0: persiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Berni Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Berni Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QR AIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap jangan digampakin gampungan data dicampil maupun data di BIM yang baik juga, dan jangan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Karena itu kan rekening sama rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi ini?
6: Ya, masih terus belum
7: dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeprint KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Inilah kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.

tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya, perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda

kembali ke kawasan Lembereng Ngurah Rai, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan

selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Paler Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian

Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri.

0: 106,9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: ジ
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan informasi kebencanaan bersama dengan Pak Muriono dari BPBD Kaltim di pagi hari ini ya. Langsung saja. Halo, selamat pagi Pak Mur.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mur, silakan informasi kebencanaan pagi hari ini Pak Mur, boleh disampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jumpa lagi dengan kami, memancar dari Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu. Kami akan informasikan pemantauan kami di edisi hari Kamis 10 September tahun 2026. Pemirsa, kami akan informasikan yang pertama kali yaitu perkembangan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan BMKG mencatat 163 titik panas di Kalimantan Timur pada periode 9 September tahun 2026 selama 24 jam. Terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 64, Kabupaten Brol 50 titik, Kutai Timur 33 titik, dan Pasir 7 titik. Hotspot merupakan hasil deteksi satelit dan tidak otomatis berarti terjadinya kebakaran, sehingga tetap perlu adanya verifikasi dari tim lapangan. Pemirsa, untuk kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur yang tercatat di wilayah Kabupaten Pasir, sejumlah 7 kejadian karhutla dengan luasan sedikitnya 12,9 hektar, 2 lokasi masih dalam pemantauan dengan kendala angin kencang, lahan kering, sumber air juga cukup terbatas dan akses sangat sulit untuk dijangkau oleh tim darat. Kabupaten Kutai Timur, kebakaran sekitar 1 hektar berhasil dipadamkan. Di Kutai Kartanegara juga demikian, sejumlah sekitar 3 hektar dan dapat ditangani oleh tim Satgas Darat. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, karhutla telah membakar sekitar 5 hektar. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu, kebakaran lahan pertanian yang cukup kering juga dapat dipadamkan. Penanganan selama 4 jam oleh tim Satgas Darat. Demikian pula di Kabupaten Penajam Pasir Utara, penanganan masih berlangsung di sejumlah titik, yaitu di wilayah Kecamatan Sepaku dan Waru. Beberapa titik masih menyisakan asap dan bara sehingga memerlukan penanganan kembali pada hari ini. Wilayah Kota Samarinda, 2 kejadian kebakaran lahan terjadi di kawasan Kecamatan Palaran, yaitu di PT Daya Besar, sekitar 2 hektar lahan terbakar yang merambat ke bangunan gudang X Daya Besar. Dan sementara di kawasan Jalan Sulawesi, Kelurahan Bantuas, kebakaran lahan membakar sekitar 4 hektar lahan terbakar. Semuanya penyebab dalam kedua kejadian tersebut masih dalam penyelidikan petugas terkait. Pemirsa, kondisi pasokan air bersih di wilayah Kota Samarinda juga telah memasuki kondisi kritis. Mulai 10 September, status pelayanan Perumdam Tirta Kencana telah menaikkan dari siaga menjadi kritis dengan pengurangan operasional pada 10 instalasi pengolahan air bersih. Masyarakat diimbau menampung air secukupnya, menghemat penggunaan air dan tidak membakar lahan, serta segera untuk melaporkan apabila terjadi adanya menemukan asap atau titik api. Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur di 0811-5844-722. Tetap waspada, jangan membakar lahan, waspada karhutla, jaga hutan, jaga lingkungan, jaga Kalimantan Timur dari asap. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mewakili yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum kembali ke Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muriono atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Informasi kebencanaan.
3: Samarinda pagi ini.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar selanjutnya kita akan ikuti opini publik Selamat Pagi Kaltim yang juga dirangkai dengan sajian Halo Kaltim. Pendengar yang kembali menyapa pagi Anda hari ini pada pukul 9 dan di hari ini 10 September 2026 akan membahas seputar eksistensi radio mengudara untuk negeri bersama dengan Awang Jumri SPD Ketua KPID Kalimantan Timur via regianya Setiawati SH, Direktur Pemberitaan LPPL RPK Kutai Kartanegara dan juga dia Budi Esos, Kepala UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah RPD Kutai Timur yang selengkapnya akan bersama dengan rekan Ahmad Junaidi untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: deh. Ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
1: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
0: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
1: Lah, kenapa salah?
0: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV,

0: 4 pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim. Edisi hari ini Kamis ya, 10 September 2026 ya. Bersama saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Gesta Dinata ya di meja gatekeeper. Ya mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya kita mengangkat topik berkaitan dengan eksistensi radio ya, mengudara untuk negeri ya. Yang mana ini juga dalam rangkaian menyambut Hari Radio ya yang jatuh pada Jumat besok ya, 11 September 2026 ya. Di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976 ya. Berkaitan dengan radio ini sendiri pendengar ya, yang mana radio tentu juga sudah menemani masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun ini, bahkan ya di Hari Radio ini juga Hari Radio yang ke-81 begitu ya, yang mana tetapi seiring perkembangan zaman ya tentu memang saat ini ya sudah banyak begitu informasi atau hiburan ya yang menjadi pilihan dari masyarakat ya begitu. Dan bagaimana ya Anda melihat pandangan Anda begitu berkaitan dengan radio ini sendiri ya, apalagi di tahun 2026 saat ini ya. Anda, kami mengundang ya opini Anda ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-4976. Ada, kita terima dulu, ada Pak Ridwan ya di Tanah Gerogot Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam sehat. Selamat pagi ya.
2: Ya, eksistensi
1: radio. Radio.
2: Kenapa radionya bukan orangnya?
1: Iya, nah ini juga.
2: Iya, kalau menurut saya radionya enggak jadi masalah. Dia selalu sudah berinovasi. Belum lahir nih aku nih ya. Itu aku dapat dari artikel podcast ya,
1: yeah.
2: Pak Ardi Sutejal. Dia mengatakan dulu belum ada Netflix, belum ada Spotify gitu kan, itu sudah menggunakan software itu kan. Nah itu sudah merekam penari-penari Indonesia yang dikirim ke Belanda waktu itu. Nah jadi putri-putri itu daripada ngirim banyak orang, direkam dulu gitu kan orangnya. Nah kemudian itu satu. Kemudian ditanya sama Pak Prabowo waktu itu kapan dia menganukan harla apa gitu. Masih ada gak stasiun yang dibumikan ketika Bung Tomo mengatakan takbir Allahu Akbar 3 kali? Nah itu stasiun itu juga masih ditanyakan gitu kan, ini radionya dulu gitu kan. Nah kemudian eksistensinya saya ke sumber daya alam, ke sumber daya manusianya Bang Dinaid. Nggak adil LTVRI Pro 3 itu. Kenapa saya katakan tidak adil pemimpin redaksinya? Coba yang mirip siapa, Bunga Citra Lesari itu, si Citra Ayu aja dari Solo tuh yang sering muncul. Saya heran di Kalimantan Timur ini kok enggak ada. Dulu biasanya Kalimantan Tengah, Banjarmasin. Apakah dia yang pintar membuat deskripsinya? Padahal yang disampaikan juga pemerintah gitu kan. Iya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Berita-beritanya itu gitu. Nah maksudku, kita di Kalimantan Timur ini, sebenarnya kalian mengirim itu mudah. Lewat radio itu sudah, lewat WhatsApp, email, dan lain sebagainya kan.
1: Yeah.
2: Bisa ngirim. Nah, maksud saya gini, kenapa kok di daerah sana aja? Kan memang sudah ada sih program Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 itu kan. Tapi kan berita yang secara nasionalnya ini, maksud saya gitu.

0: Jadi eksistensinya keren kalian sebagai jurnalis yang mengetik itu, saya yakin sudah tahu yang mana berita. Padahal kan berita ini asal kita temanya aja mungkin kan kebakaran misalnya ini kan. Nah, apakah temanya atau isi skripsinya itu gitu kan, deskripsinya dulu kan dibaca ini apa ini gitu. Mungkin kan kita deskripsinya dengan skripsinya kan yang ditulis ke situ gitu kan. Nah ini masih kalian mohon maaf nih itu yang belum. Aku bangga juga kalau ada gitu kan, oh Junaidi dari Kalimantan Timur, jarang itu setahun itu ada kan 6 bulan baru masuk gitu, atau 7 bulan gitu, padahal kalian banyak kok enggak satu. Jadi ketiga itu enggak adil pemimpin redaksinya. Maaf saya katakan ini, kenapa kok di sana aja terus diberitakan gitu. Nah kenapa saya kecewa juga kemarin hari Jumat pas malam-malam sedikit lagi ya, saya di blacklist itu oleh ibu. Siapa pertama saya direndam 5 menit. Saya nggak boleh, padahal belum naik itu, belum diangkat, baru ngomong gini, belum diangkat di publik, masih di gatekeepernya. Saya boleh memblacklist pendengar, biar bapak mau lapor kemana aja. Aku di blacklist ini biar sampaikan ke didengar ini. Waktu itu pas masalah cek bansos itu, Fajar Nugroho harusnya, tapi saya tidak tahu gatekeepernya, mereka berdua nggak mau ngasih tahu. Pertama laki-laki, nah yang perempuan yang ngeget saya. Pak Ridwan ya, Ahmad Ridwan, nggak boleh masuk. Saya boleh blacklist pendengar. Loh, aku bilang aku belum menyampaikan. Usaha sendiri, saya pakai data sendiri. Aku bilang ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ku hapus Pro3 itu, nomor WhatsAppnya sudah nggak ada lagi. Nggak apa-apa, aku digitukan kan. Artinya nggak adil itu, makanya aku yang ku koreksi ini. Radio Pro3 dan pemerintah redaksinya, TTRRI-nya, aku gak nyebut nama orang kan. Tapi tadi itu yang masih tidak adil, dari ketidakadilan. Kalau radionya gak jadi masalah, sudah pakai digital. Terima kasih, salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung di kesempatan opini publik. Selamat pagi Kaltim ya. Kalau radionya tidak masalah ya, tinggal sumber daya manusianya ini bagaimana juga ikut meningkat ya, kata Pak Ridwan ya. Ada Bung Hanya ya di WhatsApp. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi Bung Hanya.
2: Eksistensi.
1: Iya.
2: Apa namanya, radio. Kalau menurut saya persaingan di tantangan radio ini luar biasa sekarang, apalagi kehadiran media-media online sekarang ini ya. Nah, kalau saya lihat ada salah satu media, dulu kan media cetak. Nah, mereka punya TV, siarannya ala-ala TV, paham kan?
1: Iya.
2: Nah, itu. Nah, contoh juga di Samarinda, juga sekarang ini, bah, itu juga ada. Nah, dan juga media-media ya, terutama di TikTok. Nah, saya juga melihat di IKN, saya lihat juga ada perubahan. Bah, nah, mereka live di TikTok, di siaran terus di bingkai-bingkainya itu ada nomor apa macam. Ya, mudah-mudahan RRI juga bisa mengikuti.
1: Iya.
2: Nah, saya berharap bukan hanya yang online saja yang diperhatikan, tetapi yang radio offline pemancarnya ini, karena kami di Kutai Barat ini termasuk Samarinda juga, tidak semua daerah itu terjangkau oleh jaringan signal, ada juga yang spot dalam kota. Nah, apalagi daerah-daerah pedalaman ini. Nah ya, bagi yang punya paket tidak masalah, tapi kalau yang tidak punya, mereka di lubang ladang. Nah, akhirnya mendengarkan radio yang radio manual,
1: konvensional.
2: Konvensional. Nah, kalau bisa itu juga ditingkatkan, karena radio RRI Sendawar ini kalau dulunya menjangkau ke sebagian Mahakam Ulu, ke Kutai Kartanegara, ke daerah Kutai Timur, ke daerah Kalteng sana. Jadi cukup-cukup luas juga. Nah, ya syukur-syukurlah Bu Epsta, nanti kalau bisa ya daya pancarnya itu juga bisa ditingkatkan lah. Nah, termasuk juga pemberitaan-pemberitaannya itu kita berharap lebih giat lagi. Nah, Bung KL, Bang
1: Andre,
2: rajin-rajin kirim berita itu. Beritanya jangan yang ini. Bagaimanalah penderitaan masyarakat yang nyata real, biar Jakarta itu mendengar. Terima kasih, santai kawan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya. Terakhir nih ada Bu Sumamat ya di Samarinda ini. Bu Sumamat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Ya,
3: baru beli kabel tadi. Beli kabel untuk antena radio nih lah, jadi nyaman juga di diterima. Jadi yang nyaman tuh politika tuh di ini lah, zaman Uri. Ada Mbak Yuli bilang di monitornya kalau malam subuh. Kalau saya tuh jarang monitor Pro 3 tuh sekarang, soalnya tak tiduran. Biasanya Bang Pajar Nugroho tuh nelponnya. Yang operatornya ada orang Samarinda, jadi operator tuh nggak tahu lah
1: siapa itu.
3: Nah namanya lo ingat namanya waktu covid tuh, wah nelfon terusnya. Tolong anu bus anu Bang Mamat, yeah. Banjir di mana di Samarinda ya, kita nelfon di teleponnya jam 1.
1: Oh iya.
3: Subuh tuh basah-basah mau aja reporternya kada. Jadi apa tema nih? Mau habis waktu itu.
1: Ya terkait dengan eksistensi radio ini, Bu Sumamat bagaimana pandangannya?
3: Oh, saya rasa bagus banget. Saya yang sekarang itu cek fakta. Itu walaupun saya di jalan tuh, bukan dulu radio digital kan. Oh, sebenarnya menyenangkan pokoknya era itu. Jadi pawang parunya jangan kayak saya sekarang gitu lah. Karena ini rumah kita, wadah kita jangan kan. Bunyi bodoh tuh jauh. Rumah hitam nih, Bu Sumamat. Iya memang jujur. Kalau di Samarinda radio nggak ada masalah. Cuman yang di daerah mana ya yang kurang tuh. Tapi radio saya itu radio yang terus sebut mereknya tuh ada yang beli kan. Oh berarti radionya ini bisa pemancarnya. Pro 1 tuh berapa kilo naiknya tuh? 5 ya? 5 kilo kah?
1: Sekitar itu kayaknya nih.
3: Nah, ya sudah memang kuat memang. Biar no, musuh Marwan dia ya memang segitu. Jadi pokoknya R itu sudah. Saya tidak akan lepas dari R itu. Walaupun saya jalan, cuman tadi kan karena air jalan, apa namanya itu, nyangga air. Kali pas mati ke rumah lagi sini, jadi mati total sudah, karena air naik nih. Sebulan itu kan dua kali naik air. Jadi air pasang pasti mati sudah. Jadi kembali ke RR itu, kali di darat tetap di udara ya kan. Kali merdeka tetap merdeka. Bayangkan aja mulai tahun 60-an itu sudah dengar radio RR itu, sampai sekarang ya kalau bucucu. Itulah tuh di belakang itu ada dua lagi, yang ini dua besar-besar semua. Jadi pemainnya pencinta radio nih susah. Pak, ini Bang siapa nih? Ini siapa kah? Bang Ahmad Junaidi kan nih?
1: Iya betul.
3: Oh iya bujur. Soalnya anu lagi senang nih soalnya. Lagi kesenangan soalnya banyak masakan kambing nih soalnya.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sumamat ya di Samarinda yang sudah bergabung juga di kesempatan opini publik ya. Selamat pagi Kaltim ya, berkaitan dengan eksistensi radio ya. Nanti pendengar ya, di sesaat lagi ini kita akan lanjutkan dengan dialog Halo Kalimantan Timur ya, berkaitan dengan eksistensi radio ya, berbincang di kesempatan pagi hari ini. Nanti di sini juga sudah hadir ini Ketua KPI di Kalimantan Timur, kemudian juga dari RPK Kutai Kartanegara, dan juga nanti dari Zoom ini dari RPD Kutai Timur ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
4: Selamat pagi Kaltim.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kali ini kita berjumpa kembali di dialog Halo Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026 ya. Masih bersama saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny ya di meja operator. Pendengar, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan eksistensi radio ya, mengudara untuk negeri. Yang mana dialog kita hari ini juga dalam rangkaian ya Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September Jumat besok ya, berkaitan dengan Hari Radio yang ke-81. Dan untuk membahas berkaitan eksistensi radio ini, kita sudah kehadiran dua narasumber di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada yang pertama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Awang Jumri. Pak Awang Jumri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak ya. Ahmad Junaidi dan teman-teman.
1: Ya, apa kabar di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat. Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ini sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda ini.
2: Sama-sama. Jumri, undangannya ya. Mas. Terima kasih. Ya.
1: Ya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Direktur Pemberitaan ya LPP atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal RPK Kutai Kartanegara, ada Ibu Fia Regianya Setiawati ya. Ibu Fia, selamat pagi.
3: Selamat pagi, iya. Mas Akma. Selamat pagi juga pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
1: Iya, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, sehat. Suaranya kayak penyiar juga ini ya.
2: Penyiar banget.
1: Pak Awang Jumri ya.
2: Iya.
1: Dan juga di Zoom ini apakah sudah bergabung nih rekan Denny? Masih belum nih, ada ya? Ya, ada Pak Dia Budi nih ya, Kepala UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RPD Kutai Timur nih. Pak Budi, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, apakah bisa mendengar suara kita ini Pak Budi? Bisa dibuka dulu nih mic dari Zoom-nya ini. Selamat pagi Pak Budi. Ya, mungkin nanti bisa dibuka ya mic-nya di kesempatan nanti ya. Sebelum ke Pak Budi ini, kita awal dari KPID dulu ini ya, berkaitan dengan eksistensi radio. Kita ke Pak Awang Jumri dulu. Kita tahu Pak Awang Jumri bahwa di 2026 ini ya, khususnya di zaman sekarang ini ya, memang ada media sosial begitu juga ya, dan juga banyak pilihan media. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin pandangan dari KPID sendiri dulu melihat kondisi radio khususnya ya di Kalimantan Timur di saat ini, Pak Awang Jumri, silahkan.
2: Iya, terima kasih banyak Mas Ahmad. Jadi kalau dari kami KPD Kaltim sangat meyakini ya bahwa eksistensi radio itu akan terus diperlukan sampai dengan seterusnya.
1: Yeah.
2: Karena apa? Radio itu memang sekarang ya kalau saya lihat memiliki peran yang sangat krusial. Jadi kalau kita KPD ngelihat radio dan TV ini sebagai lembaga yang menjadi amanah Undang-Undang 32 penyiaran, bahwa radio dan TV ini memiliki dua kekuatan sekarang.
1: Yeah.
2: Kekuatan yang pertama yaitu siaran terestrialnya, itu bisa menjangkau hingga daerah-daerah pelosok gitu ya, di Kalimantan Timur daerah 3T-nya. Dan itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi, apalagi RRI ya yang sudah 81 tahun besok ya berarti ya.
1: Yeah.
2: 81 tahun berkiprah di udara, ruang-ruang publik negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya pikir itu sudah pasti. Terus yang kedua, sekarang kita melihat bahwa RRI bisa bermain di area-area digital gitu kan.
1: Yeah.
2: Dan memang sudah ada ya RRI digital. Yeah. Nah, sekarang ini kan zamannya zaman-zaman OTT, over the top gitu ya, seperti platform-platform YouTube,
1: streaming
2: dan lain-lain. UGC, orang sekarang bisa UGC, user generated content.
1: Yeah.
2: Orang apa-apa saja di Instagram bisa live streaming kejadian yang instan di depan mata langsung disiarkan.
1: Yeah.
2: Yang ketiga tuh AI. Nah, tiga-tiganya ini sekarang siapa yang bermain akan menjadi perihal gitu. Kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga-lembaga penyiaran, mungkin seharusnya masyarakat perlu meng-cross-check itu. Tapi kalau RRI yang bermain ke arah sana, siapa yang meragukan RRI? Nah, jadi peran dobelnya adalah, satu, siaran terestrial RRI ini insya Allah mudah-mudahan terus menjangkau daerah-daerah terpencil Kaltim. Yang kedua, RRI bisa menjelma, bisa beradaptasi, bisa transformasi menjadi media penyeimbang di dalam gempuran digital sekarang. Kan gitu Mas, kalau orang sekarang harus lihat siapa yang posting gitu. Kalau misalkan RRI juga terjun dalam sebuah isu yang lagi rame, ini kalau ABCD yang posting, tapi RRI begitu dia memberikan penjelasan kepada masyarakat, orang akan lebih percaya kepada RRI. Itu yang saya bilang, RRI sekarang harus bermetamorfosa menjadi lembaga penyiaran yang juga bisa mengkonvergensi siarannya. Nah itu, jadi double powernya RRI tidak akan bisa kita nafikan. Sampai dengan akhir masa ini RRI akan terus, mudah-mudahan akan terus ada.
1: Ya, ini artinya memang sebenarnya radio itu tidak hilang begitu ya Pak Awang Nur ya. Memang bagaimana cara masyarakat kemudian mengaksesnya begitu ya. Nah, mengapa menurut Pak Awang Jumri ini merupakan suatu keharusan bagi RRI untuk juga ikut bertransformasi begitu ke dunia digital seperti itu, Pak?
2: Iya, karena memang identitasnya tadi,
1: identitas itu sendiri.
2: Bahwa ya, RRI itu tidak akan menyiarkan hoax, kan itu pasti.
1: Iya.
2: Makanya menjadi media yang balancing, penyeimbang, ya kan, diseminasi terhadap informasi yang semakin bebas begitu. Ketika RRI yang menyuarakan, Pak, nggak mungkin orang nggak percaya, kan begitu. Nah sekarang kenapa harus eksis? Contoh, sekarang kan apa-apa ini ya, apa digital, kita pakai apa namanya BTS, Base Transceiver Station. Apa yang terjadi tahun 2025 di Sumatera? Ada yang namanya gahar, situasi alam yang sangat mencekam waktu itu, bencana alam. BTS hampir 3000 Pak, datanya dari BPS itu yang ada di Sumatera itu lumpuh total. Siapa yang kemudian memberikan informasi saat itu kepada masyarakat Indonesia tentang kejadian bencana alam di sana? RRI Pak, radio yang ada di sana. Mungkin bisa disebut juga ada Orari di sana, ada RAPI. Ya, radio antar penduduk Indonesia, ada organisasi Radio Republik Indonesia juga. Nah seperti itu. Ketika hal-hal yang digital lumpuh, bencana alam lain misalkan, nauzubillah misalkan di Kalimantan Timur terjadi. Tapi kalau misalkan kita melihat kekuatan daripada RRI, ini bisa menjangkau sampai dengan seluruh pelosok. Makanya kita pikir RRI wajib hadir dalam setiap lini. Mau bermain di OTT-nya boleh. Silakan, sekarang kan ada di YouTube-nya nih.
1: Iya, selagi streaming di YouTube.
2: Nah,
1: di
2: YouTube, kita dorong RRI. Sekarang pilihan di YouTube banyak channel yang menyiarkan perihal-perihal. Tapi kalau RRI sudah masuk di YouTube, apakah orang tidak akan mengambil berita dari situ? Ya pasti RRI yang dipilih orang. Makanya identitas saya bilang, kelembagaannya itu yang akan dicari orang. Hoax ini kan kita ngelihat juga siapa yang ngomong. Gak bisa lagi Pak kita cari, kita memilih berita itu apa yang disampaikan, bukan siapa, nggak bisa Pak. Zaman hoax ini kita harus sharing sebelum sharing gitu ya. Saring dulu sebelum sharing. Nah gitu kan, kita harus filter benar-benar, lihat dulu orangnya siapa, lihat dulu lembaganya siapa, baru kemudian apa yang disampaikan, kan begitu. Bukan hanya semata-mata ini rangkum semua, akhirnya kita telan mentah-mentah informasi. Dan RRI paling bisa untuk masuk di situ. Siapa yang meragukan identitas RRI? Itu maksud saya.
1: Terima kasih Pak Awang Jumri ya. Kita ke Bu Fia, ini berkaitan dengan juga fungsi LPP RPK ya, sebagai fungsi penyiaran. Mungkin seperti apa kondisi pendengar radio saat ini, khususnya di Kutai Kartanegara, sini bisa digambarkan.
3: Baik, terima kasih Bang Akmal. Mungkin bisa saya ceritakan bahwa memang RPK ini sudah berdiri dari tahun 1970, artinya cukup lama sekali, dan menjadi salah satu radio legend di Kutai Kartanegara. Yang memang hampir semua itu kenal dengan RPK. Jadi asal mula saya bergabung di RPK sendiri memang dari awal karena pada saat zaman saya SMA, RPK itu luar biasa sekali membagikan informasi dan menjadi media hiburan kala itu. Karena karena memang belum ada yang seperti sekarang, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau untuk pendengar sendiri, kita masih punya banyak sekali pendengar loyal untuk mendengarkan RPK. Tapi memang kalau dari rentang usianya, memang sudah usia-usia generasi-generasi yang lebih tua begitu. Dan memang PR kita di RPK sendiri adalah mengenalkan kembali apa sih radio RPK. Karena memang kalau kita tahu, memang radio kalau dilihat memang cukup terkalahkan dengan media-media lain yang memang lebih cepat informasinya, yeah, begitu. Dan kalau di media-media online misalnya, mereka tidak perlu memverifikasi, asal ada gambar, ada info, sudah bisa langsung naik. Dan insight-nya dari masyarakat juga bisa langsung cepat begitu. Tapi memang kita belum tahu apakah itu berita sudah terkonfirmasi kah, ataukah datanya sudah ada atau belum. Kita kan belum tahu, bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu di sana. Nah, begitu juga hadirnya RPK dengan sekarang ada 5 direksi yang memang punya bidangnya masing-masing, termasuk saya di pemerintahan. Yang paling utama mengutamakan data dulu, info ini benar atau enggak. Jadi juga bisa menjadi masyarakat juga bisa memverifikasi apakah berita ini benar atau tidak. Seperti yang dibilang dikatakan Bang Jumri tadi, Bang Awang, bahwa memang sekarang butuh media-media yang perlu sekali menjelaskan bahwa informasi itu betul, karena memang berita-berita yang hoax dan lain-lain itu cukup banyak, kurang lebih seperti itu sih Mas.
1: Iya, ini juga saat ini kan kita ketahui tadi seperti disampaikan Bang Awang Jumri juga, bahwa memang terjadi konsumsi apa namanya, transformasi begitu ya, dari radio ke media sosial. Nah, mungkin di Kukar sendiri mungkin apakah ada juga perubahan karakter pendengar begitu, dan juga apakah RPK Kukar ini juga mulai ke platform sosial begitu?
3: Betul, betul. Karena melihat pasarnya juga lebih banyak Gen Z dan juga milenial dan juga Gen Alpha, PR kami adalah mengenalkan kembali dan juga menghadirkan program-program yang relate begitu dengan mereka. Dan bukan cuma program di radio, tapi juga di media sosial. Bahkan kita kalau lagi program, lagi live, lagi talk show dan podcast, kita bisa ambil di outdoor misalnya, bukan cuma di studio. Kadang kita juga datang ke orangnya langsung, lokasinya langsung begitu. Entah itu datang ke SMA-nya atau tempat kegiatannya langsung. Jadi langsung berinteraksi dan mengenalkan. Dan juga programnya juga kita sesuaikan dengan pasarnya, sesuai dengan waktu prime time dan juga sesuai dengan pendengarnya. Misalnya di jam di jam-jam tertentu memang ada yang memang pendengarnya ibu-ibu semua nih, ada yang kadang bapak-bapak, atau mungkin kadang pekerja yang baru pulang kantor. Nah, jam-jam seperti itu juga kita sesuaikan dengan programnya juga, beserta platformnya juga. Jadi kita juga live di TikTok juga sekarang, dan malah insight tertinggi itu salah satunya di TikTok. Jadi di TikTok itu luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman lagi menyampaikan informasi apa dan ditanggapi juga oleh teman-teman TikTok yang memang standby, dan penyiarnya pun juga ngikuti generasi yang sekarang, anu Bang. Jadi kalau
1: ada feedback langsung,
3: ada feedback langsung, ada feedback langsung, jadi lebih cepat informasinya.
1: Oke, ya kita ke Pak Budi nih, apakah sudah bisa mendengar Pak Budi?
0: Alhamdulillah, tes. Terdengar suara saya?
1: Oke, terdengar nih Pak Budi. Kalau tadi sudah Pak Budi dengar sendiri dari Mbak Fia ya, bahwa memang memang saat ini radio juga sudah beralih, bertransformasi ke media sosial. Mungkin kalau dari RPD Kutai Timur seperti apa ini menghadapi perubahan masyarakat yang seperti ini? Silakan Pak Budi.
0: Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada RRI yang sudah mengundang RPD Kutim untuk bergabung di Halo Kaltim ini.
1: Iya.
0: Dan saya sapa juga Pak Awang Jumri.
4: Siap, Bapak.
0: RPD Kaltim.
4: Siap.
0: Apa kabar Pak Awang?
4: Alhamdulillah baik. Saya rindu nanti saya cepatnya ke Kutim ya.
0: Siap. Karena beberapa minggu yang lalu Pak Awang itu ke Kutai Timur dan kita juga ngadain podcast di RPD Kutim.
4: Luar biasa.
0: Salam juga Mbak Fia. Salam kenal.
3: Siap Bapak.
0: Salam ini kenal RPK juga. Dengan RPD ini kan kayak saudara kandung memang ya. Cuma kita lebih muda ini. Oke, dengan platform yang selama ini RPD Radio, RPD masih tetap punya keyakinan untuk tetap terus mengudara, karena kita kan tidak bisa di apa dengan adanya gempuran platform apa digital ini, kita masih optimis untuk terus mengudarakan berita-berita yang ada di khususnya di Kutai Timur ya, dari berita pembangunan segala macam-macam berita-berita lainnya. Dan alhamdulillah selama ini kita juga mengikutin seperti apa yang disampaikan Mbak Fia, bahwa kami juga beralih juga ke digital. Kita juga streaming di YouTube, di TikTok, warta-warta pagi, warta siang, dan segala macam acaranya. Dan alhamdulillah antusias masyarakat, istilahnya untuk YouTube dan TikTok itu, penggemar itu ya yang men-like dan juga banyak, termasuk dari Sumatera, pokoknya seluruh Indonesia lah. Jadi kami optimis, meskipun dengan gempuran platform media yang selama ini sudah merajalela, kami optimis radio untuk mengudara itu akan tetap terus eksis, meskipun harus kita berubah caranya, tidak harus melalui frekuensi aja, cuma kita juga harus tetap berkolaborasi dengan digital. Sementara mungkin gitu aja ya Pak.
1: Iya, artinya ini Pak Budi berarti radio sekarang sudah tidak cukup hanya di frekuensi FM saja mungkin begitu ya Pak Budi ya, harus juga hadir di ruang digital nih Pak Budi.
0: Oh iya, kita tidak bisa apa ya membohongi diri sendiri. Memang untuk frekuensi ini katanya untuk saat ini ya kita memang kalah dengan digital. Makanya kita harus bertransformasi dengan digital. Cuma karena menangnya radio ini di frekuensi di saat ya mudah-mudahan tidak terjadi bencana atau apa, otomatis jaringan juga terganggu. Jaringan digital, internet. Nah di situ frekuensi tetap akan bisa masuk. Jadi kami tetap juga berkolaborasi, tetap bertransformasi juga dengan digital. Seperti penjelasan Pak Awang, media sosial menggempur semuanya. Tapi kita sebagai penyiaran publik juga bisa bertransformasi dan bisa masuk juga di media sosial. Tapi kalau media sosial, kalau yang bisa perorangan individu, tidak akan bisa masuk ke penyiaran. Menangnya kita di situ. Kita bisa masuk di penyiaran, bisa masuk juga di media sosial.
1: Ya baik, terima kasih Pak Budi. Kita ke Pak Awang sebelum kita buka penelpon ya. Pak Awang, dari sisi regulasi begitu ya, apakah KPID melihat transformasi digital ini sebagai peluang atau justru menjadi tantangan ini bagi penyiaran ini?
2: Ya sebenarnya ini harus menjadi sebenarnya berkah. Untuk apa? Untuk mempertahankan ceruk pendengar daripada lembaga-lembaga penyiaran ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam perkembangan zaman sekarang itu, ya orang itu kan menuntut bukan hanya terestrialnya, tapi juga berharap teman-teman bermain di ranah-ranah digital. Nah cuman kalau dari sisi regulasi memang dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 mengenai penyiaran itu kan KPID kami melakukan pengawasan terhadap konten, konten siaran. Nah radio-radio yang sering kami temukan mungkin bukan RRI ya, tapi radio-radio lain mungkin ada lagunya yang menampilkan kesan pornografi, kampanye terhadap minuman keras, rokok, dan lain-lain. Itu yang sering kami lakukan pemantauan. Dulu kami punya hampir 15 pemantau mas, yang mendengarkan TV dan radio. Jadi di dalam studio itu memang penuh TV dan radio-radio itu di setiap ruangan komisioner kita punya. Ada yang lagunya, putar-putarnya yang lagu yang aneh-aneh gitu. Ada iklan yang aneh-aneh juga. Iklan itu iklan-iklan OT ya kalau disebut sekarang itu, obat tradisional. Nah itu kan ada dalam regulasi Undang-Undang 32 itu diperjelas juga dalam PKPI 0102 tahun 2012 bahwa obat-obat kesehatan yang menyangkut vitalitas pria itu ada jam-jamnya gitu mas. Nah itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3 subuh itu gak boleh diputar sebelumnya. Karena sebelumnya itu pendengar kan masih beragam. Dalam dalam Undang 32 itu masih ada yang remaja di sana, prasekolah, usia-usia seperti itu nggak boleh. Dan kami masih temukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Ada juga yang misalkan rokok, tapi rokok sudah nggak ada sih iklannya. Jadi itu tidak boleh diputarkan pada jam-jam prime time. Maka regulasi yang dibuat sekarang, kita sudah masuk pada perubahan ketiga Undang-Undang 32 itu. Konon ini hampir diketok sudah menjadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Ini kami bisa melakukan apa ya mas, pengawasan bukan hanya di terestrialnya, tapi juga kemana radio itu mengkonvergensi siarannya. Misalkan RRI bersiaran juga di YouTube, maka kami berhak untuk mengawasi YouTube-nya itu juga. Instagram-nya juga, TikTok-nya juga, RPK juga, di RPD juga. Kami bisa ngejar pengawasannya sampai sana. Kalau dulu kan, kalau yang sekarang belum diketok ini kan, kami nggak bisa ngambil kesalahannya Bapak Ibu lembaga penyiaran tuh dari TikTok dan lain-lain.
1: Dari media sosial itu
2: nggak boleh. Kami harus tangkapnya itu di terestrialnya.
4: Mereka harus dapatnya itu dari TV atau kalau TV ya, atau di udara gitu.
1: Iya, rekaman siarannya.
4: Rekaman gitu, siaran. Ya. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 32 itu namanya arsip.
1: Arsip ya.
4: Nah, di arsip siaran itu yang kita bisa lihat. Nah, baru kemudian kita lakukan penindakan. Jadi regulasinya juga akan semakin beradaptasi. Gitu.
1: Betul.
4: Kemarin sudah jadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Semoga ini kalau diketok.
1: Iya.
4: Memang ada beberapa perubahan substansi yang ada di Undang-Undang 32, tapi yang jelas KPD akan terus melakukan pengawasan bagi seluruh 118 lembaga penyiaran radio dan TV se-Kalimantan Timur.
1: Luar biasa itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Wong Jumri ya. Kita juga mengundang ya partisipasi pendengar ya, ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-9976. Sudah ada yang bergabung ya rekan guys, ada Pak Ridwan nih di Kabupaten Paser nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awang.
1: Ya.
5: Ibu siapa?
1: Ibu Fia. Mbak Fia.
5: Ibu Fia yang di Kutai Timur.
1: Pak Diabudi.
5: Pak Diabudi, salam sehat semua Pak Awang. Jadi kalau radio ya, kalau menurut saya sudah eksis ya. Secara teritorial MW, SW masih ada sampai sekarang. Walaupun dia sore kan Pak Budi ya. Digital sudah ada POI-nya juga kan, Voice of Indonesia dari bahasa Arab sampai itu sudah semua, pokoknya tidak diragukan kalau RRI ya kan sudah semua lengkap. Tapi eksistensinya itu tadi yang saya katakan, ketika pemberitaan nasional itu teman-teman di Kalimantan Timur ini jarang sekali, terutama radio IKN tadi itu seharusnya itu lebih dieksiskan lagi Pak Awang selaku KPID ya. Tapi memang bukan ranahnya tadi, kalau penjelasan itu bukan secara langsung ya, tapi lewat media mainstreamnya ketika diskusi seperti ini, apa sih yang dikoreksi dan diverifikasi baik pendengar. Nah, saya khawatirnya memang saya dengar kemarin itu ada perubahan tentang penyiaran ini, baik radio, televisi, semua radio station itu kan terkait dengan Undang-Undang 32 tadi gitu. Jadi kekhawatiran saya seperti, mohon maaf saya sebut saja di iNews kemarin dihadirkan Dr. Tipa dan itu, mungkin dari itu ada perubahan itu. Jadi bahaya nih kalau ada komentar kami-kami nanti terkena Undang-Undang 32 dan 35 tentang ITE gitu kan. Nah, makanya sosnya juga harus hati-hati memberikan gitu kan. Kami hanya kan berkomentar, seperti saya kan memang mendengar gitu kan. Nah, itulah. Terus tadi dari Mbak Pia ya, di saya mendengar ini dari tahun 77 itu meninggal sudah almarhum sepupu saya yang siaran itu. Dulu masih di Bapeda nih, di jalan dekat SMA kita ini Bang Jun, di bawah itu. Nah, di situ RKD-nya dulu. Nah, itu eksisnya kan setelah ada pendaftaran tentang penyiaran 2016 sampai sekarang nggak ada itu Pak Awang. Nah, ini saya sarankan ini yang baik, yang RTK-nya ya, RTK itu kan untuk teritorial Garut aja Paser. Nah, tapi yang relay RRI-nya yang di pemancar di depan sekolah kita itu Bang Jun,
1: TPRI,
5: itu ya, sampai sekarang kan ya tidak ada diperbaiki juga gitu kan. Nah, terakhir terkait dengan pemberitaan, kenapa sih Pak Awang, teman-teman di Samarinda baik Kalimantan Timur ini ketika membuat tema deskripsinya itu kan, kalau di YouTube kan seperti tadi tema dulu baru skripsinya kan, seperti itu. Nah, apakah memang harus beda dulu? Jadi ketika pemimpin redaksinya itu di Jakarta yang secara nasional ya, saya ke Jakarta dan kalau yang wilayah Kalimantan Timur ya sudah kita bisa dengar di YouTube. Nah, deskripsi itu saya ingin, kok di Pulau Jawa terus, di Solo terus gitu kan. Dulu saya sering hadir itu di Kalimantan Tengah, Banjarmasin, saya apa itu, karena saya sering mendengar itu gitu kan. Nah, tolong juga itu deskripsi dan skripnya itu kan banyak pemberitaan itu Bang Pawang Batia ya kan. Nah, ini maksud saya, kita sampaikanlah, bukan hanya tentang pemberitaan pemerintah gitu kan, banyak hal tuh, apalagi sekarang tentang kebencanaan ini yang sangat penting gitu kan. Jadi mungkin itu aja masukan saya Pak Awang, Mbak Tia dan yang dari Kota Timur. Jadi eksistensi MSDM-nya saya rasa untuk mengelola deskripsi dan skripsi tentang temanya itu kan bisa dibaca di situ. Jadi saya terbantukan dengan AI ini. Saya membantu menggunakan AI ini untuk mendengarkan radio itu luar biasa. Jadi banyak inspirasi. Terakhir radionya ada lima terakhirnya. Radio sebagai redaksi aspirasi, dialog, inspirasi, obsesi dan opini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser ya, yang juga ini karena mungkin pemancar di Tanah Grogot ini lagi gangguan nih Pak Om Jumri ya, maka beliau tadi katanya mendengarkan lewat YouTube dan juga karena ada transkrip atau subtitlenya itu beliau sangat terbantu begitu. Ya seperti apa tanggapan Pak Om, silahkan.
2: Apa tadi transkrip dan
1: transkrip yang deskripsi di YouTube ini
2: mengenai
1: acara kita saat
2: ini. Gitu, diberikan gitu. Anu gitu ya, apa diberikan.
1: Beliau kan kebetulan tunanetra ini Pak Ridwan.
2: Gitu. Iya.
1: Jadi sangat terbantu dengan adanya transkrip dialog itu.
2: Iya. Itu memang salah satu keunggulan radio ya. Dan sekarang kan memang gini. Di radio itu ini mungkin agak sedikit keluar dari ininya Pak Ridwan tadi. Jadi banyak kawan-kawan yang juga kemarin waktu kami melakukan Monep, Bang Junedi, ketua jangan lupa katanya bahwa radio itu banyak yang masih tidak prefer ke arah orang itu terbuka. Misalkan disiarkan secara terbuka tuh masih banyak juga teman-teman senior yang masih menganggap bahwasanya radio itu adalah apa? Theater of mind. Saya ketika di rumah itu kalau orang dulu ya mendengarkan suaranya Mas Jun itu, wah ini pasti ganteng ini orangnya bodinya begini misalkan gitu, tinggi besar, suaranya juga cakep. Itu theater of mind, Mas. Jadi penyiar itu kalau saya bilang ya powernya di situ ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan radio di dalam misalkan mobil ya, nah itu sudah tergambarkan Mas. Nah itu kekuatan radio gitu. Nah kalau misalkan ada YouTube dan lain-lain yang di dalamnya ada transkrip, skripsi dan lain-lain, itu sangat bisa membantu saudara-saudari kita yang tunanetra misalkan. Nah itu kita sangat-sangat bersyukur. Artinya jangkauan kita yaitu tadi ceruk kita itu masih terus bertambah dan bahkan gitu kan tetap bertahan dan terus bertambah. Nah itu yang saya sangat apresiasi. Terima kasih sekali Pak Jun. Pak siapa tadi?
1: Pak Ridwan.
2: Sehingga masih mendengarkan. Saya sepakat. Terus yang kedua tadi apa soal IKN ya? Nah IKN memang RRI IKN harus ini apa? Harus gencar pemberitaannya. Sekarang kan isunya begini, yang dibicarakan kalau tidak IKN, MBG atau Kopdes. Nah, RRI IKN tuh harus hadir misalnya gitu. Ini mudah-mudahan ini masih satu ini kan ya?
1: Masih.
2: Jadi suarakanlah itu dengan anggaran misalkan kan dulu kok gede banget misalnya 466 triliun untuk pembangunan IKN. Disitulah RRI IKN bisa memberikan penjelasan. Apa update-update yang telah dilakukan pembangunan yang ada di area IKN, siapa saja yang berkunjung dan lain-lain. Nah, informasi-informasi itu yang harus dihadirkan oleh teman-teman RRI. Karena tidak semua orang bisa memberitakan itu sekarang. Nah, RRI masih memiliki peluang ke arah sana. Mungkin dua tadi yang kayaknya perlu disikapi. Kalau masalah temuan dan konvergensi dari hukum tadi, saya pikir tadi sudah saya jelaskan bahwa perubahan ketiga Undang-Undang 32 penyiaran itu memang diusahakan untuk mencakup juga kemana arah gerak dari teman-teman radio dan TV. Bahwa lembaga yang diakui oleh negara, sekali lagi Mas, ini bukan karena saya ketua KPD Kalimantan Timur, ketua komisi penyiaran, lantas saya membela TV dan radio, tidak. Tapi memang dalam Undang-Undang 32 disebutkan cuman ada dua lembaga yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemberitaan ruang-ruang publik. Yang pertama disebutkan jasa radio, kedua TV. Media sosial online dan lain-lain itu belum. Nah mungkin saja itu nanti di perubahan ketiga, maka ya kami berharap supaya radio ini bisa menjadi, kalau dalam bahasa Pak Ridwan tadi, bisa menjadi solusi. Mau di YouTube kan dia jadi solusi, mau pemberitaan IKN dia jadi solusi. Pokoknya segala sesuatu itu memang kalau kita ngambil informasi apalagi dari RRI, mudah-mudahan itu valid dan juga non hoax ya.
1: Iya.
2: Gitu. Ya, mungkin itu dari saya.
1: Baik, sebelum ditanggapi yang lain kita terima dulu ada Bung Hanye ini dari Sendawar Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
6: Selamat pagi Kutai Barat, Kutai Timur. Semoga masyarakatnya sejahtera dan makmur.
1: Nah, amin.
3: Luar biasa.
6: Nah, loh, Bupati Kutai Timur kan orang Kutai Barat, orang Marapahu kan?
1: Iya.
6: Kalau Kukar kan betul, saudara Tuha. Saudara Tuha kalau Kukar.
3: Iya.
6: Kalau RTK Kukar itu dulu identik apa ikonnya itu Bu Sujuhri.
3: Bujur.
6: Apa namanya banyak humornya tetapi berita-beritanya itu. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana memperjuangkan radio. Nah, kami punya sejarah kelam. Terima kasih Bapak Awang Faruk Ishak yang luar biasa supaya RRI di Kutai Barat tetap eksis. Pak Hendro, Pak Rudi Mulyadi, luar biasa perjuangan-perjuangan mereka-mereka. Ya alhamdulillah RRI sampai sekarang ini eksis di Sendawar Kutai Barat itu. Memang sekarang ini di tengah tantangan ini banyak sekali tantangan-tantangan. Memang radio ini kami di Kabupaten Kutai Barat ini memang tingkat ketergantungan terhadap radio ini cukup-cukup tinggi, radio yang manual ini. Nah, masyarakat yang jauh-jauh itu busu awang sampai memanjat pohon sidak molah anten pakai anu kabel supaya mendengar radio RRI Sendawar. Karena ya enggak mendengar apa namanya yang online-online itu. Heda jaringan.
1: Heda jaringan ya.
6: Anu karet belum payu. Nah, jadi kami berharap ya RRI ini, radio-radio ini, RPK, Kukar, RPD apa, Kutai Timur harus berani memberitakan apa kekurangan-kekurangan yang ada di daerah kita. Nah, karena sekarang ini yang begitu-begitu ya, disukai sama masyarakat kan. Nah, saya juga sering juga tiap pagi monitor lihat bah grecek yang penyiar di apa RPK apa Penjarong itu.
3: Bujur.
6: Di Kutai Timur gawal aku melihat penyiarnya itu. Jadi saya berharap ya ke depan ini bagaimanalah dari apa Pak Jumri bisa membantu memfasilitasi pendanaan lah untuk pembangunan relay di daerah perbatasan Mahulu, terutama di Long Apari dan Long Pahangai. Nah, relay RRI supaya masyarakat di sana juga bisa mendengar tentang pembangunan-pembangunan apa namanya yang ada di Kalimantan Timur ini. Itu harapan-harapan kami busu. Tolong dibantu itu. Nah, sekarang ini juga RRI jangan kalah dengan yang di IKN, Pak. Di IKN itu saya lihat itu luar biasa, mereka live di apa media sosial. Ini perlu juga RRI jangan kalah. Ada yang seperti saya katakan tadi pagi, mereka tidak punya stasiun televisi tetapi mereka bisa menyiarkan, Pak. Ada gambar-gambarnya. RRI juga kalau bisa harus begitu juga, bukan menelitung TPRI, tidak kan. Nah, tapi bagaimana ini kan tuntutan zaman. Santai kawan, selamat pagi.
1: Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari. Bahkan juga pendengar RPK Kukar ini ya, Mbak Pia ya, pendengar dengan Bu Sujuhri tadi ya. Ya ini mungkin dari Mbak Pia dulu menanggapi dari Bung Hanye ini, mungkin salah satunya tadi adalah bagaimana apa namanya pemberitaan lokalnya seperti apa begitu, silakan.
3: Ya, terima kasih sebelumnya dari Kutai Barat sudah mengapresiasi. Saya senang sekali ketika ada pendengar yang mendengarkan RPK sebenarnya, Pak. Karena kalau kita lagi di jalan biasanya di mobil itu diputar RPK. Pernah saya datang ke warung dan warung itu masih mendengarkan RPK dan suaranya dibesarkan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya sendiri pribadi. Dan terkait pemberitaan sendiri, kalau di RPK kita sudah ada dewan redaksi juga yang dimana memang tugasnya adalah menghimpun berita-berita yang memang terjadi di Kutai Kartanegara. Memang yang disayangkan adalah radio kami sebenarnya belum bisa menjangkau seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara negara. Tapi harapannya semoga memang kedepannya radio kami bisa menjangkau dan menginformasikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat. Kalau sejauh ini memang isu-isu yang kami himpun memang isu lokal, karena memang kita kan LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang memang harus menginformasikan
1: lokal,
3: kegiatan-kegiatan lokal, event lokal, isu-isu lokal yang memang harus dibahas. Dan memang yang kita hadirkan pun sebagai narasumber memang orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi harapannya RPK juga hadir terus dan selalu bisa menjawab apa yang sedang terjadi di masyarakat melalui media kami.
1: Oke, ya. Dari Pak Diabudi mungkin ada tambahan, silakan Pak Budi.
0: Ya, mungkin permasalahannya RPD ini sama juga dengan RPK ya. Karena letak kita tahu sendiri, RPD ini kan kita Kutai Timur sama mungkin dengan Kutai Kartanegara, ada 18 kecamatan. Jadi mungkin RPD yang masih bisa mengudara itu yang diterima masyarakat mungkin ya sekitar masih 8 kecamatan. Karena memang geografis alam kita kan ya bisa kita tahu sendiri lah ya kan, Kalimantan Timur ini kan. Tapi kami tetap optimis, Mas. Jadi untuk siaran seperti berita, informasi-informasi publik, tetap kita sampaikan. Dan di RPD itu selama ini kita bekerja sama dengan media-media yang ada juga di Kutai Timur. Jadi berita-berita mereka juga kita siarkan di radio gitu ya. Media kan banyak kan, termasuk Suara Kalsim, Tribun. Berita-berita online-nya itu juga kita bacakan di Warta Pagi, Warta Siang. Jadi biar masyarakat juga kadang tentu mereka bisa melihat HP cukup bisa mendengar apa yang kita beritakan gitu. Jadi pada prinsipnya sama dengan RPK termasuk dengan Pak Awang tadi, kita harus tetap eksis terus di radio. Meskipun di era digital ini ya, kita harus berevolusi lah menjadi media yang berpartisipatif dengan empat pilar mungkin Pak strategis kan, edukatif, yang masyarakat non digital, literasi, kesehatan dan juga pembelajaran, apa ya, wawasan masyarakat di akar rumput.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Diabudi ya. Kita terima penelpon lagi nih, ada Pak Arman ya di Lojanan. Di Pak Arman, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat hari jadi RRI lah yang ke-81. Kalau lu menyambatnya RRI sahabat kerabat. Nah, sahabat kerabat bersahabat. Ya, karena RRI ini ada di mana-mana. Di perahu ada RRI, di kapal orang meroiwak itu memasang jaring, melunta, RRI itu diputar bubuhannya itu. Nah, apalagi di kebun-kebun. RRI di pondok-pondok nyaring suaranya. Nah, cuma sayang disayang nih RPK nih sinyalnya kurang kalau di Samarinda. Nah, sebenarnya senang sih mendapat info dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan semua yang ada di Provinsi Benua Etam termasuk di Berau sana. Nah, saya berharap RRI ke depan nih pancaran sinyalnya untuk yang analognya lebih mantap lagi, ditinggikan kah antenanya atau disepuh emas ke ujungnya. Setengah gram kah disepuh tuh biar ngemet. Khusus RRI, terutama RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan RRI yang ada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur. Saya berharap itu setiap pemberitaan ataupun apa season apa namanya ya, jangan ini yang kayak model iklan apa gitu, literasi. Saya berharap itu untuk kaleidoskopnya. Misalkan sejarahnya daripada Sultan Sulaiman di dalam Kudungga, kemudian orang pokoknya setiap tanggal, misalkan ini tanggal 20 misalkan telah terjadi bla bla bla, sehingga masyarakat tahu, ini jembatan Pukar pernah dibangun kemudian runtuh. Jadi masyarakat tahu. Kemudian budayanya di mana-mana, tempat-tempatnya kan, spot-spotnya. Kemudian tentang ini orang menyuling garu, kayu garu di mana posisinya. Jadi masyarakat tahu. Jadi bukan hanya dari online aja, tapi dari offline, dari radio bisa dikabarkan berita-berita itu. Tentang ini tokoh-tokoh, mungkin diberitakan sehingga anak-anak muda kita tahu dan yeah. bisa mencontoh ketokohan-ketokohan itu. Demikian Bung Jun.
1: Iya. Yeah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tadi berkaitan juga dengan konten ya begitu. Mbak Pia mungkin bisa ada tanggapan seperti apa Mbak Pia?
3: Kalau terkait memang konten, memang kalau di RPK sendiri sejauh ini sih kita memang menghadirkan informasi yang memang sudah terverifikasi. Yeah. Terkait dengan info-info grafis begitu, mungkin disampaikan oleh penyiar langsung. Langsung materinya sudah disiapkan dan teman-teman penyiar akan menyampaikan. Cuman memang karena memang staff kami, penyiar kami semuanya itu Gen Z yang memang cara penyampaiannya kalau radio zaman dulu kan benar-benar diceritakan dengan suaranya yang merdu begitu. Kalau kalau sekarang penyiar era sekarang lebih ke blak-blakan aja, cerita soal apa dan memang untuk jumlah materinya itu memang disesuaikan juga dengan generasi yang sekarang. Yeah. Jadi pengemasannya juga lebih anak sekarang gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk konten-kontennya. Dan memang kendala kita memang beberapa transkrip, manuskrip juga memang ada yang tidak kita ketahui. Dan kita juga kadang menyampaikan juga kadang agak ada rasa takut, ragu-ragu ini benar atau enggak ya. Dan tugas kita di situ untuk hadir, bagaimana caranya kita harus memastikan bahwa itu informasi benar atau tidak yang bisa kita sampaikan. Karena takut juga kalau misalnya informasinya salah, malah menjadi informasi yang blunder gitu di masyarakat jatuhnya. Kurang lebih sih seperti itu, Bang.
1: Oke, terima kasih. Dari Pak Diabudi mungkin ada tambahan, Pak, berkaitan konten lokalnya.
0: Ya, kalau untuk konten lokal kita di RPD itu juga merupakan banyak antusias ya dari masyarakat yang ada, kan? Ya itu karena kita sering penyiarnya juga seperti katanya Mbak Pia juga kita juga generasi Gen Z ya. Mungkin saya aja yang sudah lebih dari yang kayak Pak Awang juga ini kan. Jadi kita mengikutin aja. Jadi kita cukup mengedukasi dan betul. Memberikan termasuk arahan. Karena mungkin mereka kan sudah zamannya ini ya. Kita cuma ya jadi pemantau lah.
1: Pemantau.
0: Ya pemantau untuk konten-konten yang ada biar tidak lepas juga dari platform yang ada gitu. Sementara kayak gitu mungkin.
1: Iya. Dari Bang Aung Jumri ini KPID, bagaimana KPID mendorong begitu ya lembaga penyiaran ini supaya tetap menghasilkan konten yang berkualitas ya di tengah persaingan digital.

0: Nah, apa yang kami lakukan sekarang? Kita banyak mendengar bahwa ada berita radio di sini tutup, TV di sana bangkrut.
1: Iya.
0: Di sini, di situ semua beritanya hal-hal yang menyedihkan. Nah, kami KPD Kaltim yang sekarang ini Mas juga fokus pada ulunya. Ulunya itu apa? Jadi kalau orang siaran itu yang kita kejar kan adalah siaran yang sehat KPD, yeah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 bahwa masyarakat wajib mendapatkan ruang-ruang publik informasi yang nyaman. Nah, bagaimana untuk membuat informasi yang disampaikan oleh teman-teman radio dan TV ini nyaman kalau misalkan kehidupan realnya saja ekonominya gak sehat?
1: Yeah.
0: Jadi penyiaran sekarang harus sehat secara ekonomi baru kemudian sehat omongannya gitu. Banyak sekali sekarang radio yang harus mikirkan ketika dia siaran gitu. Padahal asik nih didengar oleh pendengar. Tiba-tiba dia di WhatsApp si istrinya, "Pak, habis beras." Karena apa, Pak? Iklan gak ada yang masuk. Siaran itu kan bergantung pada pada penyiar kan, kekuatan-kekuatan intinya kan gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah KPD itu memang kalau dibilang tadi Pak Hanye, kita membantu pendanaan, KPD itu tidak bergerak seperti itu. KPD itu bergerak pada regulasi. Nah, nanti yang pernah dilakukan oleh KPD Sulsel dan Kalsel itu kita coba copy paste ke Kaltim. Kami sudah menghadap minggu lalu ke KPI Pusat Mas ya. Jadi kita nanti insya Allah akan menerbitkan surat edaran. Saya akan tanda tangani surat edaran itu yang meminta, karena hampir ada 400 perusahaan besar dan medium yang ada di Kalimantan Timur ini, perusahaan besar dan medium yang pendapatannya luar biasa, wow, tapi belum kita jangkau itu anggaran-anggaran promosi dan lain-lainnya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan ada surat edaran dari KPD Kalimantan Timur yang diarahkan kepada para perusahaan itu, tolong Bapak Ibu hargai Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa promosi dan juga periklanan masukkan itu di lembaga-lembaga penyiaran Bapak Ibu, di radio dan TV yang ada di sana. Jadi jangan takut RPK, mudah-mudahan perusahaan-perusahaan besar nanti di sana melihat dari edaran KPD Kaltim, anggaran puluhan miliar itu harus mengalir masuk kepada radio dan TV di Kalimantan Timur. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan RPK kurang apa, disuplai dananya ke situ. Bapak-bapak ibu perusahaan jangan hanya ngeruk dari Kaltim, tapi juga bantu penyiaran yang ada di daerahnya gitu. Nah, itu tadi yang kita harapkan. Jadi ulunya kita benahi kesehatan ekonomi dari kawan-kawan lembaga penyiaran, yang kedua juga pengawasannya. Nah, terus kalau apa tadi Mas pertanyaannya?
1: Untuk meningkatkan kualitas konten dari
0: kualitas KPD, konten
1: mendorong seperti apa?
0: Kalau kualitas konten memang satu aja sih muaranya Mas, sebenarnya itu kreativitas ya kan.
1: Kreativitasnya.
0: Nah, kreativitas itu sebenarnya kalau kata Bu Kadis Kominfo kemarin, bisa saja RPK mengambil itu dari sisi takaran umur. Jadi penyiar yang umurnya kira-kira Gen Z atau milenial akan berbicara seperti apa, itu kan kreativitas. Ada juga yang kemudian menjangkau pendengarnya dengan kreativitasnya apa, misalkan memutarkan lagu-lagu yang sesuai dengan umur mereka, itu kan kreativitas. Kemudian ada juga yang melakukan konvergensi atau peralihan penyiaran bukan hanya melalui terestrial tapi melalui YouTube, Instagram, TikTok, itu kan namanya kreativitas. Nah, jadi untuk membuat orang banyak mendengar itu sebenarnya tinggal satu kata kuncinya, memang kreativitas Mas. Coba kita buka sekarang. Peluang untuk mendengarkan radio di Kaltim itu bisa gak ketahuan Mas? Kira-kira saya coba tanya teman-teman lembaga penyiaran, pernah gak melakukan survei semacam itu? RPK, tahu gak?
2: Sulit sih Bang, kalau dari analog ya sulit. Tapi kalau dari digital itu lebih mudah dari feedbacknya teman-teman pendengar.
0: Saya bisa mendapatkan kisarannya untuk untuk analog loh, terestrial. Mas operator, kira-kira Mas Jun atau Mas operator
1: dari Nelson ya itu ya?
0: Dari apa itu?
1: Apa namanya penelitian Nelson itu Bang?
0: Apa itu mengenai apanya?
1: Jumlah pendengar biasanya.
0: Bagaimana dia? Maksudnya variabelnya gimana?
1: Kalau tidak salah pernah ada hasilnya begitu, misalnya di jam 5 sampai jam 9 mungkin yang mendengarkan sekitar 300 orang.
0: Oh gitu, spesifik betul. Coba Mas ada?
1: Gimana? Gak tahu.
0: Jadi gini, saya membuka data BPS.
1: BPS, oke sih.
0: Badan Pusat Statistik Kaltim. Saya cuma lihat Mbak Fia punya radio kan? Di mobil ada kan?
2: Ada di mobil.
0: Jadi yang sekarang menjadi penyelamat dunia radio di Kalimantan Timur itu adalah orang-orang pemilik mobil.
1: Mobil.
2: Betul.
0: Karena apa?

0: Di mobil itu ada namanya automatic dashboard.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi begitu kita switch on, itu langsung ngalihnya ke
1: radio.
0: Radio. Itu salah satu cara bagaimana radio masih bisa menjangkau pendengarnya adalah melalui pemilik mobil. Sekarang berapa jumlah pemilik mobil di Kalimantan Timur? Kita cari dari BP. Saya searching itu, Mas. Saya minta stop, saya cari.
1: Iya, iya.
0: Kurang lebih hampir 400 ribu orang ketua. 400 ribu orang yang memiliki mobil.
1: Mobil.
0: Di Kalimantan Timur. Ini berarti ada 400 ribu kesempatan radio itu terdengar setiap harinya.
1: Betul.
0: Tinggal sekarang gimana? Kalau dia dengar misalkan saya siarannya, pasti boring kalau saya. Tapi kalau Mbak Fia, Mas Jun, dan siapa penyiar-penyiar lain yang begitu suaranya enak didengar, kemudian lagunya juga masuk di mereka, baru kemudian pembahasannya menarik. Saya pikir kreativitas itu yang kita, apa ya kalau bahasa Kutai itu, kajalkan di sini. Apa ya, maksudnya kita konsentrasikan situ. Kalau orang mas, karena ini kesempatan yang per second gitu, per detik. Begitu orang dengar mas, dia pilihannya mau lanjut dengerin radio, atau dia rubah itu ke Spotify, atau dia rubah itu ke YouTube.
1: Iya.
0: Nah sekarang begitu dia buka, itu teman-teman di radio se-Kalimantan Timur, kita minta kan di radio di Kalimantan Timur ini hampir hampir 69. TV-nya selebihnya, jadi total 108 mas. Kita minta supaya teman-teman tuh bermain di kreativitas. Ya mau main pakai suaranya Gen Z, mau pakai apa perubahannya melalui apa konvergensinya melalui YouTube dan lain-lain. Itu kreativitas.
1: Oke.
0: Okay. Mau omongannya dibikin secablak gimana mungkin gitu, boleh. Tapi hati-hati, KPD ada tetap ya. Kan? Yang ngomongnya aneh-aneh kita tindak ya kan gitu. Nah kurang lebih gitu mas. Kreativitas itu wajib sekarang di maksimalkan. Bayangkan kita bisa mencuri tiap hari 300 ribu, hampir 400 ribu yang punya mobil itu dashboard, automatic dashboard itu. Jadi di situ kesempatannya per second. Apakah orang lanjut mendengarkan radio, ataukah orang akan mengganti itu? Kalau boring yang didengarkan mas, pasti mereka akan beralih. Tapi kalau bagus mas, kalau saya masuk di mobil saya dengerin gitu. Saya lama anak ya nggak gangguin apa gitu. Itu masih bisa mas. Saya dengerin RRI, saya masih dengerin ada siaran lagu-lagu budaya gitu. Nah selama itu kita masih bisa bertarung di kreativitas, saya yakin sampai kapanpun mas, Jerman Austria, saya cari dalam penelitian kami di KPD adalah negara yang bisa merawat pendengarnya. Ada cara-cara yang dilakukan oleh mereka mereka dalam merawat ceruk-ceruk pendengarnya. Nah itu saya pikir semuanya banyak mas, tapi muaranya satu, kreativitas. Itu dulu dari saya mas.
1: Terima kasih Pak Wang Jumri. Kita juga sudah masuk di sesi akhir ya perbincangan kita, bahwa memang tadi ya perlu kreativitas begitu kata Bang Awang Jumri. Memang kalau kita dari Mbak Fia dan juga Pak Diabudi ini sekaligus closing statementnya ya, mungkin apa yang harus dilakukan ya di radio ini tentunya dalam beberapa tahun ke depan, apa yang harus dimulai dari sekarang begitu untuk menjaga eksistensinya sendiri. Silakan dari Mbak Fia dulu.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman RPK saat ini sedang mendengarkan juga. Teman-teman RPK semangat, semoga radio kita tetap mengudara.
1: Amin ya.
2: Baik, dan menurut saya untuk closing statement saya, mungkin saya lihat perkembangan radio sekarang memang kalau dari pendengarnya juga sudah cukup menurun, walaupun kesempatan dan peluangnya ada, dan itu adalah kesempatan kita untuk bisa membuat radio tetap eksis, khususnya di Kalimantan Timur. Dan memang radio memang boleh berubah bentuk, tapi memang harus tetap menjadi media yang dekat, informatif, dan juga adaptif, khususnya di Kalimantan Timur.
1: Itu dia. Dari Pak Diabudi, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya mewakili RPK Tim, eksistensi radio di tengah era digital bukanlah hal yang tanpa tantangan mas ya. Namun sejarah telah membuktikan ketahanan radio sebagai media yang adaptif. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, radio kan terus bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Hingga era digital bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Kunci eksistensi radio terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan teknologi, menciptakan konten-konten yang relevan, dan tetap menjalin kedekatan dengan pendengar. Radio mungkin sampai saat ini masih eksis kok, dan masih mengepakkan sayapnya bahkan lebih jauh luas lagi. Radio akan tetap mengudara untuk negeri, menyuarakan informasi, mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa. Dan saya optimis, dan RPD akan tetap melaksanakan itu.
1: Amin. Ya, terima kasih Pak Dian Budi. Kita ke Bang Jumri ya, berkaitan dengan eksistensi radio juga. Mungkin apa yang harus dilakukan radio ini agar tetap eksis ya, sekaligus closing statement-nya nih. Silakan. Ya.
4: Terima kasih banyak Bang Jun. Kami dari KPD Kaltim, saya hanya berharap bahwa radio ini akan terus eksis karena memang itu tadi banyak keunggulan radio yang kita ketahui bersama. Bukan hanya terestrial, kita juga bisa bermain di digital. Andalan pada saat bencana itu pasti, mudah-mudahan jauhkan bala gitu kan. Baru kemudian radio ini bisa menjangkau daerah 3T di Kalimantan Timur insya Allah. Dan semoga radio ini kemudian memiliki kekuatan untuk terus berkreativitas. Tapi ingat, berkreativitas itu yang sehat. Karena di ilirnya ada KPID menanti konten-konten Anda, ya kan? Jadi bagi masyarakat juga tolong, mari bekerja sama dengan KPID Kalimantan Timur. Kita ciptakan ruang-ruang publik kita yang sehat, bersih dari hoax dan juga berbagai ancaman cyber yang lain. Laporkan kepada KPID Kaltim di akun-akun KPID Kaltim, gitu ya. Boleh juga di nomor telepon saya pribadi, langsung kami akan tindak. Temuan dari KPD Kaltim itu ketika kami melakukan pemantauan, tapi laporan dari masyarakat itu juga tetap harus kami jalankan. Ada rekomendasi, itu biasanya berlaku bagi SSJ ya, teman-teman yang sistem stasiun jaringan seperti radio-radio nasional, itu juga tetap kami pantau. KPD Kaltim akan terus mengawasi kawan-kawan selama 24 jam. Semoga radio-radio tetap berkreativitas hingga akhir masa. Tapi jangan lupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, kita wajib menciptakan ruang-ruang publik yang sehat dan nyaman, anti hoax bagi kita semua. Ya, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Awang Jumri ya, sudah berbincang bersama RRI. Mbak Pia juga terima kasih, dan juga Pak Dian Budi ya, terima kasih sudah berbincang bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, yang mana seperti disampaikan Pak Awang tadi juga, bahwa memang radio justru memiliki kekuatan, yaitu kedekatan maupun juga kecepatan dan juga interaksi dan juga kemampuannya ya dekat dengan pendengar begitu ya. Dan pendengar, semoga di perbincangan kita ya menjadi bermanfaat ya bagi Anda, yang mana juga di dalam rangka ya Hari Radio ke-81 ini yang akan jatuh pada 11 September besok ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya, pendengar, klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 lalu adalah hoax. Dilansir melalui Tempo, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi. Pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 29 Oktober, dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personil pengamanan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan video tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,
0: Samarinda siang ini.
4: Here we go.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang

0: disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar Tarannya di Samarinda siang ini. Sekarang pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Hari ini 10 September 2026 diperingati juga sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Day ya. Jadi setiap tahunnya di tanggal 10 September dunia memperingati World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan di tahun 2024 lalu pendengar, tema yang diangkat adalah Changing the Narrative on Suicide atau mengubah narasi tentang bunuh diri, di mana tentunya tema ini mengajak kita untuk merombak cara berbicara, memahami, menanggapi masalah bunuh diri yang mungkin selama ini seringkali dikelilingi oleh stigma, mitos ataupun kesalahpahaman ya pendengar. Dan kalau ditanya gitu, kenapa mengubah narasi penting? Nah sebenarnya pendengar, di seluruh dunia lebih dari 700 ribu orang ini meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya, dan jutaan orang lainnya terpengaruh oleh dampaknya, termasuk dari diantaranya adalah keluarga, teman, dan juga masyarakat luas. Bunuh diri ini masalah kesehatan mental yang kompleks ya pendengar, yang seringkali disertai juga dengan perasaan putus asa, ketidakberdayaan, keterasingan gitu kan. Namun banyak dari kita pendengar yang mungkin tidak memahami atau merasa nyaman jika mendiskusikan masalah ini secara terbuka karena ada stigma yang melekat pada perilaku bunuh diri. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bunuh diri ini merupakan salah satu dari 20 penyebab utama di seluruh dunia pendengar, dan lebih banyak nyawa yang hilang karena suicide atau bunuh diri dibandingkan dengan gabungan konflik bersenjata dan juga penyakit menular tertentu. Makanya mengubah narasi tentang bunuh diri ini berarti berhenti melihat hanya sebagai kelemahan individu atau tindakan egois pendengar, tapi juga sebagai gejala dari kondisi kesehatan mental serius yang mungkin saja membutuhkan perhatian dan empati. Kami masih akan ajak Anda untuk membahas lebih lengkap mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini pendengar di Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573 800. Follow Instagram @5

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Pendengar masih bersama di Talanda juga di Samarinda siang ini. Pendengar membahas mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang jatuh di hari ini 10 September 2026 ya pendengar. Dan pada tahun 2024 pendengar tema yang diangkat untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia adalah Changing the Narrative on Suicide atau mengubah narasi tentang bunuh diri. Karena pendengar ada lebih dari 700 ribu orang yang meninggal karena bunuh diri di setiap tahunnya, yang mana kejadian tersebut akhirnya terpengaruh juga oleh dampaknya gitu ya, dimana keluarga, teman dan juga masyarakat luas ini jadi korban juga pendengar, karena sebenarnya narasi yang ditimbulkan. Dan kenapa WHO mengangkat mengenai mencegah bunuh diri dengan cara mengubah narasi tentang bunuh diri pendengar, karena hal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik terhadap kesehatan mental dan juga mendesak masyarakat untuk berpindah dari narasi yang menyalahkan kepada narasi yang mendukung. Di mana tema ini mencakup menghilangkan stigma, mendorong diskusi yang terbuka dan menguatkan sistem dukungan. Tiga hal ini pendengar berfokus pada kesehatan mental dan juga pencegahan, di mana menghilangkan stigma dengan berbicara secara terbuka tentang suicide atau bunuh diri tanpa menghakimi, dan hal ini bisa mendorong lebih banyak orang untuk mencari bantuan gitu ya. Bahkan ada penelitian pendengar yang menunjukkan bahwa stigma ini adalah salah satu penghalang utama orang yang mau mengalami pikiran untuk suicide atau bunuh diri untuk mendapatkan dukungan. Jadi memang yang utama adalah menghilangkan stigma terkait bunuh diri itu sendiri dulu ya pendengar. Lalu yang kedua pendengar adalah mendorong diskusi yang terbuka. Ini mengubah cara berbicara tentang bunuh diri, baik di media, di rumah, di tempat kerja. Dan ini berarti bisa berarti membuka jalan bagi mereka yang sedang berjuang untuk merasa didengar dan dipahami. Nah hal ini penting ya pendengar, untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya tahu gitu bagaimana respon seseorang yang sedang berisiko bunuh diri dengan cara yang benar. Dan pencegahan bunuh diri juga tidak hanya memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan profesional pendengar. Lingkup yang terdekat, yaitu teman, keluarga, komunitas, ini adalah lingkup-lingkup yang sangat penting untuk memberikan dukungan kepada orang-orang dengan kondisi mental tertentu yang punya pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya pendengar. Jadi menumbuhkan jaringan dukungan yang kuat bisa membantu individu merasa lebih terhubung dan juga termotivasi untuk mendapatkan bantuan ketika mereka membutuhkan. Di Samarinda siang hari ini pendengar, kami masih akan membahas mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pendengar. Dan setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengenal aksi-aksi yang mungkin bisa dilakukan ketika merasa ada di antara Anda yang lingkungannya ada orang yang sempat memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup karena terlalu banyak tekanan yang sedang dihadapi gitu ya mungkin pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: 97,6 FM
0: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 97,6 FM, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarannya masih temani Anda di rangkaian Samarinda siang ini, pendengar. Hingga nanti merapat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Masih membahas juga mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, pendengar, yang jatuh di hari ini 10 September 2026, pendengar. Kalau berbicara mengenai pencegahan bunuh diri, pencegahan apapun itu sebenarnya, pendengar, ini berarti tidak hanya menuntut dari satu orang ataupun individu saja, pendengar. Berbicara mengenai pencegahan berarti ada andil dari seluruh yang terlibat, bisa teman, bisa keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan terdekat, harus juga sama-sama membantu dan punya aksi yang bisa dilakukan. Nah, berbicara mengenai aksi, pendengar, yang pertama adalah edukasi diri. Anda perlu mempelajari lebih banyak tentang tanda-tanda peringatan bunuh diri, faktor resiko, cara menawarkan bantuan, pendengar, untuk bisa lebih aware ataupun lebih sadar terhadap mungkin perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi atau terlihat dari satu individu, pendengar, yang mungkin dengan beban yang terlalu besar ada pikiran untuk mengakhiri hidup sendiri gitu ya, pendengar. Dan yang kedua adalah menjadi pendengar aktif, karena saat seseorang berbagi tentang perasaannya, dengarkan tanpa memberikan penilaian ataupun solusi cepat. Karena terkadang pendengar, hanya mendengar ini bisa menjadi langkah pertama yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu yang ketiga, Anda perlu mendorong akses ke layanan kesehatan mental dan pastikan bahwa orang-orang di sekitar Anda tahu kemana harus pergi ataupun kemana harus mencari bantuan profesional, dan pastikan Anda selalu mendorong mereka, selalu berada di belakang mereka, pendengar, untuk tidak ragu mencari bantuan atau mencari pertolongan ke profesional tentunya. Dan yang keempat adalah bersikap empati di media sosial. Berhati-hatilah, pendengar, dalam menyebarkan berita ataupun opini terkait bunuh diri di media sosial. Dan Anda betul-betul perlu memilih ataupun menyaring kata-kata yang bijaksana dan hindari penyebaran informasi yang mungkin bisa menambah beban gitu ya, pendengar, untuk mereka yang memang sedang berjuang di dalam hidupnya. Berbicara mengenai harapan di masa depan, pendengar, mengubah narasi tentang bunuh diri ini tentunya tidak akan terjadi dalam semalam ya. Tapi dengan langkah-langkah kecil yang mungkin kita bisa perbuat diambil setiap harinya gitu ya, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan siap membantu pendengar untuk siapapun yang sedang mengalami krisis ataupun masalah gitu. Dan hari pencegahan bunuh diri sedunia ini juga tentunya momentum pendengar untuk kita semua untuk bisa menjadi satu kesatuan, bersatu menghilangkan stigma, mendukung mereka yang membutuhkan, dan tentunya bisa mencegah perlakuan bunuh diri pendengar yang mungkin bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan kalau berbicara mengenai konteks globalnya, pendekatan yang berfokus pada kesehatan mental di seluruh spektrum inilah, mulai dari promosi kesejahteraan mental hingga penanganan krisis, ini semuanya penting sekali pendengar untuk bisa mengurangi angka bunuh diri di tahun-tahun yang mendatang. Harapannya seperti itu ya. Dan kami masih akan kembali lagi bersama Anda pendengar setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sesaat lagi akan sampaikan laporan terkini terkait Pemkot dan juga DPRD Balikpapan yang sepakati perubahan KUA PPAS tahun TA 2026 di tengah defisit anggaran. Pendengar, selengkapnya disampaikan rekan reporter kami. Ya, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, dari Kota Balikpapan diinformasikan di mana DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan resmi menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2026, di mana kesepakatan ini diambil di tengah pengetatan fiskal akibat penurunan pendapatan asli daerah serta minimnya tambahan dana transfer pusat yang hanya menyentuh angka 12 miliar rupiah. Dampak pergeseran anggaran ini di sisa tahun berjalan terpaksa dilakukan, termasuk memangkas belanja operasional rutin dan meniadakan pengadaan barang serta jasa untuk proyek baru di hampir seluruh organisasi perangkat daerah. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Kadri. Berikut pernyataannya.
3: Ini kan hanya 12 M. Tentunya ini sangat gak maksimal, apalagi di tengah efisiensi begini kan, ya maunya apa, kita baru selesai pembahasan kita hampir semua di OPD tidak ada kegiatan kecuali gaji BBM dan personal seperti listrik mungkin, ya kalau pengadaan barang dan jasa atau apa namanya kegiatan-kegiatan fisiknya tidak ada, hampir di semua OPD tidak ada kegiatan fisik.
4: Jadi tergantung di pembangunan kepada
3: ya. Ini kan perubahan. Memang kalau perubahan ini kan ya kalau ada uang kita bilang sudah. Beda kalau

0: murni kan, kalau murni kan ya baru yang mencipta ini. Kalau murni, tapi kalau kurban ini kan memang tidak wajib juga sebenarnya. Kita memang baru hari ini perubahan yang terjadi.
1: Iya, Saudara Pendengar, di mana senada dengan pihak legislatif, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan menyatakan bahwa restrukturisasi belanja melalui evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA harus difokuskan ketat pada pelayanan dasar publik. Di mana meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah Kota Balikpapan memastikan belanja daerah tetap diprioritaskan untuk program mendesak seperti penanganan banjir, perbaikan sarana permukiman darurat, serta operasional fasilitas kesehatan dan sekolah dasar. Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini ke tahap penyusunan Raperda APBD perubahan 2026 secara transparan dan akuntabel. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Fani atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
3: Laporan terkini.
2: Perusahaan Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampailah di Tarania di akhir perjumpaan. Untuk hari ini, pendengar, bersama dengan Anda 10 September 2026 telah temani sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah tadi, ya pendengar. Dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar lainnya untuk temani Anda dalam sepanjang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia Sehat.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Indonesia Sehat edisi hari ini, pendengar, Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 10 September juga diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini, pendengar, diprakarsai oleh The International Association for Suicide Prevention atau IASP pada tahun 2003. Dan melalui peringatan tersebut, mereka ingin menciptakan kesadaran dengan memberitahu masyarakat cara mengidentifikasi tanda-tanda seseorang yang berencana untuk bunuh diri. Dan seperti yang kita tahu, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya, karena secara langsung mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku saat menjalani kehidupan. Kesehatan mental ini, pendengar, merupakan aspek utama yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan hidup kita. Maka dari itu, pada kesempatan Indonesia Sehat kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai cara efektif untuk menjaga kesehatan mental Anda. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation

Pro 1 RRI Samarinda, tentunya menjaga kesehatan mental ini harus dimulai dari diri sendiri ya. Dimana mental yang hancur tak hanya akan berdampak buruk pada kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai gangguan emosional dan juga mental. Cara pertama, pendengar, adalah memiliki pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat ini terdiri dari pola makan sehat dan aktivitas fisik yang teratur, serta tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga mental. Di mana pendengar, Anda dapat memakan makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, termasuk karbohidrat seperti nasi, sereal, ataupun roti. Terdapat juga protein seperti daging, ikan, ayam, susu, ataupun protein nabati ya, seperti kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Dan tentunya tidak lupa untuk memakan buah dan sayur. Di mana pendengar, karbohidrat ini dipercaya dapat meningkatkan serotonin yang memiliki efek menenangkan suasana hati. Sayur dan buah juga mengandung nutrisi yang dapat mempengaruhi senyawa kimia otak dalam mengatur suasana hati. Sedangkan asam lemak omega 3 dalam protein hewani dan juga nabati, selain penting untuk pertumbuhan sel-sel tubuh ya, juga dapat meningkatkan fungsi kognitif otak dan juga suasana hati. Pendengar, Anda juga perlu batasi minuman berkafein dan tinggi gula yang dapat mempengaruhi suasana hati dan kinerja otak, di mana Anda perlu meminum cukup air putih untuk menjaga kadar air dalam organ-organ tubuh termasuk otak.

0: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama Anda dalam sajian Indonesia Sehat dan tentunya masih mengenai bagaimana kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Selain pola makan sehat, pendengar para ahli mengatakan bahwa melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat mempengaruhi konsentrasi, kualitas tidur, kebugaran dan perasaan, serta meningkatkan kepercayaan diri. Ketika bergerak, pendengar tubuh akan melepas hormon endorfin yang dapat membuat kita merasa nyaman. Lakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Tak perlu ke pusat kebugaran atau lapangan olahraga untuk melakukannya, di mana Anda dapat cukup dengan berjalan kaki, naik turun tangga, berkebun atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

0: Sekarang harga-harga barang makin naik loh.
1: Wah, iya sih. Serem juga ya.
0: Inflasi bisa bikin apa-apa jadi mahal. Nah, makanya kita harus hati-hati. Buat kamu muda yang peduli kayak kita, pasti ada solusi.
1: Solusi? Maksudnya gimana tuh?
0: Nih, pertama, kita bisa dukung produk lokal.
1: Oh, kayak kalau beli camilan atau minuman, pilih yang buatan daerah sendiri gitu.
0: Betul banget. Selain harganya lebih terjangkau, kita juga bantu pengusaha lokal buat terus maju.
1: Wah, keren tuh. Ada cara lain nggak?
0: Ada dong. Kamu bisa mulai bikin rencana keuangan.
1: Kayak bikin anggaran bulanan gitu ya?
0: Iya. Misalnya, alokasikan uang untuk makan, minum, dan hiburan. Kalau kita punya daftar belanja, kita jadi nggak gampang boros.
1: Wah, tipsnya simple tapi bermanfaat ya.
0: Banget. Jadi ingat, jangan sampai boros kalau nggak mau boncos. Yuk, mulai cegah inflasi bareng-bareng.
2: Ingat, dengan langkah kecil, kita bisa jadi bagian dari solusi. Bersama kita, cegah inflasi.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentunya stres ini merupakan bagian dari hidup ya, dan dalam batas yang wajar dibutuhkan, misalnya dalam mengejar deadline ataupun target. Namun, stres yang berlebihan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan kecemasan yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan kita. Pendengar, Anda perlu mengenali stres yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari, di mana persiapkan diri untuk menghadapi stres dengan cara-cara yang lebih sehat. Anda dapat mempelajari teknik-teknik penredakan stres seperti yoga, meditasi, teknik pernapasan, dan juga relaksasi. Luangkan waktu untuk beristirahat di tengah pekerjaan dan juga aktivitas agar Anda tidak merasa lelah berlebihan. Misalnya memanfaatkan waktu makan siang di kantor untuk bersantai, pergi berlibur di akhir pekan atau mengambil cuti beberapa hari setelah tugas-tugas Anda terselesaikan ya. Dan tentunya pendengar, perubahan rutinitas dan pergantian suasana juga dapat membantu memperbaiki kesehatan mental. Misalnya berjalan-jalan di taman atau berolahraga ringan saat istirahat di kantor. Pastikan Anda juga cukup tidur di jam yang teratur, di mana kualitas tidur yang baik dapat memperbaiki kesehatan mental dan membuat Anda lebih fokus saat bangun.

Tahukah Anda? Kalau air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Indonesia Sehat dan masih mengenai cara efektif untuk menjaga kesehatan mental Anda. Pendengar, Anda dapat melakukan hal-hal yang disukai atau hobi di waktu pribadi Anda seperti membaca buku, main musik, membuat kerajinan tangan, melukis atau bermain dengan binatang peliharaan Anda. Anda juga dapat menyediakan waktu untuk melakukan perawatan diri atau refleksi diri agar mental Anda segar kembali. Anda pun harus dapat menetapkan batasan yang jelas agar pekerjaan dan waktu pribadi untuk menjaga keseimbangan hidup dan mencegah kelelahan. Dan penting juga pendengar untuk membuka diri terhadap orang lain yang merupakan salah satu cara untuk menghadapi masalah yang sedang Anda alami. Bicarakan secara terbuka agar Anda merasa didengar, didukung, dan tidak sendirian menghadapinya. Dan hal ini merupakan cara untuk merawat kesehatan dan kesejahteraan mental. Dan pendengar, itulah informasi mengenai cara efektif menjaga kesehatan mental yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada sajian Indonesia Sehat kali ini. Berbagai cara efektif menjaga kesehatan mental tadi tentunya bertujuan untuk membantu kita lebih mampu menghadapi tekanan dan perubahan, membangun hubungan yang sehat, serta membuat keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada sajian Indonesia Sehat selanjutnya, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Barrett. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1.

0: melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun

membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck

yang membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall

0: pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Peringat Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang saatnya kami kembalikan ke ruang dengar Anda, Dinamika Olahraga.
2: Ya, seperti yang kenal, dari diri pertama saya udah patut diperkuat untuk memperkuat tim dan membuat diri tetap. Ya pastinya senewa.
3: Dia sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

ujian sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar RRI Samarinda, ada agenda menonton film di bulan September ini. Di Samarinda siang ini, saya Rati Irawan akan hadirkan informasinya di Intermezzo. Ada beberapa film yang bisa Anda tonton dari berbagai genre film. Nantikan informasinya.

0: banget deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Napa. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Siap, Pak.
2: Kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

Film produksi dalam negeri belakangan memang menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Di bulan September ini ada banyak film yang tayang, dari genre horor sampai komedi. Film Indonesia yang bisa menjadi pilihan untuk Anda tonton diantaranya film horor Autopsy Dead Body Can Talk pada 3 September 2026. Diperankan oleh Mas Sayu Anastasia sebagai Hastri, seorang dokter forensik yang berpegang pada sains dan fakta, mengabdikan diri untuk mengungkap kebenaran melalui jejak-jejak kematian. Namun, di tengah serangkaian kasus misterius, ia terpaksa menyeimbangkan ilmu forensik dengan kepekaan yang tak sepenuhnya ia pahami. Berikutnya ada Baby Udon yang tayang 3 September 2026. Baby Udon bercerita tentang Fanny Kondo yang diperankan oleh Kathleen Helderman, perempuan muda Indonesia yang jatuh cinta dengan Hajime Kondo yang diperankan Denny Sumargo, pria Jepang yang datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Di tengah perjuangan memiliki anak setelah menikah, berbagai cobaan datang menguji cinta mereka, terutama saat Hajime divonis kanker. Masih ada film lainnya, film Indonesia yang menarik tentunya kami hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.

0: Ibu, lihat ini Bu. Aku diterima di perguruan tinggi negeri itu Bu. Dan sesuai dengan jurusan yang saya pilih Bu.
1: Masya Allah nak, akhirnya doa kita terkabul juga. Alhamdulillah ya Allah.
0: Desta masih gak nyangka Bu. Desta pikir mungkin mereka akan ragu menerima saya karena kondisi saya yang cacat ini Bu.
1: Iya nak, itu wajar. Tapi kamu itu pintar, tekun dan pantang menyerah. Kamu dan penyandang disabilitas lainnya punya hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan ilmu.
0: Tapi apakah fasilitas di sana sudah akses ya Bu?
1: Justru itu nak, dengan kamu masuk, kamu jadi jembatan, jadi suara. Biar semua tahu bahwa hak pendidikan itu milik semua, termasuk kamu.
0: Aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Dan akan buktikan kalau keterbatasan bukan akhir dari segalanya.
1: Ibu percaya kamu nak, kita akan hadapi semua tantangannya sama-sama ya. Dan jangan lupa selalu suarakan hakmu ya.
0: Siap ibuku yang baik, karena ilmu harus jadi cahaya buat siapapun kan.
1: Betul sekali, dan Desta sudah jadi cahayanya sekarang.
0: Ibu bisa aja.
2: Mari wujudkan pendidikan inklusif, karena setiap anak berhak belajar, berhak tumbuh, dan berhak bermimpi.

Masih film Indonesia, ada film Bapakmu Kiper yang juga tayang pada 3 September 2026. Warto diperankan oleh Ferdi Nuril, seorang penjual ikan sekaligus mantan kiper Tarkam, ingin membantu putranya Dino yang diperankan Alfikri yang merupakan striker berbakat. Menang Tarkam Super Cup agar dilirik pencari bakat. Ketika tim kebanggaan Dino Senggala Sakti dibajak konglomerat tepat sebelum final, Warto melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Ia nekat membentuk ulang tim dari para serigala tua yang kini sudah jadi bapak-bapak pasar termasuk dirinya. Nah, dari genre komedi ada film Agensi Rumah Tangga yang tayang pada 10 September 2026. Ada Enzi Storia yang memerankan Katia yang di PHK memutuskan menjadi penyalur asisten rumah tangga atau ART demi membayar KPR. Namun berbagai drama yang penuh romantika membuatnya bimbang antara mencari pekerjaan baru sesuai harapan ibunya atau mempertahankan para ART yang telah menjadi keluarga baru baginya.

0: Ibu, lihat ini Bu. Aku diterima di perguruan tinggi negeri itu Bu. Dan sesuai dengan jurusan yang saya pilih Bu.
1: Masya Allah nak, akhirnya doa kita terkabul juga. Alhamdulillah ya Allah.
0: Desta masih gak nyangka Bu. Desta pikir mungkin mereka akan ragu menerima saya karena kondisi saya yang cacat ini Bu.
1: Iya nak, itu wajar. Tapi kamu itu pintar, tekun dan pantang menyerah. Kamu dan penyandang disabilitas

0: Betul sekali, dan Desta sudah jadi cahayanya sekarang.
1: Ibu bisa aja.
2: Mari wujudkan pendidikan inklusif, karena setiap anak berhak belajar, berhak tumbuh, dan berhak bermimpi.
3: Dari film karya anak bangsa beralih ke film Hollywood, ada film Above and Below yang tayang pas September 2026. Ada Lola Moreno memerankan Tatiana dan sahabatnya Kelly diperankan Christina Ochoa harus menghadapi mimpi buruk saat liburan mereka yang awalnya menyenangkan berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dari ancaman hiu putih besar dan kejaran gembong narkoba yang kejam. Di 9 September 2026 ada film Practical Magic, The Book of Magic, dibintangi oleh Sandra Bullock dan Nicole Kidman. Practical Magic, The Book of Magic mengikuti dua saudara Owens yang harus menghadapi kutukan gelap yang mengancam kehancuran keluarga mereka.

Demikian intermezzo kali ini, hadirkan film-film yang tayang di bulan ini. Selamat menikmati istirahat Anda, nantikan terus sajian lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mendengar
1: Samarinda siang ini.
0: Mendengar RRI Samarinda, ada agenda menonton film di bulan September ini.

Pro 1 Samarinda masih Rati Irawan temani Anda di suasana siang ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Selamat melanjutkan istirahat Anda. Sementara yang sedang bertugas, tetap fokus untuk menyelesaikan tugas hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa pohon, tanpa udara segar, tanpa tempat berteduh, dan tanpa keindahan alam yang kita nikmati setiap hari? Pohon tidak hanya memberikan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan deforestasi dan perubahan iklim sudah ada di depan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ayo, ambil bagian dalam gerakan ini dan mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali di akhir Agustus lalu. Program tersebut menjadi bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air. Pemerintah menargetkan program tersebut memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Lalu pendengar, apa sebenarnya PLTS 100 GWP yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah ini? Mengutip laman Kementerian SDM, PLTS merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Energi cahaya matahari ditangkap panel surya atau modul fotovoltaik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Lalu apa arti 100 GWP? Angka ini menunjukkan target kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang akan dikembangkan pemerintah. Satuan GWP atau gigawatt peak menunjukkan kapasitas puncak sistem fotovoltaik dalam menghasilkan listrik pada kondisi pengujian tertentu. Nah, pendengar, target 100 GWP tersebut merupakan kapasitas yang sangat besar. Pemerintah mencatat energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWP. Program PLTS 100 GWP diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis energi fosil. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Cindy, mana baju-baju kotornya? Sini ibu cuci sekalian.
1: Biar Cindy cuci sendiri aja, Bu.
0: Udah sini, ibu cuci sekalian biar hemat air. Emang kamu gak tahu ya, sekali nyuci baju pakai mesin cuci itu bisa menghabiskan 45 galon air.
1: Hah, banyaknya, Bu.
0: Iya, jadi mending sekalian sini nyuci banyak daripada nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Kayak kamu tuh, nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Bayar airnya mahal tahu.
1: Hehehe, maaf ya, Bu.
0: Udah, mana sini baju kotornya?
1: Udah, Bu, biar Cindy aja yang cuci bajunya. Pak Mali nyuruh Ibu.
0: Ya udah, kalau gitu kamu yang nyuci ya.
1: Ya, Bu, nanti Cindy cuci.
0: Nanti? Sekarang?
1: Ya, Bu, ampun, sekarang Cindy cuci.
0: Nah, gitu dong.
2: Melakukan hal kecil yang dianggap sederhana bisa menjadi salah satu cara menjaga lingkungan. Hal kecil yang berdampak besar pada keberlangsungan lingkungan.

0: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Pendengar, tahukah Anda, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjadi lembaga riset dari pemerintah yang terus bekerja dalam keheningan. Diam-diam, berbagai pembangunan dan pengembangan institusi terus dilakukan sejak 2001. Dari situ, BRIN berharap perangkat regulasi hingga organisasi bisa tersusun dengan kuat, sehingga hasil penelitian bisa membawa dampak bagi masyarakat. Dari Good News from Indonesia, Kepala BRIN Aris Satria mengatakan saat ini BRIN fokus pada program-program yang memberikan impact besar. Karenanya, BRIN harus memberi harapan baru. Pendengar Pro 1, Arif meyakini bangsa yang maju di segala sektor ditopang berdasarkan Research and Development atau R&D yang kuat. Ia pun merasa BRIN dalam hal ini bisa diandalkan sebagai sumber inspirasi, walaupun tidak menutup kemungkinan butuh banyak dukungan termasuk dari pihak swasta.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah dan tanpa sabuk pengaman. Benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda, pakai sabuk pengaman.

Pendengar Pro 1, Indonesia yang masih berstatus negara berkembang memiliki mimpi ke depan untuk menjadi negara maju. Selaras dengan itu, Arif juga memiliki mimpi serupa, yakni ingin melihat Indonesia bisa diperhitungkan di dunia dalam urusan memproduksi teknologi canggih. Untuk mewujudkan mimpi tersebut memang tidak mudah. Arif menilai butuh banyak kolaborasi yang terus diupayakan supaya Indonesia mampu mempunyai kualitas teknologi mumpuni untuk diakui dunia. Pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu, hingga distribusi kepada masyarakat. Dari laman rri.co.id dikatakan, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga Hari Purnomo mengatakan, Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Menurutnya, Pertamina terlibat langsung dalam proses penerimaan FAME, pencampuran, penyimpanan hingga distribusi B50. FAME diterima dari bahan usaha bahan bakar nabati, penerimaan melalui kapal, mobil tangki, maupun pipa terminal Pertamina.

Pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh beneran gak berfungsi? Bukan karena kurang tidur, bukan karena capek kerja, tapi karena scroll media sosial 3 jam non-stop tanpa sadar. Ya, itulah yang disebut brain rot. Istilah yang tadinya cuma lelucon, kini menjadi kenyataan. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat mengonsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Tapi tenang, brain rot bukan akhir segalanya. Kadang, hal sesimpel duduk diam selama 10 menit, membaca buku, atau ngobrol dengan orang sekitar cukup untuk merefresh otak yang sedang overload.

0: apa, Nak?
1: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
0: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
1: Maksudnya, Pak?
0: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
1: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
0: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
1: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
0: Nah, kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
1: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka.

0: tenggorokanku sakit ya.
1: Jangan-jangan radang atau mau flu.
0: Ah, gak apa-apa paling.
1: Coba istirahat, minum vitamin atau apa gitu.
0: Ah, repot. Aman, biarin aja.
1: Yah, dikasih tahu kan biar gak lanjut sakitnya.
0: Loh, emang kenapa? Kan aku juga ya sakit.
1: Kalau sakitmu itu sakit menular, ya bisa nularin yang lain. Nularin teman, keluarga.
0: Iya juga ya.
1: Ya kelihatannya sepele kan, tapi kalau jadi sakit berjamaah kan repot.
0: Oke, siap.
1: Jaga kesehatan, karena kesehatan milik bersama.

Masih di Samarinda siang ini, RRI Pro 1 Samarinda, pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menunjukkan capaian kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pada 2025, indeks kerukunan di wilayah ini mencapai 84,82, jauh melampaui angka nasional, yaitu 77,89. Capaian tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tren ini memperlihatkan konsistensi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat yang terus berkembang.

0: Indeks Kerukunan Umat Beragama IKUB Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2025 mencapai 84,82. Angka tersebut bukan hanya lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, tapi juga menjadi skor tertinggi yang diraih Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir. Pendengar Pro 1, dengan demikian terdapat selisih 6,93 poin antara capaian Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional. Jarak tersebut menunjukkan bahwa kerukunan di Yogyakarta tidak sekedar bertahan pada tingkat yang baik, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
1: Silakan masuk.
2: Wah, asik banget nih kamarnya, nggak banyak barang.
1: Iya, biar kelihatan lega aja.
2: Tapi kalau dilihat-lihat sih, kayaknya harganya lumayan juga tuh.
1: Eh, aku nabung tahu itu. Sengaja beli barang yang agak bagus, biar nggak cepat rusak-rusak. Akhirnya nanti ganti-ganti. Halah, malah jadinya limbah.
2: Eh, iya ya, kok aku nggak kepikiran sih? Pilih barang yang kualitasnya bagus, biar awet gitu loh.
1: Nah, kalau aku sih kayak gitu. Jadi mendingan sabar dulu nggak sih? Kita nabung, biar dapat barang bagus sekalian.
3: Cocok. Mengurangi konsumsi dan memilih barang-barang yang berkualitas dan tahan lama dapat mengurangi limbah. Dengan menerapkan hal tersebut, kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan lestari.
0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, tahukah Anda Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman kuda laut yang tinggi? Dari 46 jenis kuda laut yang telah diketahui secara global, sebanyak 13 jenis ditemukan di perairan Indonesia. 8 diantaranya menjadi perhatian dalam kegiatan identifikasi karena memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan. Sementara 5 jenis lainnya termasuk kelompok pygmy seahorse atau kuda laut berukuran kecil. Pendengar Pro 1, informasi mengenai jenis dan jumlah kuda laut ini menjadi penting karena sebagian besar tangkapan di Indonesia masih berasal dari hasil tangkapan sampingan atau bycatch. Pendataan yang lebih baik diperlukan untuk mengetahui kondisi dan potensi sumber daya tersebut secara lebih akurat. Pendengar Pro 1, Project Seahorse, Mutia Farah menjelaskan identifikasi kuda laut dapat dilakukan dengan mengamati sejumlah ciri morfologi. Beberapa bagian yang diperlihatkan antara lain bentuk tubuh, tulang hidung, tulang pipi, mahkota, serta pola tertentu pada tubuh. Peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Reni Puspasari mengatakan kuda laut memiliki perbedaan harga yang besar antara tingkat nelayan dan pasar internasional. Di tingkat nelayan, harganya terbilang sangat rendah, berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp15.000 per ekor. Namun begitu, masuk ke rantai pasar ekspor internasional, harganya bisa melonjak hingga berpuluh-puluh kali lipat. Meskipun bernilai ekonomi tinggi, kuda laut belum tercatat secara khusus dalam statistik perikanan nasional. BRIN mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintahan daerah mulai memasukkan kuda laut dalam pendataan perikanan. Pendengar, demikian rangkaian informasi di Samarinda siang ini. Masih akan hadirkan acara lainnya. Pastikan tetap bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,6 MHz. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Berita Siang, edisi spesial Hari Radio bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Seno Aji, MSI.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 10 September 2026.

0: Munawarman, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan seluruh Indonesia dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2020.
1: Kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga-lembaga penyiaran, mungkin seharusnya masyarakat perlu mengcrosscheck itu.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Seno Aji. Menyambut HUT ke-81 TNI, Kodam 6 Munawarman menggelar aksi penghijauan serentak dengan menanam lebih dari 277.000 bibit pohon di 3 provinsi Kalimantan. Aksi tersebut melibatkan prajurit TNI, Forkopinda, hingga pelajar sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kita simak laporannya.
3: Kepedulian terhadap alam dan energi positif yang dibagikan akan kembali memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan maupun orang lain, sehingga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, harmonis dan berkelanjutan.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodam 6 Munawarman menggelar aksi penanaman lebih dari 277.000 bibit pohon secara serentak di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan penghijauan masif yang dipusatkan di kawasan Transat Balikpapan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 6 Munawarman, Mayor Jenderal TNI Krido Pramono. Aksi lingkungan ini melibatkan jajaran prajurit Forkopinda hingga para pelajar sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap mitigasi krisis iklim.
0: Kita telah sama-sama menanam secara serentak di wilayah Kodam 6 Munawarman, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan seluruh Indonesia dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026. Tentu ini wujud kepedulian kita semuanya untuk melestarikan lingkungan, menjaga ekosistem, untuk tetap membuat asri, indah, serta manfaat yang banyak bagi kita semuanya.
4: Dari total 277.250 bibit yang ditanam, sebaran bibit didominasi oleh mangrove pohon keras dan pohon buah. Dukungan positif turut disuarakan oleh elemen pelajar dan legislatif. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Ghazali, mengatakan mengapresiasi atas langkah TNI dalam mewujudkan alam hijau di Kota Balikpapan.
5: Ini sangat luar biasa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik dari lembaga maupun dari didik kita. Ini sangat luar biasa, kita sama-sama mengajak bahwa bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita merawat alam dan lingkungan, tentu ini akan kembali ke kita. Kehidupan dari sana kembali ke sini.
4: Sementara itu, perwakilan pelajar di Kota Balikpapan, siswi SMA Kartika Jaya Balikpapan, Putri Anggriani dan Melani Akila, menitipkan pesan kepada generasi muda untuk mencintai alam.
6: Harapan saya ke depannya, semoga ini menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mudah menjadi kebakaran atau longsor.
7: Harapan saya, semoga bisa menjadi lebih baik ke depannya lagi.
8: Kami pelajar Kota Balikpapan berharap
4: mengusung pesan moral, teruslah menanam, menyatu dengan alam, menebar energi kebaikan. Kodam 6 Munawarman mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk senantiasa membudayakan aksi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat administrasi dan sistem perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan penerapan KUHP yang baru dan perubahan sistem digital yang menuntut aparat peradilan semakin adaptif dan teliti. Kita simak laporannya.
9: Percepatan penyelesaian perkara kini tidak hanya bergantung pada lamanya proses persidangan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan kemampuan aparat menggunakan sistem informasi perkara. Karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis selama 3 hari dengan melibatkan Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, serta peserta dari sejumlah pengadilan negeri. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Zahli Savitalita, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Agenda tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan menggunakan fitur baru pada sistem perkara. Hal ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Dr. Albertina Ho, kepada RRI Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan, percepatan penyelesaian perkara menjadi fokus utama bimbingan teknis, namun percepatan tersebut harus diikuti pembenahan administrasi agar proses peradilan tetap efektif dan tertib.
10: Sekarang ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan berlakunya KUHP baru, tentu saja banyak sekali hal-hal baru yang diatur dalam KUHP yang baru itu. Sehingga sistem atau administrasi perkara maupun administrasi persidangan itu mengalami banyak sekali perubahan. Ya. Nah ini tentu saja aplikasi yang ada selama ini berlaku, itu juga banyak fitur-fitur baru. Nah untuk itu perlu disosialisasikan kepada teman-teman di wilayah di pengadilan negeri ya, supaya itu bisa digunakan dengan baik dan nanti tidak ada kendala dalam penggunaannya.
9: Salah satu tantangan yang dibahas dalam bimbingan teknis adalah penerapan KUHP baru yang membawa sejumlah perubahan dan ketentuan baru dalam penanganan perkara pidana. Perubahan tersebut tidak hanya menuntut pemahaman hakim dalam aparat peradilan, tetapi juga memengaruhi administrasi perkara serta administrasi persidangan. Selain itu, penyesuaian juga terjadi pada aplikasi yang digunakan pengadilan, karena sejumlah fitur baru harus dipahami dan digunakan dengan tepat agar perubahan sistem tidak justru menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan percepatan peradilan membutuhkan keseimbangan antara kemampuan aparatur, ketepatan administrasi, dan penguatan teknologi. Sementara itu, pemilihan Nusantara sebagai lokasi bimbingan teknis memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terutama karena sebagian peserta disebut belum pernah datang langsung ke Nusantara.
11: Saya kira saya mengucapkan terima kasih.
9: Ya.
11: Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih Nusantara sebagai lokasi BIMTEK beliau.
9: Ya.
11: Karena ternyata juga banyak para generasi muda dari pengadilan tinggi di Kalimantan Timur belum pernah ke sini. Jadi saya kira ini merupakan bagian dari penyebaran informasi tentang pembangunan IKN.
9: Basuki menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal peradilan, tetapi juga membuka ruang bagi para peserta untuk mengenal lingkungan dan perkembangan kawasan IKN secara langsung. Sementara bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, bimbingan teknis diharapkan mampu memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan hukum dan sistem peradilan. Pada akhirnya percepatan penyelesaian perkara bukan sekadar mengejar waktu penyelesaian, melainkan memastikan setiap tahapan peradilan berjalan tertib, akurat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Pembenahan administrasi dan penguatan sistem informasi menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan kepastian dalam proses mencari keadilan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendorong organisasi kemasyarakatan terus berperan aktif menjaga Kamtipnas dan memperkuat kondusivitas daerah. Sinergi antara ormas, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dinilai penting untuk mencegah gesekan serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
12: Organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dinilai penting karena upaya menjaga kondusivitas daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ketua Umum Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur Victor Yuan mengatakan, keberadaan berbagai organisasi masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk membangun komunikasi sekaligus mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Victor saat apel Sabuk Kamtipmas di Gor Simpaja, Samarinda. Kegiatan tersebut diikuti komunitas pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pengemudi ojek daring, Senkominterna Polri, KPM Organisasi Masyarakat, serta unsur Forkopimda.
13: Kita bersama-sama semua elemen yang ada di Kalimantan Timur, yang di apa namanya yang menjadi garda terdepan adalah ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur. Ormas berbagai macam ormas ini merupakan warna-warni yang menjadi satu kesatuan yang indah untuk menjaga Kalimantan Timur. Harapan saya menjaga tali persaudaraan, silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas Kalimantan Timur aman, nyaman, dan damai.
12: Victor menilai keamanan yang terjaga juga berkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus membantu melindungi berbagai aset dan potensi ekonomi di Kalimantan Timur. Rektor mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk memperkuat tali persaudaraan dan silaturahmi serta menghindari gesekan antar kelompok. Menurutnya, keberagaman ormas di Kalimantan Timur ini harus menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Hadir Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan memfasilitasi aduan warga terkait sengketa tumpang tindih lahan di Jalan Taman Sari, Kelurahan Geraha Indah. Mediasi dilakukan untuk mengurai legalitas kepemilikan tanah yang kini sebagian telah menjadi akses jalan umum agar tidak berujung konflik berkepanjangan. Berikut laporannya.
14: Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan bergerak cepat memfasilitasi aduan warga terkait permasalahan sengketa lahan yang tumpang tindih di Jalan Taman Sari, Kelurahan Geraha Indah. Rapat dengar pendapat ini digelar untuk mengurai benang kusut legalitas tanah yang kini bahkan telah menjadi fasilitas jalan poros umum, guna menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto.
15: Kita melaporkan ada hak yang sama sekali sampai sekarang ini belum terbayarkan dari pemerintah kota, yang dimana beliau ini sampai melakukan dua kali pertemuan. Ini kan tindak lanjut terakhir dari pertemuan di Pemkot, yang dimana beliau juga sudah melangkah sudah sejauh ini, ya kan, terkait permasalahan tanah yang ada di Geraha, bahwa tanah tersebut sekarang itu sudah digunakan sebagai pasung yang jalan poros yang di dekat Taman Sari.
14: Sementara itu, kuasa hukum warga RT 64 Geraha Indah Muhammad Rifai mengatakan sertifikat kepemilikan tersebut sudah dicek di Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan sah hasil pengukuran serta lokasi objek tanah yang terbukti sama.
16: Tanah yang merupakan milik klien kami. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya kami mengajukan agar bisa dilakukan ganti rugi. Karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan ganti rugi. Sesederhana itu kok. Itu yang kemudian kami ingin ajukan. Nah, sedikit informasi tambahan bahwa sertifikat milik klien kami itu sudah dilakukan pengecekan di BPN dan dinyatakan sah. Lalu lokasinya sendiri itu juga sudah dilakukan pengukuran dan benar persis seperti kemudian lokasi jalanan dengan sertifikat itu persis sama, dan bahkan saat ini sertifikatnya itu juga sudah kami pecahkan.
14: DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah Kota Balikpapan segera mengambil langkah konkret agar masalah ini dapat ditindaklanjuti. Tujuannya adalah untuk menghindari aksi saling gugat di kemudian hari sehingga tidak memicu permasalahan baru. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kaltim, eksistensi radio masih sangat dibutuhkan, termasuk RRI yang memiliki kekuatan terestrial dan digital. Berikut laporannya.
17: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Timur, Awang Jumri, menyebut radio akan terus dibutuhkan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, radio memiliki kekuatan utama melalui siaran terestrial yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dan wilayah 3T. Awang Jumri menilai kekuatan tersebut menjadi keunggulan RRI yang telah lama berkiprah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain siaran terestrial, RRI dinilai perlu terus beradaptasi dengan perkembangan digital, termasuk melalui platform OTT dan layanan streaming. Awang Jumri menyebut transformasi digital penting agar RRI dapat menjadi media penyeimbang di tengah derasnya arus informasi digital.
1: Kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga-lembaga penyiaran, mungkin seharusnya masyarakat perlu mengcrosscheck itu. Tapi kalau RRI yang bermain ke arah sana, siapa yang meragukan RRI? Nah, jadi peran dobelnya adalah satu, siaran terestrial RRI ini insya Allah mudah-mudahan terus menjangkau daerah-daerah terpencil. Kaltim. Yang kedua, RRI bisa menjelma, bisa beradaptasi, bisa transformasi menjadi media penyeimbang di dalam gempuran digital sekarang.
17: Awang Jumri menegaskan RRI memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang teruji, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Ia menyontohkan saat bencana alam melanda Sumatera pada 2025 lalu, karena tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital. Karena itu, Awang Jumri mendorong RRI terus hadir di berbagai lini, baik melalui siaran terestrial maupun platform digital. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Panen raya Demplot Laisa di Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, meningkatkan hasil padi hingga mendekati 7 ton per hektar. Program ini diinisiasi Bank Indonesia untuk memperkuat pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung swasembada beras Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
18: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan Demplot Laisa menjadi contoh peningkatan produktivitas melalui rekayasa budidaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Dipenegoro Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara pada Kamis pagi 10 September 2026. Seno Aji menjelaskan program tersebut mencakup intensifikasi sawah seluas sekitar 120 hektar yang hasil panen meningkat dari sekitar 4,4 ton menjadi mendekati 7 ton per hektarnya. Menurut Seno Aji, peningkatan produktivitas tersebut diperoleh melalui penerapan sistem Low External Input Sustainable Agriculture atau LEISA. Sistem tersebut mengoptimalkan sumber daya lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Wakil Gubernur menyebut tingkat swasembada beras Kalimantan Timur saat ini telah mencapai sekitar 60%, yang angka tersebut meningkat dari sekitar 30% pada tahun sebelumnya dan ditargetkan mencapai 100%.
19: Ya, hari ini kita melakukan panen raya demplot dari LEISA. Itu adalah satu sistem bagaimana bibit padi kita bisa bertahan lama dan mengurangi pupuk kimia. Nah, itu dilakukan oleh Bank Indonesia, Kalimantan Timur, dan juga pemerintah Provinsi Kaltim serta pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada kurang lebih sekitar 120 hektar sawah yang dilakukan intensifikasi ini. Dan hasilnya luar biasa, di mana panen awalnya sekitar 4,4 ton per hektar, sekarang sudah mendekati 7 ton per hektar. Nah, ini akibat dari rekayasa budidaya yang dilakukan, dan mudah-mudahan setelah demplot ini kita akan segera melakukan replikasi kepada semua poktan dan gapoktan yang ada di Kalimantan Timur. Kaltim saat ini kurang lebih sekitar 60% swasembada beras. Dari 30% di tahun yang lalu sekarang sudah meningkat menjadi 60%. Dan kita harapkan akhir tahun besok kita sudah bisa mencapai 100%. Nah, kita juga mohon dorongan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian agar cetak sawah yang ada di Kalimantan Timur segera dijalankan dengan luasan 12.000 hektar sampai 13.000 hektar, maka nantinya ke depan kita akan punya lahan sawah baku, lahan sawah aktif kurang lebih di atas 40.000 hektar. Nah, ini kemungkinan besar kita akan segera swasembada beras.
18: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam program tersebut. Dan ia menyebut keberhasilan Laisa didukung pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta akademisi. Jajang menjelaskan penggunaan drone sprayer mampu mempercepat proses penyemprotan menjadi sekitar 10 menit per hektar, yang sebelumnya proses tersebut memerlukan waktu sekitar 6 hingga 8 jam per hektarnya. Peningkatan tersebut menunjukkan potensi penerapan teknologi pertanian untuk mendorong produktivitas sekaligus efisiensi biaya.
20: Kami dari Bank Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, program Demplot ini berhasil. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terbangun antara Bank Indonesia, kemudian dengan pemerintahan, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten, kemudian juga dengan kaum petani, dengan akademisi, segala macam, sehingga program Laisa ini berhasil. Sesuai dengan namanya tadi ya, Laisa itu Low External Input Sustainable. Jadi memang mengoptimalkan sumber daya lokal. Jadi di samping menekan produksi, juga menekan biaya. Karena kita menggunakan juga drone sprayer. Di mana tadi disampaikan bahwa dengan penggunaan drone sprayer, itu sangat efisien penggunaan pemupukan, pestisida segala macam. Itu dilakukan hanya sekitar 10 menit per hektar. Dari semula 6 sampai dengan 8 jam per hektar. Jauh banget ya. Dan atas itu semua, maka tadi dari angka 4,8 ton per hektar menjadi 6,95 per ton per hektar. Jadi ada peningkatan sekitar 44,8%.
18: Dalam kegiatan panen tersebut yang berlokasi di Jalan Dipenegoro Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, turut dilakukan pembagian sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas petani dan memperluas penerapan teknologi pertanian di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur memastikan ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-8 akan tetap digelar dengan mempertandingkan 66 cabang olahraga. Di tengah efisiensi, kita simak laporannya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur memastikan gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 di Kabupaten Paser pada 14 hingga 27 November 2026 tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim, Hendra Radinal Ari mengatakan, sebelumnya, efisiensi anggaran memang sempat mempengaruhi ajang yang digelar 4 tahun sekali ini. Namun, pihaknya bersama pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya agar seluruh cabang olahraga dapat bertanding pada Porprov mendatang. Berdasarkan hasil diskusi bersama sejumlah pihak, disepakati dari 64 cabor, 5 diantaranya akan bertanding dengan biaya mandiri. 5 cabor tersebut adalah curveball indoor, ski air, barongsai, petang, dan woodball.
21: Sesuai dengan PP Propa kemarin. PP Propa kemarin itu mengusulkan adanya kesanggupan untuk melaksanakan 59 cabang olahraga. Dan 5 cabang olahraga itu artinya di luar pada kemampuan daripada PP Propa. Oleh karenanya itu KONI mengambil inisiasi untuk artinya 5 cabang olahraga ini dijadikan satu menjadi 64 cabang olahraga dengan catatan Pemprov-nya mampu membiayai kegiatan itu dengan mandiri.
3: Pada Porprov 2026, KONI mempertandingkan 64 cabor dengan 1066 nomor tanding, 9691 atlet berpartisipasi dan 3675 medali yang diperebutkan. Hendra mengungkapkan, jumlah partisipasi cabur pada tahun ini meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya di Berau yang hanya 50 cabur. Karena itu, ia berharap momentum ajang multi-event regional ini bisa memberikan ruang yang luas untuk regenerasi atlet di Kalimantan Timur, terutama menyambut Pekan Olahraga Nasional 2028. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Kontingen Kabupaten Pasir terus mematangkan persiapan menuju Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 dengan menyiapkan program training center bagi para atlet. Training center akan berlangsung selama 40 hari mulai tanggal 18 Oktober untuk meningkatkan kesiapan fisik dan prestasi atlet sebelum berlaga. Berikut laporannya.
22: Dalam rangka mempersiapkan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser menggelar rapat persiapan training camp atau TC bersama seluruh pengurus cabang olahraga. Kegiatan ini dilakukan setelah PB Porprov memastikan dan menetapkan serta memutuskan secara final jumlah cabor yakni sebanyak 59 siap dipertandingkan. Kepala Dispora Perpaser Kurniawan mengatakan pelaksanaan TC ini merupakan program penting yang harus dilakukan oleh para patriot olahraga Bumi Daya Taka untuk mempersiapkan diri secara matang menghadapi Porprov. Karena waktu yang sudah dapat dikatakan mepet dengan penyelenggaraan, maka TC ini mulai dilakukan dari tanggal 18 Oktober 2026 dan berjalan selama 40 hari.
23: Karena kita sudah kejar waktu dan tekstil kita juga dilaksanakan 2 bulan ke depan, efektifnya itu 40 hari, jadi harus memang secepatnya harus kita laksanakan.
24: Kendala-kendala yang disampaikan dari masing-masing cabang?
23: Ya, kendala yang pertama ya sebetulnya nama-nama itu kan belum fix semua, karena jumlah atlet dalam satu cabur itu kan harusnya mestinya dilihat di dalam technical handbook, THB. Nah, technical handbook ini belum keluar. Nah, technical handbook ini juga yang membuat itu TD. Nah, tadi kan ada satu keluhan dari Selam kan? Nah, Selam itu dia nomor tandingnya juga belum tahu.
22: Mengenai pelaksanaan TC ini, Kurniawan menerangkan anggaran sudah disiapkan dan tinggal menunggu pencairan, kemudian disalurkan ke cabang-cabang olahraga. Ia memperkirakan sekitar 1.200 lebih atlet akan mendapatkan uang saku tersebut dikatakan cukup untuk memenuhi keseharian dan menunjang motivasi para patriot olahraga.
23: Dari Dispora sendiri, kita sudah siapkan jauh hari, masuk di anggaran murni, sudah masuk, kita cuma menunggu waktunya aja.
24: Total anggaran,
23: kalau secara keseluruhan saya gini ya, cuma kita menghitung estimasi. estimasi itu berapa seribu berapa atlet, nah dikali selama 40 hari, dikali 130.000.
24: 130.000 per hari?
23: Per hari.
24: Per atlet Pak ya?
23: Iya, itu udah include semua, jadi jangan lagi mereka bagaimana masalah transport, bagaimana masalah konsumsi, itu udah lain urusan kami.
24: Itu juga termasuk uang saku atlet juga?
23: Iya, bukan urusan kami sudah.
22: Kendati demikian, Kurniawan mengatakan keseluruhan anggaran itu belum pasti digunakan karena jumlah atlet maupun ofisial masih belum dapat dipastikan mengikuti technical handbook yang ada. Ia menyebut bisa saja ada penambahan atau pengurangan atlet. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan pembinaan olahraga prestasi melalui dukungan terhadap padepokan dan perguruan pencaksilat. Langkah ini ditujukan untuk melahirkan atlet bertalenta hingga mampu bersaing di tingkat internasional. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, Padepokan Naga Pertapa Indonesia telah menunjukkan hasil positif dalam pembinaan atlet. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti dedikasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Seno Aji mendorong atlet binaan NPI mengikuti Pekan Olahraga Provinsi sebagai tahap awal pembuktian prestasi. Atlet yang berhasil di Porprov akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap atlet yang berprestasi di PON dapat menembus pemusatan latihan nasional. Pembinaan berjenjang ini ditargetkan membuka peluang atlet Kalimantan Timur berkiprah di ajang internasional hingga Olimpiade. Kejurcap Bulu Tangkis Pasir Cup 2026 menjadi ajang pemanasan bagi ratusan atlet pasir sebelum menghadapi Porprov Kalimantan Timur dan sirkuit nasional. Kejuaraan yang berlangsung di Tanah Grogot ini diikuti oleh 369 peserta dari 9 kecamatan dan 28 klub dengan 15 kategori pertandingan. Kita simak laporan selengkapnya.
22: Bupati Pasir Fahmi Fadli membuka secara langsung agenda kejuaraan kabupaten atau Kejurcup Bulu Tangkis Pasir Cup 2026 yang digelar di Gor Bulu Tangkis Jalan RA Kartini, Kecamatan Tanah Grogot. Kejuaraan ini bergulir dari tanggal 8 hingga 12 September 2026. Kejurcup tersebut turut diikuti oleh 9 kecamatan, 28 klub dengan jumlah atlet sebanyak 369 peserta dengan mempertandingkan 15 kategori. Melihat antusiasme peserta baik dari usia dini hingga senior atau umum, Fahmi Fadli sangat mengapresiasi pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Pasir yang menggulirkan event ini karena masih konsisten dalam hal pembinaan atlet.
0: Tentunya angka ini luar biasa dan menjadi bukti nyata bahwa olahraga bulu tangkis sangatlah dicintai oleh masyarakat Kabupaten Pasir. Sehingga ke depan saya berharap kejuaraan ini tidak hanya diikuti oleh 9 kecamatan Pak Iwan. Semoga ke depan bisa dilengkapi dan diikuti oleh 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasir. Karena kita tidak akan pernah tahu Pak Iwan di antara aset-aset kita yang ada di kecamatan sampai tingkat desa atau tingkat RT, ada atlet yang memiliki potensi yang nanti dilakukan pembinaan, pelatihan, dan lain sebagainya dapat memiliki prestasi, baik itu prestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, syukur-syukur bisa sampai tingkat internasional.
22: Sementara itu, perwakilan dari Pengpro PBSI Kaltim yang hadir sebagai Sekretaris Umum, Riza Fahrizal, menyampaikan bahwa Kabupaten Pasir menjadi daerah pertama yang menyelenggarakan turnamen open yang skalanya awalnya regional dan sekarang sudah menjadi sirkuit nasional. Dengan adanya diselenggarakan event Sirnas ini, ia berharap dapat memotivasi khususnya buat klub-klub yang ada di Kabupaten Pasir.
5: Jadi buat klub-klub, buat kumpulan bulu tangkis, jangan lagi terjebak dengan drama-drama, dengan intrik-intrik. Tapi lebih baik fokus merekrut, membina, melatih, dan mendidik anak-anak. Karena pemerintah kita sudah menyiapkan panggung buat kita di kabupaten ini, yaitu kejuaraan dari kabupaten sampai dengan level nasional. Kurang apa lagi? Terakhir, waktu di Bekasi, pas ketemu dengan Kanda Bupati, beliau menantang Pengprov PBSI kira-kira bisa tidak Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah event internasional. Dan saya selaku pengurus provinsi menyampaikan kepada Pak Bupati, kami akan memperjuangkan habis-habisan supaya International Challenge tahun 2027 diselenggarakan di Kabupaten Pasir.
22: Dengan antusias dari Bupati hingga Pengcap PBSI Pasir terhadap olahraga bulu tangkis, Riza berharap ini dapat memecut motivasi seluruh atlet daerah yang ada untuk lebih giat berlatih menjadi yang terbaik, serta menunjukkan kemampuannya di hadapan para atlet nasional maupun internasional. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
4: Makan nama Bapak Aditya, bukan Bapak mengajar di Sekolah Islam Terpadu Sebuah Salam. Sudah sangat familiar. Nostalgia maksudnya. Nostalgia kebetulan biasanya yang paling kita senang tuh ialah hadirnya berita-berita yang fakta, akuntabel, dan lebih cepat. Terus melakukan inovasi. Yang paling utama inovasi terutama pegiat media sosial ini kan makin banyak, baik dari Instagram dan lain-lain sebagainya. Tentu RRI sendiri butuh inovasi-inovasi baru. Kalau saran dari saya lebih banyak ke video, wawancara, terkhususnya ke mahasiswa atau siswa-siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah tertentu. Mengangkat isu-isu global.
6: Nama saya Chandra Nugraha, saya pengajar di SMK Negeri 15 Samarinda.
7: Pernah dengar RRI?
6: Pernah, kalau dengar ya pernah.
7: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
6: Kalau dibandingkan dengan visual ya, kalau radio kan audio ya, audio dan visual. Kalau audio itu kita bisa, otak kita tuh bekerja lebih kreatif. Dari audio kita memvisualkan seperti apa nih nanti suaranya gitu. Nah itu yang membuat audio dan video itu berbeda.
7: Agar terus didengarkan apa yang harus dilakukan RRI ke depan.
6: Berarti ada program-program khusus, mungkin tergantung segmennya ya, segmennya di mana kita mengarahnya kemana, misalnya ke anak sekolah, berarti kita harus punya program-program yang menuju ke sekolah itu. Gitu. Kalau misalnya ke mahasiswa, berarti program apa yang relate sama anak mahasiswa. Kalau umum ya berarti yang ke umum. Cari yang lebih kreatif, yang lebih seru. Nah itu yang tren lah, yang trennya seperti apa itu yang lebih banyak diminati oleh orang-orang zaman sekarang.
8: Saya Abang Ami, profesinya praktisi silat.
7: Pernah dengar RRI atau radio nggak, Pak?
8: Pernah banget, mulai kecil dengarnya radio.
7: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, Pak?
8: Yang menarik itu dia kan bercerita, dia menyampaikan tanpa ada visual, tapi kita bisa saling sambil ya, bukan saling, kita bisa sambil aktivitas.
7: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya, Pak?
8: Sekarang era digital itu, RRI mesti bertransformasinya lebih ke apa ya? Kan sekarang ada Spotify, terus podcast dan sebagainya. Aku rasa RRI udah ke situ kok, saluran YouTube dan sebagainya. Kan apa ya, RRI ini inti, zaman dulu pernah proklamasi aja itu RRI yang sampaikan ke pelosok-pelosok tanah air. Yang lain gak bisa jangkau, hanya RRI yang bisa jangkau. Ya, jadi kalau di kota besar emang gak ada arti mungkin itu radio RRI. Tapi di pelosok wilayah timur, Indonesia dan sebagainya, RRI sangat penting sekali.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Menyambut HUT ke-81 TNI, Kodam 6 Mula Warman menggelar aksi penghijauan serentak dengan menanam lebih dari 277.000 bibit pohon di 3 provinsi Kalimantan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kaltim, eksistensi radio masih sangat dibutuhkan, termasuk RRI yang memiliki kekuatan terestrial dan digital. Demikian berita siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seno Aji mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa di 100% Indonesia, program yang akan menemani Anda dengan musik-musik Indonesia. Kemudian juga ada cerita tentang musisi Indonesia dan berbagai hal menarik tentunya ya, di balik karya-karya yang selama ini kita dengarkan, terutama di radio. Nah, edisi kali ini sedikit berbeda. Saya Mita, karena kita berada di suasana jelang Hari Radio ke-81 besok, kita akan membicarakan sesuatu yang punya hubungannya sangat dekat tentunya dengan radio. Apa itu? Kalau kita bicara radio, ini tentunya sulit ya membayangkan radio tanpa musik. Nah, begitu juga sebaliknya. Musik dan radio ini seperti dua hal yang sudah lama berjalan berdampingan. Ada lagu-lagu Indonesia yang hadir, kita kenal melalui platform radio ataupun juga platform pemutar musik lainnya, menemani aktivitas, perjalanan, bahkan juga kalau kita santai juga sambil dengerin radio ataupun musik ya. Tapi ternyata hubungan antara musisi dan radio itu bukan cuma sekedar lagu yang diputar, pendengar. Ada juga musisi-musisi Indonesia yang justru pernah atau bahkan masih aktif berada di balik mikrofon sebagai penyiar radio. Nah, di 100% Indonesia hari ini kita akan mengenal beberapa musisi yang ternyata punya pengalaman sebagai penyiar. Nah, siapa sajakah itu ya? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda 100% Indonesia.

0: duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Dek.
5: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
4: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
6: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
7: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih di 100% Indonesia. Pendengar, kalau kita melihat perjalanan radio di Indonesia ya, musik ini memang jadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena radio itu mempertemukan pendengar dengan lagu-lagu baru. Nah, buat musisi juga seperti itu. Radio ini jadi salah satu media atau ruang untuk memperkenalkan karyanya kepada masyarakat. Untuk pendengar, ada pengalaman yang mungkin tidak bisa digantikan ya, kalau kita melihat track recordnya radio zaman dulu. Kita ada di kendaraan atau mungkin juga di rumah, radionya nyala, kemudian ada sebuah lagu yang sudah lama kita tidak dengarkan, tiba-tiba terdengar nih di radio. Nah, ini seketika kita bisa ingat seseorang atau mungkin juga momennya, perjalanan atau sebuah fase kehidupan ketika kita mendengarkan sebuah lagu. Ini yang namanya kekuatan dari musik ya, dan radio memang jadi salah satu media yang membuat pengalaman itu rasanya jadi begitu dekat. Nah, begitu juga dengan musisi yang ternyata tidak cuma mengirimkan karyanya ke radio. Mereka ini justru masuk ke dalam radio dan jadi orang yang menyapa pendengarnya ya, jadi penyiar. Jadi musisi yang pertama itu adalah Benyamin S, pendengar. Sosok yang memang kita kenal sebagai seniman Betawi ini ternyata punya perjalanan yang cukup dekat dengan dunia radio, di mana beliau tercatat pernah menjadi penyiar di Aristiara AM 738 yang kemudian sekarang ini dikenal dengan nama Kiss FM. Ia juga kemudian mendirikan Bands Radio yang identik dengan budaya dan karakter masyarakat Betawi. Nah, jadi kalau kita bicara hubungan antara musisi dan radio, ternyata sejarahnya cukup panjang ya. Bukan sekedar penyanyi yang datang ke studio diwawancarai, tapi ada juga musisi yang jadi bagian dari dunia penyiaran dan menjadi penyiar radio.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Masih di 100% Indonesia. Pendengar, kalau kita berbicara tentang musisi yang pernah jadi penyiar, ini ada lagi yang namanya Bing Slamet ya. Bing Slamet ini bukan cuma dikenal sebagai aktor dan musisi, tapi juga berada di balik mikrofon radio. Nah, menariknya lagi, pengalaman siarannya Bing Slamet ini juga punya konteks sejarah yang berbeda dengan radio saat ini. Karena radio saat itu bukan hanya menjadi tempat mendengarkan hiburan, tapi menjadi salah satu sarana menyampaikan informasi dan membangun semangat masyarakat. Jadi perjalanan radio dan perjalanan musik Indonesia itu memang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan zaman ya. Mungkin teknologinya berubah, tapi cara mendengarkan musiknya juga sedikit berubah, tapi kebutuhan manusianya untuk mendapatkan informasi dan hiburan ini tetap ada dalam salah satunya adalah radio tersebut.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih di 100% Indonesia. Sekarang kita masuk ke beberapa musisi yang juga masih menjadi penyiar ya. Ini ada dari musik dunia independen, ada Jimmy dan Buluk ya. Dua nama ini dikenal melalui band The Appstar dan juga Superglad. Jadi sebelum jauh dikenal sebagai musisi, keduanya ini ternyata pernah hadir dalam program radio yang namanya Kompak Kampus di Trax FM Jakarta. Nah, menariknya musik yang mereka bawakan dalam program tersebut juga banyak memperkenalkan band-band independen. Jadi memang penyiar yang juga musisi ini jadi punya kelebihan tersendiri ya. Tidak cuma membacakan informasi soal lagunya, tapi mereka juga akhirnya paham dan bisa bercerita tentang musik yang diputarkan berdasarkan pengalaman dan juga selera mereka sendiri. Masih bersama di 100% Indonesia, kita akan ketahui lagi musisi siapa lagi yang pernah jadi penyiar atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penyiar ya, setelah yang satu ini.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar Prosatu RRI Samarinda, ada lagi ini nama Nugi Nugraha. Nah, kalau yang suka musik rock dan metal, ini mungkin namanya tidak asing ya. Karena pada era 90-an, Nugi ini pernah membawakan program yang namanya Eskam Rock. Nah, ini sebuah program yang membahas musik metal dan rock, makanya merock ya. Jadi coba bayangkan ya, suasana radio pada zaman dulu itu nggak ada Spotify, nggak ada YouTube, belum ada media sosial yang bisa membuat lagu itu bisa viral ya dalam hitungan jam. Nah, kalau kita dulu mau mengetahui lagu baru ya, atau musik baru, itu salah satu caranya adalah mendengarkan radio. Nah, inilah peran radio dalam perjalanan musik ya, bukan hanya tempat memutar lagu, tetapi menjadi pintu masuk menuju dunia musik yang lebih luas. Ada juga pendengar penyiar yang punya karakter suara khas ya, namanya Leonardo Ringo. Selain dikenal sebagai penyiar, beliau ini juga seorang musisi, dan pengalaman sebagai penyiar dan musisi ini juga punya warna sendiri ya, karena musisi ini pasti terbiasa memahami ritme, genre, suasana dan karakter musik, sehingga akhirnya penyampaian musiknya itu lebih bisa sampai ke pendengar.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Masih di 100% Indonesia. Ada musisi yang jadi penyiar berikutnya pendengar, yaitu Radini. Sebelum dikenal dengan penyanyi profesionalnya ya, Radini ini juga punya pengalaman panjang sebagai penyiar radio, karena beliau ini pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dunia radio. Kalau kita perhatikan memang menarik ya hubungan antara penyiar dan penyanyi ini, karena keduanya ini sama-sama menggunakan suara. Penyiar biasanya menggunakan suara untuk bercerita. Nah, kalau penyanyi itu menggunakan suaranya untuk menyampaikan emosi atau bercerita lewat lagunya. Bedanya kalau penyiar mungkin mengajak kita membayangkan sebuah cerita, tapi penyanyi ini akan membuat kita merasakan cerita tersebut lewat musiknya. Keduanya memang punya satu kesatuan dan juga satu kekuatan, yaitu suara ya. Kita masih akan bersama Anda pendengar dengan sajian musik-musik tanah air. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Nimda,
4: kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
7: Bener, enak banget soalnya.
8: Hus.
7: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, nikutin.
6: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
7: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
6: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
7: Enggak mau juga sih.
6: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
7: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan perjalanan kita di 100% Indonesia ya. Kalau tadi kita membahas musisi yang menjadi penyiar, ini ada juga cerita menarik tentang penyiar yang kemudian juga semakin dikenal sebagai musisi, yaitu Ardhito Pramono. Nah, Ardhito ini memang dikenal sebagai penyanyi, pendengar, penulis lagu dan juga musisi, tapi ternyata Ardhito juga pernah menjadi penyiar di Trax FM ya. Selain itu juga ada nama-nama musisi yang pernah bersinggungan dengan dunia penyiaran, ada Desta, Lembu, Indra Prasta dari The Rain ya, ada Dino Kayam dari Ran, ada Gofar Hilman dan masih banyak lagi tentunya beberapa nama lainnya dari berbagai generasi dan juga genre musik yang tentunya kalau diperhatikan genre musiknya juga beragam. Artinya hubungannya dengan radio dan musisi itu bukan milik satu genre saja ya, ada rock, pop, jazz, bahkan musik independen juga punya ruang. Nah, radio ini menjadi salah satu tempat di mana beragam warna musik Indonesia itu bisa bertemu dengan pendengarnya. Ini juga jadi pengingat bahwa tentunya ekosistem musik itu tidak terdiri dari penyanyi dan panggung saja, tapi ada penulis lagu, ada pemain musik, produser, label, media seperti radio dan juga pendengarnya yang semuanya saling terhubung. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan radio dan musik di era digital? Hari ini tentunya orang bisa mendengarkan lagu kapan saja ya, mau lagu apa tinggal cari, penyanyinya siapa tinggal cari, playlistnya bahkan juga bisa dibuat dengan suasana hati. Tapi apakah ini menjadikan radio kehilangan perannya? Tentu saja tidak, pendengar, karena ada sesuatu yang tidak selalu bisa diberikan oleh algoritma, yaitu ada penyiar atau manusianya. Jadi ketika penyiar itu mengatakan ya, lagu berikut saya persembahkan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, nah ini tentunya ada sentuhan humanis ya, personal di sana, yang ketika pendengar mengirimkan pesan kemudian dibacakan oleh penyiar, ini namanya interaksi. Ini jadinya kekuatan dari sebuah radio.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
4: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
5: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Temukan pesona alam, budaya dan kuliner dari Sabang sampai Merauke yang akan membawa Anda dalam perjalanan penuh inspirasi. Download aplikasi RRI Digital Samarinda sekarang juga. Jelajah negeri bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda di 100% Indonesia. Kita memasuki segmen akhir untuk sajian ini ya, yang tentunya jelang hari radio atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ini kita bisa melihat kembali bagaimana radio tentunya terus berkembang. Kalau dulu kita kenal radionya lewat pesawat radio konvensional, sekarang sudah bisa streaming dan juga mulai masuk ke handphone melalui platform-platform digital ya. Dan tentunya dari musisi-musisi Indonesia juga terus berkembang, dari musisi senior sampai generasi baru. Lagu yang dulunya diputar cuma dari radio sekarang sudah ada di platform digital, dan ini menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Mudah-mudahan hubungan antara radio dan musisi juga jauh lebih dekat daripada sekedar lagu yang diputarkan tentunya. Dan saatnya juga saya Ria Mitasari pamit undur diri untuk sajian 100% Indonesia ini. Mudah-mudahan musik Indonesia akan selalu punya tempat di dalam perjalanan itu. Tuntas untuk 100% Indonesia.

0: 101.1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Samarinda, saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kareba Pak Akmal?
1: Alhamdulillah baik-baik saja Pak.
2: Baik-baik
1: aman
2: saja.
1: Terkendali.
2: Aman terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
1: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih apa namanya boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
1: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida yeah. itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
2: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa Pak? Fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai spray ya termasuk memupuk
2: iya,
1: bisa kita gunakan kita pakai remote itu Pak
2: iya benar-benar
1: kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilik-pemilik lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
1: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak, termasuk kita bagaimana SDM petani.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Prosatu, berikutnya kita akan beralih ke
5: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita Produksi LPPRD Nabire.
3: Beranda Asta Cita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
11: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
12: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
10: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap dipanggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
10: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: Miranda Astacita.
1: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau gak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena gak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, hanya susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Oh, wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar satu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: 97,6 FM, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita melalui RRI Pro 1 Jakarta.

0: 1.
1: Randa Astacita.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya

97,6 FM, pendengar Pro Satu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik rekan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan ya. Mendung nih.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya.
1: Oh mendung, alhamdulillah ya. Kalau begitu ya.
0: Baik, iya. Ya, baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda Bina, karhutla masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Bina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Vina. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir. Semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu himbauan kami tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisopula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokulah langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: mendengar dari Palangkaraya ini ada Seno.
1: Halo Seno, apa kabar?
2: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Kalau cuaca bagaimana di Palangkaraya?
2: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik.
1: Ini berdampak ya sama bidangnya begitu.
2: Betul, Wina.
0: Baik, Seno, ada informasi yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita.
2: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, Seno, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih, Wina, dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Bisa membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan.
4: Posko satuan tugas kebakaran dan lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan sarana serta logistik untuk yang operasional lapangan.
5: Kebutuhan tersebut dinilai mengingat persoalan gabungan penanganan kerusakan wilayah yang terdapat tidak kebakaran lahan rawan terbakar kepala bidang penjagaan kesiapan badan penanggulangan daerah Palangkaraya mengatakan paling dibutuhkan persoalan ini saat ini sarpras masih memandang pertama selang.
3: Kami berharap dukungan dari masyarakat yang swasta juga bisa peran membantu kebutuhan yang di tim relawan di lapangan. Seiring waktu karena penelitian ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya
5: Di antara ada penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada Posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
6: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
5: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan, kan?
2: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Daviana.
0: Ya. Ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih, Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza, kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutlah mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah kita lanjuti, kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutlah ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau diliputan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Dewiana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan, tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon Takan Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunu kan mendung Jube, seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Saat ini Riarda dikawani bersama dengan Indra Agus yang akan coba terus mengawal Anda dengan wawasan lagu-lagu terpilih sampai nanti kita akan mereda waktu jam 12 malam hari. Pendengar program Kentongan Majalah Udara, informasi pertama sahabat untuk Anda. Setelah dilanda cuaca panas dan kering sejak Juli 2026, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin pagi. Perakirawan BMKG Balikpapan Dianur Firza bilang, hujan yang merata di seluruh wilayah kota merupakan fenomena alam yang dipicu aktivitas gelombang tropis di atmosfer Kalimantan Timur. Menurut BMKG pendengar, aktivitas gelombang Kelvin turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Kondisi atmosfer sejak pagi juga mendukung pembentukan awan akibat pemanasan sejak subuh dan suplai kelembapan yang cukup kuat. Hujan terpantau mengguyur jumlah wilayah mulai dari Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan, Barat hingga Balikpapan Timur, termasuk kawasan pesisir Sepinggan, Gunung Bahagia, Manggar dan Lamaru. Hujan kemudian mereda jelang waktu zuhur.
1: Pro 1 FM.
2: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembapan di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.

0: 97,6 FM pendengar Perusahaan TRI Samarinda, tim gabungan BPBD bersama dengan TNI Polri dan relawan pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla seluas 20,5 hektar di kawasan Betapus Samarinda, Kalimantan Timur pendengar. Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan proses pemadaman berlangsung intensif selama 2 hari sejak Sabtu sore hingga Minggu malam. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah setelah relawan melakukan penyekatan dari jumlah sisi. Dan saat ini tidak ada ditemukan lagi titik api pendengar. Meski demikian, petugas masih melakukan patroli untuk mengantisipasi munculnya bara api yang baru. Pemadaman sempat terkendala lokasi titik api yang jauh dari akses jalan, kemudian adanya keterbatasan air, angin kencang, serta vegetasi belukar yang mengering hingga ke bagian bawah tanah. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbank.hoc.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel dari TikTok.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP Tahun 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial di TKS dari usulan dari sekolah untuk memastikan dana sampai pada penerimanya. Pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan cairan PIP tahun 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi di pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Informasi bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, soalnya kurang dengar Anda, kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Ad-Dayat bersama dengan Sri Wahyuni dan penerjemah Muhammad Fadel.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kemenangan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 100.

0: yang kemudian dipopulerkan kembali secara luas oleh penyanyi religi, kala itu pertama kali dengan Opik. Namun kali ini Tombo Ati dengan musik kekinian, semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Ini merupakan lagu yang membuat ataupun ketika Anda mendengarkan lagu ini, Anda akan mendapatkan ketenangan jiwa dan bisa menyembuhkan penyakit hati melalui cara spiritual dalam ajaran Islam. Silakan ambil air wudhu dulu untuk sholat maghrib bagi Anda yang saat ini mungkin belum sholat maghrib. Masih banyak waktu untuk kembali bersama dengan Ria Arda tentunya di malam hari ini. Yang lagi di perjalanan, Anda bisa mampir sebentar untuk sholat maghrib di masjid yang Anda lalui, agar Anda kembali tenang untuk terus meneruskan perjalanan Anda malam hari ini kemanapun arah yang Anda tuju. Semoga Anda akan selamat sampai di tempat tujuan, pendengar. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda, pendengar. Masyarakat adat Dayak Basap, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, ini menjatuhkan sanksi adat terhadap pengusaha yang diduga pendengar terlibat aktivitas penebangan liar di kawasan hutan hak tradisional suku Basap. Sebelumnya, pendengar, ratusan masyarakat adat melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa kayu olahan serta sekitar 9 unit gergaji mesin ataupun senso, tepatnya pada Kamis 3 September yang lalu. Dalam sidang adat, masyarakat ini memutuskan kalaupun seluruh barang bukti diamankan selama 5 tahun. Jangka waktu tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pemulihan tegakan kayu di kawasan hutan. Tokoh adat Dayak Basap, Deki Julkarnain, mengatakan masyarakat membuka ruang komunikasi untuk penyidikan dan patroli bersama guna cegah aktivitas pembalakan liar kembali terjadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah

9 September 2006 mengungkapkan pemerintah menyiapkan dana sekitar 11 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk rencana pembukaan rekening massal. Dana tersebut menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening akan memperoleh dana awal sebesar Rp50.000 pendengar. Namun ia juga belum memastikan anggaran akan sepenuhnya dari APBN 2026 ataupun 2027. Karena menurutnya persoalan tersebut dan skemanya pembukaan rekening masih dalam pembahasan bersama dengan Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun 2026. Sebelumnya pendengar, pemerintah menyiapkan mekanisme rekening massal melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI untuk memperluas manfaat keuangan.

0: olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: adalah memperkuat pendataan warga non-permanen yang mencapai sekitar 9.740 orang. Kepala Dukcapil Balikpapan Tirta Dewi mengatakan warga tersebut tinggal sementara untuk bekerja, menempuh pendidikan maupun urusan keluarga. Pendataan dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat sekaligus memastikan akurasi data administrasi kependudukan.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101.1
1: Lintas Informasi
2: Rong 1
1: Lintas Informasi
2: Rong 1
3: Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur, Rusdi Mas'ud, mengajak seluruh pihak bersinergi mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober tahun 2026. Rudi menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi pemerintah bersama dengan perusahaan pemegang HGU dan PPPH secara daring di Samarinda. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara signifikan. Kehadiran media sosial bukan hanya menjadi ruang interaksi publik, tetapi juga menjadi kanal utama penyebaran informasi secara cepat, interaktif, dan real-time. Pendengar, konvergensi media biasanya ini merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan, kemudian video dan komunikasi data dalam satu jaringan. Dalam situasi tersebut, radio sebagai media penyiaran konvensional dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku audiens ataupun pendengar. Dan konvergensi media ini menjadi jawaban atas tantangan tersebut, yakni melalui integrasi radio dengan media sosial sebagai upaya memperluas jangkauan siaran, meningkatkan keterlibatan publik, serta memperkuat eksistensi lembaga penyiaran di era digital. Radio pada dasarnya memiliki kekuatan dalam membangun kedekatan emosional dengan para pendengarnya melalui suara, narasi, dan interaksi langsung. Kondisi ini mendorong radio untuk tidak hanya hadir melalui frekuensi udara, tetapi juga aktif dalam ruang digital agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang modern. Konvergensi media merupakan proses penggabungan berbagai platform komunikasi dalam satu ekosistem informasi yang saling terhubung. Dalam prakteknya, pendengar, radio tidak lagi berdiri sendiri sebagai media audio, melainkan juga berkembang menjadi media multiplatform yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X untuk mendukung distribusi konten siaran. Dan tentunya RRI Samarinda juga sudah merambah ke informasi yang barusan saya berikan untuk Anda. Anda bisa baca web selengkapnya di rri.co.id, pendengar. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: Jason sama makanan enak nih buat healing.
1: Eh, tapi tenang. Bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September Special. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September Special di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: hingga memasuki era digital yang bergerak semakin cepat. Pendengar RRI lahir dari semangat perjuangan bangsa pada masa awal kemerdekaan, radio menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, sekaligus mengobarkan semangat mempertahankan kemerdekaan. 81 tahun kemudian, dunia penyiaran telah berubah. RRI tidak lagi hanya berhadapan dengan media cetak dan televisi, tetapi juga dengan podcast, YouTube, media sosial, hingga kecerdasan artifisial. Perubahan tersebut menghadirkan pertanyaan penting, apakah radio terestrial masih relevan ketika masyarakat dapat memilih dan mengaksesnya informasi melalui berbagai platform digital? Jawabannya masih pendengar. Radio memiliki kekuatan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh media lain, terutama kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan menghadirkan informasi secara langsung. Contohnya nanti kita akan kembali menggelar Jumpa Fans di Sabtu malam Minggu yang akan dimulai jam 8 malam hari pendengar.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara. membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

pengawasan untuk Anda. Prabowo Subianto Presiden memberikan atensi khusus atas insiden hilangnya kontak 5 orang wartawan beserta dengan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten pada waktu meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet SSK, mengatakan Prabowo langsung menginstruksikan pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan para wartawan pada Senin malam. Dalam keterangannya hari Kamis, hari ini SSK bilang Presiden memerintahkan Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, segera mengerahkan kekuatan untuk melakukan pencarian. Merespon perintah tersebut, maka TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi pencarian yang melibatkan unsur gabungan. Berdasarkan dari laporan Kasal, ada sebanyak 11 kapal telah dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian. Ke-11 kapal yang dioperasikan untuk pencarian yaitu Kri Lauser 924, KRI Krambit 627, kemudian KRI Lepu 861, KAL Anyer 1364, dan KAL Pohuang 1330. Kemudian RBB Pecuang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, kemudian KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa 244, serta KP Sanjaya 7017. Pendengar, di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskap juga menyampaikan harapan dan doa supaya 5 wartawan dan 3 kru kapal yang hilang kontak segera ditemukan dalam kondisi yang selamat. Sekedar info saja pendengar, rombongan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda terdiri dari 8 orang yaitu Warta Kapten Kapal, Surakman Anak Buah Kapal, Herianto selaku pemandu, M. Bagus Koirnas pewarta foto kantor Berita Antara, Ari Basuki pewarta foto dari Merdeka.com, Yudis dari iNews, Firdaus dari Anadolu Agency, dan Donald Husni jurnalis. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berapa kali
4: apa kasih ya?
5: Atau dari imbar? Astaga, gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai apa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll outnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Elina Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat Pak Yudi.
13: Promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
19: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini
14: memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kasturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sepertinya tidak.
14: Terima kasih.
21: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
22: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
23: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap nih teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bukan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
22: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
24: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
22: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
25: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia, dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, KOI atau NOC Indonesia,

Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19

0: merayakan hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Kapal Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yanglah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon. Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97.8 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang dengar Anda, kami hantarkan mimbar agama Islam, tausiah disampaikan bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Qazin dengan taufik sifat jujur.
1: Mimbar agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar mimbar agama Islam RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, sekarang kita ya, melihat dalam kehidupan masyarakat ya, tingkat tinggi maupun menengah, untuk mencapai suatu tujuan yang hendak diraih menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah banyaknya orang yang tidak jujur, baik di dalam ucapan, tindakan maupun janji serta keputusan. Padahal Allah SWT menyatakan kepada kita pentingnya kita bersifat jujur di dalam segala hal ya, dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 19. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karakteristik orang yang jujur sering digambarkan sebagai orang yang tidak suka bohong dan bisa dipercaya. Kebalikan dari sifat jujur adalah suka dusta dan berkhianat. Oleh karena itu, gaya hidupnya penuh dengan tipu daya. Jujur juga diartikan kesucian nurani yang memberikan jaminan kebahagiaan spiritual karena kebenaran berbuat, ketepatan bekerja bisa dipercayai dan tidak mau berdusta. Jujur juga disebut orang yang amanah, yaitu memelihara hak-hak Allah dan hak-hak manusia pada dirinya, yang dengan itu tidak pernah menyia-nyiakan tugas yang diembannya, baik tugas ibadah maupun tugas muamalah hubungan sesama manusia. Jadi jujur merupakan nurani yang ada pada hati, bukan pengetahuan yang ada pada pikiran. Oleh karena itu, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kejujuran tidak cukup membuat orang jadi jujur. Kejujuran itu tidak berlangsung begitu saja, tetapi membutuhkan dukungan dan infrastruktur yang kondusif. Tak jarang orang yang baik benar-benar jujur, kemudian hilang kejujurannya ketika ia diserai tugas atau amanah, tanggung jawab tanpa sistem pengawasan yang memadai. Meskipun fitrah manusia pada dasarnya baik, jujur, adil, amanah dan ikhlas, dan sebagainya. Namun manusia oleh Allah dilengkapi dengan nafsu yang cenderung menuntut kepuasan batin. Berapa banyak orang yang bisa hidup kaya hanya dengan modal dusta, atau betapa sulitnya mencari pengusaha yang kaya dan jujur, atau pejabat yang kaya dan jujur, serta amanah. Kadangkala tidak jujur lebih cepat maju dan kaya daripada yang jujur. Oleh karena itu, nilai kejujuran pada seseorang yang beriman sangatlah mahal harganya. Maka Allah dan Rasul-Nya senantiasa memerintahkan kepada kita agar bersama dengan orang yang jujur. Kejujuran semacam ini sulit didapatkan pada era-era sekarang yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang sangat ketat. Maka kejujuran itu sangat penting dan harus diupayakan secara optimal di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membawa dampak positif di dalam kehidupan kita, terutama masa depan kita dan keluarga kita. Sebaliknya, bila tidak jujur, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran, terutama nama baik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, mengapa kita harus jujur di dalam bekerja, dalam bertutur kata, dalam berperilaku, dalam mengambil suatu kewajiban bagi yang mempunyai posisi, atau mengambil keputusan ya bagi yang mempunyai posisi atau mempunyai kedudukan? Tidak lain karena ya, yang pertama, kejujuran itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji dan mulia yang diperintahkan oleh agama kita ya, oleh Allah SWT ya, diberikan ya pada kita agar kita berakhlakul mulia. Kejujuran akan membawa berkah hidup dan mendatangkan kebaikan sekaligus sebagai penangkal kejahatan. Yang ketiga, kejujuran mengharumkan nama baik keluarga serta membuat orang lain menghargai kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul telah dijuluki masyarakat dengan julukan atau gelar Al-Amin, yakni artinya yang dapat dipercaya. Yang keempat, kejujuran membawa manfaat di dalam kehidupan sosial, sekaligus mengikat tali cinta orang lain kepada kita. Kejujuran berarti menolong dan menyelamatkan sikap eksploitasi dan perbuatan keji lainnya. Ma'asyiral muslimin, nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral hendaklah menjadi landasan bagi kita untuk bekerja, berjuang, berperilaku, bertutur kata, berbisnis, dan berprofesi, sebab godaan di dalam hidup ini sangat kompleks serta besar. Apalagi lebih-lebih ya sehubungan dengan uang. Bisa-bisa jika ketahanan iman kita tidak kuat, bisa mengalami keguncangan dan kejebolan karena pengaruh uang di dalam kehidupan itu sangatlah besar. Ada orang bilang kan, memang uang bukan segala-galanya, tetapi kalau kita di dunia ini ya mau apa-apa itu perlu uang. Uang bisa membuat orang akan saling membunuh. Uang bisa membuat orang berbuat maksiat. Uang bisa membuat orang putus hubungan silaturahmi. Dan dengan uang bisa mengantar pada pintu neraka serta siksaan Allah. Demikian pula sebaliknya, dengan uang orang bisa bahagia di dunia. Dengan uang dia dapat berinfak, bersedekah, membayar zakat, ya, bisa pergi haji, bisa banyak melakukan hal dengan rezeki, dengan uang yang dititipkan Allah kepadanya. Ya, dengan uang dapat mengantarkan orang pada keridhaan Allah SWT, yaitu akan masuk dalam surga yang dijanjikan Allah SWT. sebagaimana dalam suatu kisah ya, seorang kiai tapi dibiayai, dibiasiswai oleh orang kaya, kemudian akan masuk surga. Ya, maka ya si kiai tadi itu bukan yang pertama tetapi yang kedua, karena yang membiayai adalah orang kaya, itu orang kaya yang soleh. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberi nama uang dengan dinarun, dalam tanda petik ya, yaitu agama dan api. Maksudnya, bila memperoleh uang dengan jalan yang benar, kemudian membelanjakannya di jalan yang benar pula, maka akan menjadi agama atau sumber kebaikan. Demikian pula sebaliknya, bila orang mendapatkan uang dengan jalan yang haram, kemudian digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang haram, maka ia akan menjadi api atau sumber penderitaan. Maka dengan kejujuran, kita akan memperoleh kebahagiaan atau kebaikan agama dan terhindar dari penderitaan api neraka. Kejujuran atau amanah, ya, artinya dapat dipercaya, merupakan modal atau sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, termasuk diberi amanah sebagai pimpinan formal ataupun yang tidak formal. Sebab amanah itu taruhannya adalah kesediaan secara tulus melaksanakan amanah sebagai pimpinan dan menjauhkan diri sejauh mungkin dari perbuatan khianat. Lebih-lebih pemimpin atau pimpinan yang ada pada lahan di dalam tanda petik basah ya. Sebab peluang untuk berkhianat ya, atau mengkhianati amanah itu jauh lebih besar. Tinggal ada kemauan, ada niat, ada kesempatan, ya, maka jadilah. Jika tidak memiliki ketiga faktor tersebut, maka kemungkinan kecil orang akan melakukan tindakan menyalahi jabatan yang diembannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhruj la tahunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah serta Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 27. Ma'asyiral muslimin, menjadikan pemimpin yang amanah adalah suatu keharusan dengan beberapa alasan. Yang pertama, jabatan sebagai pimpinan merupakan kepercayaan masyarakat yang teramat mahal harganya dan merupakan amanah Allah. Lebih terpuji jika para pemimpin terus berusaha secara optimal untuk selalu berbuat baik, termasuk kepada bawahannya sendiri. Sifat dan sikap ini lebih dikedepankan, mengingat fungsi mereka sebagai pelayan dan pengayom. Yang kedua, jabatan sebagai pemimpin tidak selamanya disandang. Tanpa diduga sebelumnya, jabatan mungkin bisa beralih ke tangan orang dan bukan mustahil pada bawahannya itu sendiri. Lebih-lebih ia pernah berbuat baik pada bawahan semasa memimpin, maka ia mendapat perhatian dan penghormatan dari bekas anak buahnya. Demikian pula sebaliknya, atasan akan merasakan penderitaan yang lebih hebat bila ia pernah membuat anak buahnya menderita, sakit hati, menyakitinya, meremehkan dan merendahkan, melecehkan atau bertindak di luar batas-batas kemanusiaan, bersifat diktator, otoriter, main hakim sendiri, memecat dan lain sebagainya, atau tidak konsisten dan konsekuen. Dengan kata lain, dengan bahasa lain, ya, dalam tanda petik, budaya balas budi dan balas dendam, ya, tanda petik, itu akan tetap dirasakan oleh setiap kita kapan dan di mana saja. kita akan menerima balas budi dengan penghargaan yang lebih bila yang kita tanam adalah kebaikan. Namun, menjadi tidak berdaya, mengelak dan harus menerima balas dendam bila yang kita tanam berupa keburukan. Yang ketiga, keteladanan sangat penting sebagai upaya mendidik generasi penerus yang soleh secara totalitas. Tanpa keteladanan, kita hanya menunggu waktu untuk jatuh. Rasulullah berhasil di dalam waktu relatif singkat membangun sebuah masyarakat madani, masyarakat yang beradab hanya dalam waktu 23 tahun. Suatu prestasi yang luar biasa. Kunci keberhasilan Rasulullah adalah antara ucapan dan perbuatan sejalan, serta memberikan contoh teladan yang baik pada umat yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang maknanya sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada contoh teladan yang baik. Yang keempat, anak cucu kita akan ikut merasakan dampaknya bila kita menanamkan kebaikan dan keburukan. Jika kita menanamkan kebaikan, maka generasi penerus kita akan ikut menikmati kebaikan yang ditanam oleh pendahulu. Jika sebaliknya yang kita tanam adalah keburukan, ketika menjadi penguasa, menjadi pengusaha, atau menjadi penguasa yang baik, ya, diktator, otoriter, arogan, maka keturunan kita akan merasakan akibatnya. Kita dapat melihat contoh-contoh di dalam sejarah perjalanan hidup tokoh-tokoh dunia yang bisa kita baca melalui buku-buku sejarah dan artikel-artikel. Ya, ada Hitler misalnya, nah, itu contoh yang buruk. Kemudian kalau kita mau mencontoh, ya contoh Nabi kita, karena Rasulullah adalah panutan kita, teladan kita. Contoh-contoh figur yang baik, ya, bukan yang buruk, dari semua tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Yang baik dan buruk dapat kita teladani, dan yang buruk dapat kita ambil hikmahnya. Akibat lain dari ketidakjujuran kita dan ketidakamanahan kita, yaitu satu, tidak mendapat kepercayaan lagi di dalam masyarakat. Sekali racun, seumur hidup tidak dipercaya. Yang kedua, kita akan menjadi manusia yang masuk kategori memiliki sifat munafik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hayatul munafiki thalathun, idha haddatha kazzaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha atumina khona, mutafakun alaih. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata dusta, bila berjanji mengingkari, dan bila diberi amanah dia khianat. Yang ketiga, di akhirat kelak, menurut Nabi, tidak akan mencium bau surga, walaupun bau surga itu akan dicium dalam jarak yang sangat jauh. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari sebuah hadis riwayat Muslim, dari Makil Yasar, ya, Al-Mauzani, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang dipercaya Allah, dipercayakan Allah kepadanya, memimpin rakyatnya, kemudian dia mati, sedang pada hari kematiannya, dia masih menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, orang yang jujur dikategorikan menjadi orang yang benar atau siddiq, dan akan dicatat oleh Allah menjadi orang yang benar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai, hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seorang selalu jujur akan mencari kejujuran dan akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur atau siddiq.

0: bertema kejujuran. Ya, yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama.
2: FM, pendengar Pro Satria Arya Samarinda, dan bagi yang tadi telah kami hantarkan Mimbar Agama Islam, tausiah disampaikan bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Khauzin dengan judul Sifat Jujur.

Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pendengar di Dukcapil Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memperkuat pendataan warga non permanen yang mencapai 9.740 orang. Kepala di Dukcapil Balikpapan Tirta Dewi bilang warga tersebut tinggal sementara untuk bekerja, menempuh pendidikan maupun urusan keluarga. Pendataan dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat sekaligus memastikan akurasi data administrasi kependudukan. Demikian lintas informasi jam 9 malam hari.
1: Pro 1.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, mendengar Prosata Arisa Marinda, saatnya drama radio dalam judul Haji, produksi dari RRI.

berbahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung, membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh no toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

jiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: 97,6 FM pendengar Pro Santrari Samarinda. Demikian tadi drama radio dalam judul Haji, produksi dari RRI Madiun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

David juga Indra dari Puncak Menara M. Yamin Raya 8 Samarinda. Saya akan berwawasan dulu sebelum nanti hadirkan wawasan juga di obrolan komunitas pendengar. Prabowo Subianto Presiden memberikan atensi khusus atas insiden hilang kontaknya 5 orang wartawan beserta 3 awak kapal di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten pada waktu meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet Seskap Kamis 10 September 2006 mengatakan Prabowo langsung menginstruksikan pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan wartawan pada Senin 7 September 2006 malam. Seskap bilang Presiden memerintahkan Laksana TNI Muhammad Ali kepada Staf Angkatan Laut Kasal segera mengerahkan kekuatan untuk melakukan pencarian. Merespon perintah tersebut, TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi pencarian yang melibatkan unsur gabungan. Berdasarkan dari laporan Kasal, ada sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian.

0: saya akan kembali perawasan untuk Anda. Kita akan mengenal lebih dekat komoditas atau radio komoditas. Radio komoditas ini merupakan lembaga media radio. Siaran yang dijalankan pun dalam satu komoditas, buat komoditas, tentang komunitas, dan oleh komunitas. Nah, ringkasnya, radio komunitas ini merupakan radio berasal oleh serta untuk komunitas. Menggunakan demikian, detail radio komunitas ini merupakan stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, serta didirikan sang sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran komunitas dianggap menjadi forum penyiaran komunitas. Radio komunitas juga tidak jarang dianggap sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio dengan cara yang lain. Kita akan mengenal wawasan di malam hari ini, yaitu komunitas radio ataupun radio komunitas.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah tergabung bersama dengan kelompok Genesis. Tampil malam hari dengan I Would Run Down. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Pendengar, saya akan kembali berbagi wawasan mengenai radio komunitas atau komunitas radio. Nah, pelaksanaan penyiaran komunitas ini biasanya dianggap menjadi forum penyiaran komunitas, di mana radio komunitas juga tidak jarang dianggap sebagai radio sosial, radio pendidikan, ataupun dengan radio cara lain. Berdasarkan itu, radio komunitas ini merupakan suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkaran ataupun wilayah eksklusif yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat. Berisikan program menggunakan karakteristik utama informasi daerah setempat ataupun konten lokal, diolah dan dikelola oleh masyarakat setempat. Wilayah dimaksud ini bisa berdasarkan atas faktor geografi ataupun kategori teori teritori kota, desa, wilayah kepulauan, bisa juga sesuai dengan formasi rakyat tertentu yang bertujuan sama dan karenanya tidak wajib tinggal di suatu geografi tertentu. Radio komunitas secara sederhana dirumuskan dari warga berbicara kepada masyarakat. Radio komunitas mempunyai keunikan menggunakan forum penyiaran lain sebab segmen pendengarnya yang khusus atau hanya komunitas eksklusif, tetapi hal itu justru membuat radio komunitas memiliki pendengar setia yang loyal pendengar.

RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

sekitar 300 radio komunitas, di mana radio-radio komunitas ini beredar pada seluruh daerah di Indonesia dan sebagian pada diantaranya tergabung dalam organisasi radio komunitas seperti Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI dan Jaringan Independen Radio Komunitas. Itulah wawasan saya bagi untuk Anda, kita mengenal lebih dekat yang namanya radio komunitas. Stop!

serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace

0: RRIN. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: senang rasanya bisa muncul di malam hari ini. Malam ini saya dikawari bersama dengan rekan David, juga rekan Indra. Dari puncak menara M. Yamin Raya 8 Samarinda, kita bersenang-senang saja menyongsong Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Malam hari ini kita bicara santai saja ya, yang senang-senang, yang happy-happy aja lah, seputar radio. Ya, apa arti radio bagi Anda boleh. Terus berapa jam Anda dengerin radio juga boleh. Siapa penyiar legenda yang Anda kenal juga boleh. Mendengarkan radio karena apa juga boleh. Macam-macam ya. Karena suaranya, karena informasinya, karena lagu-lagunya atau apapun ya. Pertama kali mendengarkan radio itu awalnya dari siapa? Dari orang tua ataupun lingkungan atau tetangga? Nah, kita bicara seputar radio saja. Sudah ada yang menunggu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ketinggalan tertidur.
1: Tadi juga mati lampu, Mbak.
0: Oh, mati lampu. Iya, giliran. Sekarang sering mati lampu, mati air. Ya, itulah. Ya.
1: Mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah
0: enggak apa-apa. Udah nyala lagi ya. Iya. Ya.
1: Kurang lebih 1 jam lah.
0: Iya.
1: Bicara masalah radio ya.
0: Ya.
1: Saya sih mendengarnya radio itu namanya kita di kampung zaman bahula. Kecil itu kan. Iya. Ya, pasti dengarnya RRI.
0: Iya.
1: RRI. Paling senang waktu kecil itu saya suka ikut-ikut sama orang tua dengerin kalau menjelang maghrib. Cuman dulu itu masih SD, karena memang satu-satunya hiburan di kampung pada saat itu ya radio gitu. Jadi kadang orang tua saya itu kalau mau ke kebun atau ke sawah itu
0: tenteng radionya gitu ya, bawa radio.
1: Iya. Radio dulu di anu, sambil sebelum berangkat itu ngopi dulu itu radio dulu didengar berita-beritanya apanya tentang pokoknya tentang pedesaan, siaran pedesaan gitu ya. Jadi dari situlah saya memang senang radio. Nah, sudah di SMP, nah mulai sudah radio itu ibaratnya apalah sebagai teman, sebagai pokoknya mulai saat itu ya SMP itu saya sudah radio maniak gitu. Jadi boleh dihitung-hitung mungkin radio-radio transistor kecil itu mungkin yang ada kecil, belasan ya? Lah sudah yang hancur.
0: Sekarang kalau beli radio tuh susah.
1: Iya, susah, Mbak.
0: Iya, memang gimana? Kalau dulu di banyak ya, di Citraniaga tuh banyak itu.
1: Iya. Saya pun ada warisan dari arwah Kai.
0: Disayang-sayang berarti ya.
1: Ini yang menemani itu. Iya, ini yang menemani di tempat tidur yang Kai
0: dibawa
1: yang
0: gitu
1: dari
0: ya.
1: Kai ini walaupun kecil tapi alhamdulillah mau tidur itu ditemaninya itu dari pokoknya radio ini. Baratnya apalah, saya tidak bisa mengartikan. Pokoknya radio itu adalah teman saya gitu.
0: Iya, teman.
1: Kalau penyiar di RRI Pro 1 ini, ya bagi saya itu semua semua teman, karena memang semua dari penyiarnya, mulai dari saya masuk di Pro 1 tahun 99 itu, Mbak. Pro 1, Pro 2 itu semua penyiarnya kayak apalah, sistem kekeluargaannya itu loh, Mbak. Dengan operator
0: gitu ya.
1: Zaman dulu kan pakai operator, kadang-kadang kita di situ main ke situ malam minggu nongkrong situ, bantuin itu anu operator, kadang orang nelpon kan belum ada HP kan waktu itu.
0: Jadi nyarikan kaset gitu ya, ngepasin gitu ya. Putar lagi.
1: Itu sudah kelupaan kami. Ya, termasuk arwah Bang Jepri, Pak Murdana, Bang Anas, pokoknya semua dah yang saya kenal pada saat itu, Bang Ari, Bang Edi, pokoknya nggak bisa, Bang Tamrin, pokoknya dia semua-semua yang saya kenal dari tahun 99 di RRI itu, seangkatan beliau tuh ya masuk, alhamdulillah Mbak Mariatul masih
0: masih
1: alhamdulillah masih bisa ketemu gitu. Semuanya pada baik Mbak, jadi saya enggak ada yang saya anu kalau di pro 1 itu, pro 2 itu semuanya pada baik, kekeluargaan ini nah kami nih.
0: Dan jadi besok kita akan ketemu ya, rame-rame lama kita bisa bertemu ini kembali Allah, canda.
1: Iya, ini soalnya rasanya sudah enggak tahan,
0: mudah-mudahan bertemu.
1: Mudah-mudahan diberi sehat.
0: Amin, amin. Iya. Iya. Oke.
1: Dan saya minta tolong Mbak Ria, buku jangan sampai saya lupa.
0: Oh, tak ingatkan sudah itu punya Mbak Ria bukunya ini.
1: Sudah. Ibaratnya itu apa RR ini. Pokoknya semuanya deh Mbak Ria.
0: Iya.
1: Saya pro 1, pro 2 cuman dulu itu sampai sekarang ini.
0: Masih abadi di hati ya, di radio.
1: Iya. Oke. Okay. Betul di hati Mbak. Enggak. Enggak tahu kenapa. Dulu saya banyak ikut di radio-radio. Pokoknya ini dulu penjelajah. Angkasa Mbak sama Karina, ingat Karina?
0: Betul. Iya.
1: Bu Yolanda, pokoknya penjelajah angkasa sampai ngelain angkesawan.
0: Oke, iya iya iya.
1: Ingat Bapak yang punya dulu Borneo sama istrinya tuh. Ini
0: sudah almarhum dan almarhumah keduanya, ya.
1: Masyaallah, mudah-mudahan diterima di
0: surga. Amin. Allahumma.
1: Bapak berdua orang baik juga.
0: Bapak Anjar dengan Ibu Sriana ya.
1: Iya, Pak Anjar, iya. Saya ingat betul beliau itu. Ini Mbak Ria, Karina, Ibu Yolanda. Ini penjaganya angkasawan katanya. Angkasawan.
0: Menjaga satpamnya ya.
1: Iya Mbak, betul.
0: Oke.
1: Okay. Bukan cuma dia darah Mbak, kita itu datang memang ke tempatnya, ke radionya karena masing-masing kita punya teman di situ.
0: Iya, betul.
1: Jadi di teman. Ya pokoknya di mana-mana itu punya teman, jadi kita datang gitu. Bersilaturahmi, main-main gitu. Ya mudah-mudahan aja lah dengan berulang tahunnya, bertambahnya usianya RRI Pro RRI
0: yang ke-81
1: semakin semakin dekat dengan pendengarnya.
0: Ya.
1: Karena saya ini memang hanya pendengar Mbak, fans gitu ya. Banyak hal yang ku dapat dari RRI gitu. Yang tadinya saya enggak tahu akhirnya tahu.
0: Iya.
1: Yang saya diundang ke RRI Banjarmasin karena lewat RRI juga. Saya diundang ke Tarakan, mengetahui Tarakan gara-gara RRI.
0: Okay.
1: Banyak hal yang saya dapat.
0: Banyak pengalaman ya.
1: Iya, pengalaman iya, teman-teman iya.
0: Oke.
1: Mbak Rihanda untuk seluruh pendengar RRI. Salam sehat semua. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di malam
0: Minggu insyaallah. Iya, yang tidak sabar menunggu. Saya rasa enggak ada aja. Lagi rame ini di grup ini.
1: Iya. Sekali di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih Mbak Ria sudah sambung ini malam.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana saja Anda berada. Silakan kembali yang mau sambung dengan saya. Kita ngobrol santai saja. Dinamika seputar radio. Iya. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Oke. Ruang rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ori.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
1: Iya.
2: Tentunya dengan penyiar kita Riarda.
1: Yuk.
2: Bagaimana kabarnya malam ini Riarda?
1: Ria baik-baik saja pastinya Ori.
2: Mm-hmm. Alhamdulillah.
1: Ori baik saja.
2: Saya juga baik.
1: Oke.
2: Mengenai menjelang HUT RRI ke-81. RRI merupakan alat sarana siaran media suara yang dapat dipercaya untuk penyiar dan pendengar di dalam tatanan hidup bangsa Indonesia secara luas.
1: Iya.
2: Itu aja lagunya, apa yang saya dipilih?
1: Lagunya ada Surat Cinta untuk Starla, Rumah Kita.
2: Ya itu aja, Surat Cinta untuk Starla.
1: Oke, terima kasih Ori.
2: Untuk semua pendengar
1: ya.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Oke.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Yes.
2: Terima kasih banyak Riarda.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Anda Ori, saya bersama dengan Dr. Ria. Selamat malam Bunda. Mana suaranya?
3: Malam.
1: Malam balik. Ya, kita nostalgia mundur mengenai sebuah radio. Silakan Ibu Lia.
3: Radio?
1: Nggih, radio.
3: Apanya nih?
1: Baru penyiar-penyiar yang tadi paling legend mungkin dikenal zaman dulu siapa? Dokter Lia atau
3: zaman dulu saya teringin dengar di Prambors. Sinta karena saya Jakarta ya.
1: Iya.
3: Sinta dan ya oleh RRI ya dari penyiar saya juga
1: dulu. Karena dengan artis-artisnya ya kalau Prambors itu ya. Iya. Tapi sekarang ya sudah sayang gulung tikar sebagian ini.
3: Iya, sudah.
1: Iya. Penyang juga.
3: Enggak, iya. Prambors juga udah bubar.
1: Eksistensinya iya.
3: Radio dari sejak mulai ada transistor,
1: iya.
3: Ada radio yang apa ya, gede gitu, salon kita bilangnya ya. Ada kayu.
1: Oh iya, dari kayu. Oh iya,
3: dari kayu.
1: Dari kayu. Oh, masih di era zamannya pun ya.
3: Khususnya untuk itu kayu gitu. Itu asik ya. Dari saya dengar radio dari
1: nanti
3: STP,
1: zaman dulu yang
3: dari
1: kiditnya lagunya Gombloh di radio aku dengar suara. Oh ya gitu. Lamanya lagu lamanya pasti lagunya Daniel Sahuleha gitu kan, zaman dulu gitu ya. Dek ya.
3: Di
1: Slitonga ya, Mama.
3: Pambes.
1: Oh iya, lama kita dengan Pambes ya, Pambes ya, betul. The Mercies ya kan.
3: Mercies, iya.
1: Bisa dimunculkan ya tambahnya, nanti saya kasih lagu The Mercies ini.
3: Kalau ininya The Bee Gees.
1: Oh, gitu. Gees. Iya. Gitu ya, Dek ya. Luar biasa ya. Kita alhamdulillah bisa melewati mulai dari piringan hitam ya. Waktu itu saya masih sempat nyiar buat piringan hitam saya. Kalau saya diputar dulu.
3: Piringan hitam.
1: Pakai kaset, ya kan?
3: Pakai kaset. Pakai gulungannya.
1: Digital itu tahun 2000 saya pertama kali di RRI itu. Waduh, belajarnya wes saya juga wes keren ya. Ini tahun 2000-an itu sudah mulai.
3: Iya, seru tuh.
1: Seru ya. Iya.
3: Kesininya ya semua sudah.
1: Semuanya sudah.
3: Lebih ini ya. Mau kita, dari HP, dari apa, sudah lebih bisa kita dengar dimanapun.
1: Iya, betul.
3: Iya. Oh, iya.
4: RRI dimanapun kita bisa dengar RRI.
1: Nanti kita akan bertemu lagi di Jumpa Fans tentu ya, Dek Delia. Ya.
4: Insya Allah.
1: Semoga disehatkan.
4: Amin.
1: Baik. Mau denger lagu apa dok malam hari ini nih?
4: Ya balik lagi aja nostalgia.
1: Nostalgia. Enak-enak aja. Oh enak-enak aja yang nostalgia eh. Oke.
4: Iya.
1: Iya. Oke. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih selalu diingatkan. Ada rumah kita bersama dengan Good Bless. Ini Dokter Lia masih di mana nih? Pakai biru putih? Pakai jean atau t-shirt? Nah, ini ya. Yang pasti masih Jakarta ya Bun ya nih ya. Rumah kita.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untuk kamu hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 101 RRSA Marinda, itu dia Firgaun yang merupakan salah satu musisi. Firgaun dikenal publik saat tergabung bersama dengan Last Child, mencoba bersolo karir, dan lagu ini sempat viral 2016, enggak terasa pendengar ya, dengan Surat Cinta untuk Starla. Terima kasih untuk Dr. Lia, juga untuk Ori sudah sambung di malam hari ini, terhubung dengan Pak Sulaiman Tela-Tela. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi deg-degan enggak kayak Mbak Ria Fauzi katanya tidak sabar menunggu untuk jumpa fans nanti? Ada-ada aja.
1: Sabar ya, Mbak Ria. Iya. Iya. Yang penting itu kan banyak yang sudah daftar, tapi yang nyumbangnya
0: oh enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Iya. Aman aja.
1: Iya. Betul,
0: Mbak Ria. Iyalah, enggak apa-apa. Yang penting kita ketemuannya ya. Oke. Okay. Enggak usah dibahas, wis.
1: Menghibur lah, Mbak.
0: Pokoknya kalau ada Pak Sulaiman aman aja, konsumsi. Aman aja. Iya, oke.
1: Okay.
0: Tentang radio ini, Pak. Ya kan besok sudah iya.
1: Radio ya. Wah, radio itu banyak digemari. Mm-mm. Baik di kota maupun di pelosok desa.
0: Anda sendiri berapa lama kalau dihitung, Pak?
1: Saya sendiri aja, wah, senang sekali dengan radio. Baik sambil pokoknya dimanapun lah kita, yang penting kita itu bisa terhibur. Radio itu kan
0: jadi mendengarkan karena lagu-lagunya hiburannya ya.
1: Iya, suatu teknologi ya kan. Teknologi digital,
0: apalagi sudah digital sekarang di ujung jari ya, Pak ya.
1: Digital, ya. Jadi kita apa namanya memperluas lagi jaringannya. Kekurangannya sudah dianu lagi, kurangnya apa?
0: Oh, lagi kabut, lagi mati air, lagi kebakaran. Nah, dengar radio kan bisa ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan itu pasti valid ya, Pak ya, informasinya ya.
1: Iya, Pak ya. Karena sekarang ini kalau bisa radio itu dimodernkan supaya dikenal anak-anak juga, baik itu anak sekolah SD, SMP, bahkan SMA. Kadang-kadang saya jualan tuh sambil dengar radio tuh, itu apa Om?
0: Oh gitu.
1: Bisa ada suara Om di dalam situ. Ada caranya
0: gitu ya, Pak ya. Iya, Bapak gitu. Suka mengedukasi loh. Terima kasih. Dengar radio deh gitu.
1: jadi harusnya radio itu gimana bisa dikenali anak-anak, bisa digunakan untuk main, jangan main HP.
0: Iya.
1: Tapi main HP itu ada radionya juga, tapi kalau radio sendiri kan bisa dipegang, bisa ada lagu apa ya. Kalau di rumah lah ya kan anak-anak punya sekolah ya sekolah. Jadi asik harus lagi dipelajari mulai anak kecil, mulai sekarang. Jadi kita yang tua-tua ini nanti kan sudah enggak ada
0: generasinya ya, pastilah ya. Ya.
1: Itulah harapan saya, Maria.
0: Baik.
1: Oke. Lagunya apa ya, Maria ya?
0: Lagunya Inka Christy Rela, Pak.
1: Oh iya.
0: Tadi Anda tak panggil lagunya Stinku yang pertama. Saya ingat lagu Stinku, ingat lagu Anda. Mungkin kah tadi?
1: Oh iya.
0: Tadi telat.
1: Enggak dengar, Maria.
0: Kemana?
1: Lagi keluar.
0: Oh, Maria. Lagi keluar. Jadi lepas. Tapi ngomong-ngomong mendengar lagu apa, Pak, ini, Pak? Sudah lewat ini lagunya Stinky. Inka Christy ya, mirip-mirip lagunya siapa ya? Oke. Iya.
1: Salam aja semua teman-teman yang lagi menonton acara Suang Lindu ya.
0: Jangan lupa nanti malam mingguan di RRI jumpa fans
1: pertama Mbak Ria ya. Nelpon pokoknya hadir lah ya kan. Pokoknya yang nelpon yang ada nomor WA-nya hadir.
0: Oh iya. Banyak kok Pak, nanti Pak pasti banyak. Ya, aman aja Pak ya.
1: Kita ramaikan lah ya.
0: Iya. Ya oke. Okay. Karena memang lama enggak digelarnya jumpa fans nih Pak ya.
1: Acaranya mendapat kebersamaan kita semua.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Mbak Ria, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Inka Christy dengan Rela. Pak Sulaiman Tela-Tela boleh lo nyanyi lagu ini. Lagunya enak kok, Pak. Sayangnya juga gampang.

0: pendengar Perawasan RRI Samarinda, itu dia Inka Kristi bersama komposisinya dengan Rela. Kondang sekali kala itu bahwa kita saat sekarang sudah berada di 50 menit tinggalkan dari jam 10 malam hari. Radio, apa arti radio bagi Anda, atau berapa lama Anda dengarkan, atau pokoknya kita bicara tentang radio, tentang penyiar yang masih Anda ingat sampai sekarang siapa. Selamat malam Mas Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam ya. Balik. Oke, silakan. Tentang radio, berapa lama Mas ya Anda mendengarkan radio sudah ini?
1: Oh, baru sebentar, baru pemula saya Mbak Arya.
0: Pemula berapa tahun?
1: Sekitar 16 tahun, 17 lah, 17
0: wow,
1: tahun.
0: Sudah masa remaja nih Mas.
1: Di 2009 kalau enggak salah.
0: 2009. Gitu. Wah, iya.
1: Sebenarnya
0: iya,
1: kalau mendengarkan itu dari kecil
0: dari
1: ya.
0: Dari kecil. Karena orang tua?
1: Orang tua betul.
0: Oh, gitu. Jadi kebiasaan
1: denger dangdut. Mm-mm. Gitu. Jadi
0: tapi apa itu yang ada di pikiran Anda waktu dulu ya? Kok denger radio tuh gimana? Kok ada suaranya atau seperti apa?
1: Iya, betul. Saya tuh kalau suara ya tahulah, kalau di TV kan ada suaranya juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi yang saya bingung itu kok bisa ya orang-orang tuh nelpon ke radio, caranya gimana gitu.
0: Gitu itu pikirannya masih waktu itu ya.
1: Jadi itu masa-masa kecil lah. Mm-hmm. Masih cetek masih pikirannya. Jadi yeah, mikir itu orang itu gimana cara gabungannya. Mm-hmm. Jadi apa bisa terkenal nggak ya gitu loh.
0: Oh gitu,
1: bisa terkenal nggak ya gitu,
0: gimana caranya
1: dulu
0: masuk yang ngomong masuk gitu ya dulu gitu ya.
1: Iya, jadi dulu itu pers apa pertama kali lah. Mm-hmm. Untuk gabungan di radio itu radio swasta.
0: Mm-hmm.
1: Terus SMS gitu,
0: SMS
1: pas dibacain gitu. Mm-hmm. Itu rasanya
0: seneng ya,
1: udah kayak diterima casting film.
0: Wih, apalagi sama pendengar, penyiarnya gitu diingat.
1: Iya,
0: wah seneng
1: sama
0: ya.
1: Penyiarnya udah kayak wah ini nggak percaya gitu.
0: Oh, iya.
1: Kok bisa ya?
0: Betul,
1: kok bisa ya?
0: Iya,
1: mikirnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang. SMS terus ketagihan akhirnya Maria.
0: Akhirnya dengan radio juga Anda memiliki public speaking yang bagus ya kan?
1: Dulu tuh saya belum berani pakai nama sendiri. Nama asli.
0: Dulu pakai nama apa Mas?
1: Pakai nama samaran
0: gitu. Apa namanya Mas?
1: Saya dulu pakai nama Rico gitu Mbak.
0: Wis.
1: dulu tuh ada pemain WWE gitu Mbak Ria.
0: Oh iya bisa gitu, nggak apa-apa.
1: Nama
0: samaran. Bang saya juga nama samaran kok Riarda itu.
1: Waduh.
0: Iya benar, belum tahu ya.
1: Iya, jadi dulu tuh ada pemain WWE namanya Chris Jericho.
0: Mm-hmm.
1: Wah itu namanya bagus tuh, saya bilang kan pakai Rico-nya aja deh. Pakai di radio karena saya takut pakai nama asli di dalam nama keluarga.
0: Iya.
1: Malu gitu.
0: Kata kita karena kita punya privasi ya Mas ya, kalau sudah di luar di radio kan gitu kan.
1: Iya.
0: Sama nih pendengar. Iya, sama penyiarnya sama. Enggak mau diketahui ya.
1: Diceng-cengin nama keluarga, cie-cie enggak punya radio gitu. Jadi males aja.
0: Iya. Oke, gimana
1: Mas? Sebenarnya gini Mbak Ria, tadi saya punya puisi sebenarnya. Cuma saya ini ngasih pilihan, kira-kira Mbak Ria mau bacain kan, nanti kalau mau kan saya kirimkan.
0: Oh gitu, hari ini?
1: Iya.
0: Boleh
1: iya,
0: lah nanti.
1: Untuk ini, ulang tahun RRI ini.
0: Ya gitu. Nanti selepas kilo Pancasila, kirim di WA ya Mas ya. Boleh ya, saya bacakan nanti.
1: Ya, aduh, nanti saya kirimkan Mbak Ria.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Untuk ya, spesial untuk RRI aja lah.
0: Iya, oke. Okay, gitu. Nanti.
1: Okay. Yes. Untuk Mbak Rianya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang luar biasa. Saya tunggu ya Mas ya.

0: seperti apa?
1: Ya pokoknya gembira lah, jadi bahas kebanggaan Baria.
0: Uis,
1: Baria kan kalau dulu sih ya, saya kan udah lepas dari headset di kuping itu.
0: Iya makanya itu.
1: Iya, sampai rusak.
0: Sampai sekarang apa. Ya?
1: Kalau sekarang kan
0: modelnya
1: ini kan era digital kan, jadi enak aja kan.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi saya dengerin radio itu tahun mungkin 68-70-an tuh Maria. Karena radio tuh bukan radio ini aja, sampai ke suara Australia kan, Amerika kan didengarkan dulu. Bayangkan aja SW1 segala kan.
0: Itu ya.
1: Sampai ya sekarang ini udah lepas. Ini nih bukti nyata nah, radio nah, ini di bawah di belakang tuh lagi.
0: Iya.
1: Di jok tuh ada lagi.
0: Banyaknya jadi, radio Pak.
1: Oh iya, jadi radio tuh bilang Pak Lia juga, Mama tuh radionya bilangnya 10 katanya.
0: Loh Pak Lia tuh masih ada ya Pak?
1: Mas.
0: Ada.
1: Radio saya itu
0: mana
1: 10.
0: Pak Lio ini tidak pernah muncul soalnya. Tapi
1: saya yakin dengar.
0: Oh ya. Selamat malam 10. Pak Lio. Pak Lio turunnya baik luar biasa loh.
1: Iya memang. Pak Rustam mana?
0: Ya kan, oh besok Lio. Nanti Sabtu malam Minggu jumpa fan Pak Lio, siapa tahu muncul.
1: Ya nanti saja. Jadi okay, Maria.
0: Ya.
1: Kita jangan hanya di radio aja. Ya kan. Oh ini si Mamat harus ketemu.
0: Iya. Okay.
1: Itu baru asli bilang orang Kutai itu Maria. Jadi harus ketemu ya kan. Jadi kalau saya itu kan dah, wah gak tahu lagi sudah. Sampaiin dulu ingat Iwan PH yang saya cari nih, kemana dia Maria?
0: Oh gitu, kemana?
1: Ya makanya itu biasanya kan ada aja dia ketemu.
0: Iya.
1: Saya ini kan sampai bergelar Ali Topan Anak Loh Janan tuh loh, kemana-mana kan. Jadi gak pernah ketemu. Kalau Pak Leo itu ada aja punya monitor.
0: Oh gitu, iya dah.
1: Iya, Pak Sukarman SH juga monitor itu.
0: Iya, Pak Sukarman, selamat malam.
1: Itu ada yang lagi yang hehehehe nanti tuh.
0: Siapa?
1: Siapa lain yang di lambung?
0: Mas Bram, ya. Boleh gabung nanti Mas Bram, ya.
1: Jadi, tapi Mbak, saya apa namanya WA, insya Allah katanya.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu, iya.
1: Jadi kalau dulu kan saya itu ke RRI kan hampir tiap malam kan. Dan 10 ya sudah start ya sama Iwan PH itu.
0: Oh iya Mas ya, Iwan itu ya. Itu Mas Iwan itu yang maaf yang matanya bulat-bulat bolok itu ya.
1: Yang anu yang kayak petinju.
0: Ingat saya suka baju bukan? Merah pakai t-shirt ya merah.
1: Kuda Itali itu loh.
0: Oh iya ya, kan? Masih ingat saya.
1: Terus itu satu lagi. Yang itu anu Bang Mamat, beli ini. Maya, ingat enggak?
0: Iya.
1: Mbak Maya
0: Mbak
1: tuh.
0: Mbak Maya.
1: Enggak pernah ketemu lagi, mudah-mudahan sehat aja.
0: Amin.
1: Tuh, banyak yang masih dengarkan tuh kadang-kadang. Saya tuh ya kalau ketemu teman, masihkah di radio lagi? Masih.
0: Masih lah.
1: Bilangnya aku enggak monitor lagi sudah. Ya, saya bilang kan ramekan.
0: Iya.
1: Perasaan saya Mbak yang enggak pernah absen tuh saya aja. Kalau Pak Mada kan
0: Pak Mada, iya Pak Mada, iya.
1: Itu nanti tak WA-in dia, tapi saya tak yakin pasti dia dengar tuh.
0: Oh, gitu banyak ya. Mendengar pasif kita banyak loh, iya.
1: Nanti pasti kan dia muncul biasanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau bisa yang masuk di RRI, temu fan kan gitu Maria, ini si A.
0: Lama kita nggak gelar jumpa fans yang pasti ya, RRI Samarinda ya. Besok eventnya kita gelar Sabtu malam Minggu jam 8 dimulai ya.
1: Iya, pokoknya hadir.
0: Jadi habis maghrib berangkat nggak apa nanti aja. Sembayang isanya dilanggar itu ada musola ada. Iya.
1: kalau saya itu Mbak kalau sudah ada acara itu safety.
0: Oh iya, safety ya.
1: Siapkan sudah memang ya.
0: Iya, nanti sholat isya di musolanya RRI Samarinda itu biar rame biar nggak mepet gitu maksudnya.
1: Baria kan saya kan tahu kadang-kadang kucuk munculnya.
0: Oh iya.
1: Sekarang buka pintu kan, Wih. Ada.
0: Baik, oke.
1: Okay. 2 menit. Iya, ya. Mbak Ria.
0: Terima kasih, ya, Pak Mamat.
1: Teman saya Bu Sudehem hati-hati pulang.
0: Ya.
1: Jalan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

0: kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
5: Salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Andaikan Kau Datang, karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus. Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016,

0: informasi dan inspirasi. Adakah yang ingin sambung lagi di WA 0811 5544 976? Tadi masih sempat terhubung ya dengan Pak Lanius. Boleh sambung lagi Pak Lanius yang mungkin tengah bersama meniti di malam hari ini. Lama juga saya tidak dengar kabarnya Pak Lanius di malam hari ini. Kemudian nanti juga akan Ria bacakan puisi, tapi saya bisa baca nggak ya? Padahal tulisannya sangat fitih sekali ya. Iya deh. Nanti Mas Wahyu, terima kasih untuk Anda yang terus bersama di malam hari ini. Telepon bisa Anda gunakan, di WA juga bisa Anda sambung 0811 5544 976. Selamat malam Pak Lanius.
1: Lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering.
0: Ya, Pak Lanius. Selamat malam.
1: AKP Syarifuddin mengatakan masyarakat
0: itu kenapa kok lari sini ya? Waduh, iya. Mana ini? Saya coba dulu Pak Lanius. Silakan di 0541736566. Untuk yang lain di WA 0811 5544976 masih Ria tunggu. Kita dengarkan seputar radio. Selamat malam Pak Lanius.
1: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah
0: dilakukan. Iya, saya coba dulu ya Pak Lanius di kebersamaan kita. Oke, selamat malam Pak Lanius.
2: Ada suara yang enggak?
0: Dah.
2: Ya, tadi ada suara ya, tadi ya.
0: Iya.
2: Udah lama. Komunikasi ini.
0: Kemana Pak?
2: Kadang lupa mau gabung tuh Pak.
0: Lupa. Anda berselancar kemana-mana, yang penting dengarkan di RRI ya Pak ya, Pak Lanius.
2: Tapi penyiar tetap sama ya, yang Mbak siapa yang satunya lagi tuh Mbak?
0: Siapa?
2: Yang
0: satunya lagi tuh. Siapa?
2: Ada cewek, ada yang cewek tuh
0: satunya. Mbak Dita, ya, Mbak Fira, masih.
2: Mbak Dita, oh ya. Itulah lama ada komunikasi dengan mereka juga tuh. Iyalah, oke ini
0: seputar radio.
2: Ya, mau nanya dulu tentang kabut asap,
0: gimana di sana? Gimana? Kabut asapnya gimana? Pak Lino seperti apa gambarnya? Iya.
2: Kalau di sini kabut asap berapa waktu yang lalu tuh sempat tebal juga tuh.
0: Sempat tebal. Kalau sekarang ini
2: agak mending lah karena kemarin hujan kemarin tuh.
0: Oh, hujan. Sudah ada hujan ya. Pak Lanius ya. Pak Lanius ini di Kalimantan?
2: Kalimantan Barat.
0: Kalbar. Oh iya, di Kalbar ya.
2: Sambas tuh Mbak, tinggal sekarang di Sambas tuh.
0: Di Sambas.
2: Sambas, Provinsi ya. Kalimantan Barat.
0: Alhamdulillah lah.
2: Tapi di Sambas kan ada juga RRI di Sambas.
0: Iya.
2: Gitu. Kalau di Samarinda gimana?
0: Samarinda kena apa ya, imbasnya beberapa saat yang lalu aja sih. Kena mendung, bukan mendung, asap sih. Sempat pakai masker juga sih.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Emang apa ya, takut penyakit ispa juga Mbak, karena kondisi itu kalau segera batuk nih, tenggorokan juga datang gara.
0: Oh gitu, tenggorokan ya.
2: Ya itulah, nyerang ke mata tuh pedih.
0: Mata pedih, iya betul. Mata sempat pedih juga itu. Sih.
2: Iyalah, siap. Oke, ini temanya?
0: Tentang radio. Kan besok ulang tahun RRI ke-81. Apa arti radio atau penyiar siapa yang paling favorit selama ini atau seperti apalah?
2: Kalau saya tentang penyiar favorit sih kayaknya dipukul rata sih, sama aja sih.
0: Sama aja.
2: Semuanya sama. Ya, karena kalau soal favorit tuh memang kalau sama bilang satu favorit tuh semuanya sama kok. Asalkan kita komunikasi dengan baik, yang positif aja lah. Apalagi ini yang sekarang kan radio ini kan, karena saya udah tahu sejarah radio RRI. Pertama RRI ini kan yang pertama kali itu dulu kan sejarahnya kan waktu zaman kemerdekaan, yaitu Bung Karno meresikan apa kemerdekaan yang ketujuh apa tahun 45 itu kan mulai radio juga dulu di Jakarta. Ulang tahun yang penuh perjuangan. Jadi untuk kemerdekaan media sosial, kemedia itulah radio, itulah RRI, itulah begitu kan. Dan juga radio ini bisa membawa yang positif, yang netral, jangan pilih-pilih gitu dengan pendengarnya, penyiarnya juga. Jadi senyap semua. Harapan kita RRI tetap oke selalu, tetap semangat aja. Biarnya itu saya ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 begitu. Agar maju. Kalau lagu di kemana nih? Lagu di
0: pilih sendiri atau mau lagu yang mana? Mau denger yang mana?
2: Ini pilih sendiri kah?
0: Boleh. Atau kalaupun listnya pas gitu, ya.
2: Kalau itu jamrut judulnya selamat ulang tahun.
0: Boleh. Sampai lupa saya. Selamat ulang tahun ini.
2: Selamat ulang tahun. Okay. RRI yang ke-21 ya. Karena saya dari kecil tuh pencinta radio, Mbak.
0: Gitu. Dari orang tua atau dari siapa, Pak?
2: Orang tua dulu memang suka radio juga orang tua.
0: Iya, hiburan satu-satunya zaman dulu memang radio yang simple ya, Pak ya.
2: Iya, karena selain saya dulu televisi. Sama singkat zaman dulu ya, Pak. Saya di zaman saya masih kecil ya. Sama singkat tuh dulu radio itu pakai baterai itu.
0: Oh, pakai baterai yang ditenteng gitu ya. Baterai 6 biji gede berarti, Pak, tuh. 8.
2: Ya, sudah.
0: Itu bahasa 8.
2: Bahkan itu ada tip radio itu, ada tip tuh kan.
0: Oh iya, berkembangnya tip-tip sama radio. Pertama radio dulu ya, Pak ya.
2: Nah, itulah dia. Begitu. Jadi sekarang pakai bagus, sekarang makin radio makin bisa di mana-mana, walaupun tidak bisa dipakai radio manual, pakai digital udah bisa kan, radio online kan. Tergantung kita lah gitu. Oke, Pak.
0: Baik.
2: Mau batuk nih, Pak.
0: Dibatuk, iya. Baik, ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Malam.

0: Pro Satelaria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia Jamrud. Terima kasih ya Pak Lanyus, istimewa selamat ulang tahun untuk Dirgahayu RRI yang ke-81. Saya sapa Pak Ridwan, selamat malam, sudah menyapa saya. Pak Sikit, selamat malam.
1: Selamat malam, Maria.
0: Yuk, selamat malam. Gimana kabarnya Balikpapan, Pak Sikit?
1: Balikpapan kabarnya panas pol.
0: Panas pol.
1: Sekarang nyari Maria.
0: Kenapa?
1: Nyarinya kok malam terus sekarang?
0: Oh, iya, karena satu lain hal, besok turun sudah enggak lagi malamnya. Sudah 4 kali di track saya. Anda bosan dengan suara saya kali ya?
1: Ganti-ganti gitu loh.
0: Iya. Besok saya off langsung saya. Off 2 hari langsung. Iya, persiapan jumpa fan nanti itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Datang nanti, Pak.
1: Ya. Kalau enggak ada halangan datang ya. Yang penting pakai mobilnya dipakai enggak datang.
0: Oke, ya.
1: Kalau kan cepat ya.
0: Pak Sikit, dengar radio berapa lama sudah? Kenapa, Pak?
1: Oh, itu di M-nya minta RR itu.
0: Iya, di sampingnya Simpang 4 loh, Pak. Furfo. Sampai ke pengadilan.
1: Hah? Kampung Jawa.
0: Kok Kampung Jawa, Pak? Yang itu.
1: Mana-mana?
0: Simpang 4 arah S. Parman, Sutomo, Pembangunan. Nah, oh, itulah lurus itu. Ya, Yamin. Ya, ya. Nah, itu Pak. Anda kalau dari Juanda flyover Antasari yang kalau kita pinggiran, Pak. Biasanya pinggir siapa aja gitu. Oh, lurus saja itu. Lurus saja. Kan nah, simpang 4 aja Anda belok lurus di beberapa meter aja, paling 300 meter lah sampai sudah.
1: Oh, iya. Mm-hmm. Oh, itu ada tanjakan gunung ini ya?
0: Ya, lurus. Kurang saipet ya, Pak. Oh, kurang gitu, saipet. Iya, ya, lurus aja ya. Tuh. Ya, simpang 4 belok ya.
1: Pantar ya, Pak.
0: Ya, iyalah. Lama dah ke Samarinda, ya, Pak?
1: Oh, lama saya nggak lewat
0: sana. Nah, itulah. Oke. Okay. Ya. Baik.
1: Apa itu tadi? Tema apa tadi?
0: Berapa lama sudah dengar radio?
1: Oh, mulai SD Maria udah dengar radio.
0: Oh, berarti pasti apa lagu-lagu lama ya, Pak ya?
1: Ah, lagu-lagunya Titik Sandora, Muksim, Titik Kadi, itu.
0: Ernie Johan, ya. Rintu Harahap.
1: Iya benar. Nanti
0: saya Nia Daniati, wala. Ya, Christine Panjaitan, Rafika Duri, I Sukianto, I Sukiyarti, Ria Angelina. Apa lagunya, Pak?
1: Lagu jadul lah, lagu-lagu kita dulu.
0: Jadul-jadul, The Mercies.
1: Ya.
0: Nanti kan tak.
1: Ya.
0: Saya bisa. Coba munculkan tata dulu, Pak. Cari dulu.
1: Iya.
0: Oke, okay. The Mercies. Yang mana sih Mercies akunya, Pak? Pokoknya Mercies saja The Mercies.
1: Kita seorang pramulia.
0: Wah, sedihnya, Pak. Apalah.
1: Enak lagunya itu, Maria.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Nyanyi, Pak. Biasanya kalau hafal itu pasti tahu itu.
1: Pak, nyanyi deh. Ada yang denger nanti. Pokoknya itu lah, Dem. Kalau nggak ada yang
0: denger. Oke. Usah kau harap. Tiada lagi.
1: Ya.
0: Kisah pramur ya. Usah kau harap lagi. Iya. Yang kau usah diharap ya
1: wis. Jalan dulu.
0: Yo, enggak.
1: Amnya tadi ada Bang Mamat, Bang Nunius ya. Pak Artan, Pak Daud, Ibu Wati. Mereka Mbak Wira, Julak Sarunding dan
0: ini muncul aja Sarunding SMS. Ini saya bacakan. Iya. Anda suruh turut katanya lama banget. Terjungkang. Disenggol terjungkang andanya. Iya.
1: Ya, yang di daerah saya itu ibu siapa itu?
0: Siapa Ibu Asih? Ibu Asih lagi di rumah anaknya lagi nggak ada badan. Biar terawat gitu maksudnya.
1: Oh, Panteng Desa Rembo AC. Mbak siapa yang di Gunung Bima?
0: Mbak Yanti.
1: Mbak Yanti, ya. Nah, semuanya aja, semuanya yang lagi stay di Pro 1 malam ini. Salam okay. Sehat semua.
0: Iya.
1: Buat Mbak Arya, selamat bertugas, sukses selalu. Jangan lupa, merci.
0: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sikit. Anda yang ada di balik papan, saya tinggalkan Anda, Pak Sikit. Pak Sikit turun, Pak. Enggak ditutup teleponnya, temannya enggak bisa masuk nanti. Saya tinggalkan Anda. Oh, Pak, siapa tuh? Selamat malam penyiar santik. Wah, kita sih enggak santik. Kita sih sudah amit-amit. Kalau dulu imut-imut, Pak, ya. Anda enggak tahu dulu saya 31 tahun yang lalu. Yang siaran malam hari ini pas hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Salam sehat selalu. Bapak juga semangat ya, Bapak Ridwan. Terima kasih yang selalu luar biasa. Saya baca dulu deh apa sedikit puisi ya. Oke. Persembahan jiwa seorang pendengar. Di balik bilah pita frekuensi yang bergetar, ada rindu yang saban hari mendengarkan babat cerita. Melintasi bukit, samudra hingga pelosok tak terjamah, suaramu hadir memeluk sunyi di bilik rumah. Dari kejauhan aku hanyalah telinga yang setia, menanti gelombangmu menyulam warta dan nada. Ketika jangkar malam berlabuh di dada, decap pemutarnya membawaku menjelajah semesta. Engkaulah suluh di tengah riuh penjelajahan, menjaga janjimu sebagai penyambung lidah kebangsaan. Dari gemercik warta hingga tembang pelipur lara, setiap gaungmu adalah cermin wajah Nusantara. Selamat ulang tahun RRI, sang pengawal udara. Teruslah mengudara, menembus batas, merawat asa, sebab di balik setiap gema yang kau hembuskan ke angkasa, ada jantung kami, para pendengar, yang berdetak bersama. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu yang ada di Lubuk Sawah yang sudah terus bersama di malam hari ini. Juga apresiasi dua jempol. Adanya keren sekali malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya masih menantikan untuk Anda kembali bersama yang tinggal beberapa menit lagi. Luar biasa untuk Anda semua malam hari ini.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Haha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih adakah yang ingin sambung untuk beberapa menit sebelum berakhir dan sebelum saya akhiri, juga sebelum saya sapa Pak Syarani yang kebetulan masih berada di Banjarmasin ternyata. Iya Pak, Anda dicari loh sama kawan-kawan di sini, kok nggak muncul suaranya. Tapi alhamdulillah kalaupun Pak Syarani dimanapun Anda tengah berada tidak meninggalkan RRI Samarinda. Saya ketemu sama Bapak Refli. Selamat malam Mbak Ria. Malam balik bagi saya. Radio hadir bisa memecahkan kesunyian dalam hidup saya dan memberikan rasa kedekatan dan humanis yang tidak dapat, yang tidak didapatkan dari media sosial. Gitu ya. Iya, oke. Terima kasih yang sudah bersama di malam hari ini. Kalau bagi Riada apa? Oh, dan ditanya saya. Radio tempat saya mengekspresikan diri saya. Kemudian apalagi? Radio adalah jiwa saya. Radio is my life. Waduh. Itu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah terus mencoba bersama di malam hari ini. Istimewa untuk Pak Syarani yang selalu setia dimanapun Anda berada, tidak pernah meninggalkan RRI Samarinda. Giving me softly.

97,6 FM pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang terus bersama sampai malam ini di perjalanan Ruang Rindu. Saya akhiri, saya tutup, teriring saya pamit undur diri. Ada Ivan Fales dengan selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat.

más.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga.

pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Mendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 10 September tahun 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara, mencubai Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Ria Mitasari. Pendengar, kami akan awali sajian pagi hari ini dengan hadirnya musik religi, menantikan sajian tausiah agama Islam dalam Mutiara Pagi yang hari ini akan membahas seputar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian Halo RRI bisa menjadi wadah Anda untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan terkait fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur yang Anda rasakan. Itulah serangkaian program untuk hari ini, pendengar, spesial di Hari Radio Nasional dan ulang tahun RRI ke-81. Anda bisa mengirimkan ucapan ataupun juga harapan Anda kepada Radio Republik Indonesia Samarinda menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1.

0: Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
0: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 53.

0: Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mita.
0: Masya Allah, alhamdulillah berjumpa di ini hari yang membahagiakan untuk angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia ini, Ustaz. Karena di hari ini tepat berusia 81 tahun juga, Ustaz, untuk Radio Republik Indonesia. Nah, nanti di Tausiah Agama Islam ini kita juga akan membahas satu topik ya, Ustaz, ya, untuk pendengar kita di luar sana. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustaz Khozin di line telepon yang kami sediakan 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Hari ini kita akan membahas tausiah seputar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalin nabina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bitaghi fi ma ataqallahu kuttaral akhirata wala tangsa nasibaka ilahiri sadaqallahu ladin. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, besar kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya, saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh angkasawan RRI Samarinda yang pada hari ini tepat berusia 81 tahun. Satu usia yang ya kalau dalam ukuran manusia termasuk sudah lansia ya. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahu alazim. Yang maknanya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap individu. Masalah muslimin, situasi dan kondisi perekonomian di tanah air kita, khususnya di musim kemarau yang panjang ini, ya, agak kurang stabil, di mana banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu bagaimana sebagai muslim, sebagai mukmin kita menyikapinya? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Perekonomian yang berat pada saat ini, serta ya, di mana-mana kita ketahui harga-harga sembako khususnya ya, komoditas pokok meningkat ya, semakin memperberat beban hidup saudara-saudara kita, menurunkan daya beli dan memicu kekhawatiran dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun masalah muslimin, krisis seperti ini sesungguhnya telah ada sejak masa lampau. Dalam kitab Kanzul Umal mencatat bahwa masyarakat Madinah di era Rasulullah SAW juga pernah menghadapi inflasi dan situasi kesulitan ekonomi yang sangat hebat. Menghadapi kondisi kritis itu, Rasulullah SAW tidak mengajarkan keputusasaan, melainkan membimbing umat untuk bersabar, saling menopang, dan meyakini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam persatuan yang saling berbagi terdapat keberkahan yang melimpah. Beliau mencontohkan bahwa makanan yang tampaknya hanya cukup untuk satu orang dengan berkah kebersamaan bisa mencukupi dua orang. Porsi dua orang cukup untuk empat orang, dan porsi empat orang dapat memuaskan lima hingga enam orang. Masal muslimin, dari situasi sulit di zaman Rasulullah SAW, beliau telah mengajarkan tiga hal penting, yaitu kesabaran yang pertama, yang kedua optimisme, dan yang ketiga kebersamaan. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadikan kita saling menjatuhkan, memutus silaturahmi, atau hanya memikirkan diri sendiri. Justru pada saat seperti inilah semangat gotong royong, saling membantu dan berbagi kepada sesama harus semakin diperkuat. Rasulullah SAW pun menyampaikan pesan dan kabar gembira kepada para pedagang yang merupakan mata rantai di dalam pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Kabar gembira ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajirul aminu as-sidqu. As-sidqul muslim ma'an nabiyyi wasiddiqina wasuhada'i wassolihi wasuhada'i yaumal qiyamah. Yang artinya, pedagang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para suhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di tengah keadaan ekonomi yang sulit, jangan sampai ada praktik ya, penimbunan barang, ya, kecurangan dalam timbangan, ataupun pengambilan keuntungan secara berlebihan yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak yang menjadi sumber kesulitan, dan menjadi sumber kesulitan, ya, kesulitan baru di dalam ekonomi. Masa muslimin, di tengah-tengah himpitan ekonomi, Rasulullah SAW memberikan teladan nyata tentang ya, indahnya kebersamaan, kesederhanaan. Beliau mengemban kedudukan yang sangat penting. Beliau memilih menjalani hidup dengan bersahaja. Keteladanan inilah yang harus kita hidupkan di era modern saat ini, guna membentengi diri dari budaya pamer kemewahan atau flexing yang sering kita lihat di YouTube ya, dan perilaku konsumtif konsumerisme di masa kini saat media sosial terus membombardir kita dengan standar hidup mewah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat yang sangat berharga. Prioritaskanlah apa yang benar-benar menjadi kebutuhan, bukan sekedar menuruti keinginan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, undur ila man huwa asfala minkum, wala tangdur ila man huwa fawqakum, fahuwa ajrun ala tazdadu ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui nasihat ini, Rasulullah SAW menuntun kita
2: untuk menemukan kebahagiaan di dalam syukur. Sifat merasa kurang seringkali lahir dari kebiasaan menengok, ya, menengok ke bawah orang lain. Itu jauh lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Menghadapi, kalau kita menengok ke atas, ya, kita akan merasa kekurangan terus-menerus. Dan kecenderungan ini beliau menyampaikan, ya, sebagai seorang pengelana. Layaknya kelana yang bijak, ia hanya membawa barang-barang yang fungsional dan tidak membebani langkahnya. Seperti itulah seharusnya kita memandang dunia, hidup sewajarnya tanpa harus diperbudak oleh syahwat menimbun kekayaan. Kita harus sadar bahwa harta yang benar-benar kekal menjadi milik kita di akhirat kelak hanyalah apa yang habis kita makan, kemudian apa yang bermanfaat kita gunakan, serta apa yang kita investasikan melalui sedekah. Jadi masyarakat muslimin, kita harta kita itu harta yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita makan, kemudian harta yang disimpan di deposito-deposito, dan yang terakhir adalah harta yang kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain. Dan itulah sesungguhnya harta kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai anak Adam, tidaklah ada dari hartamu kecuali engkau makan kemudian lenyap, atau pakaian yang engkau pakai kemudian usang, atau yang engkau sedekahkan dan jadi simpananmu di akhirat. Hadirin muslim, Allah SWT juga telah mengingatkan kita untuk secukupnya, ya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya adama khudh rizq. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minum, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Masalah muslimin, mari kita teladani kembali kesahajaan dan indahnya kebersamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, panutan kita, di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan ini. Kita mencontoh Rasulullah karena memang beliau adalah panutan kita. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sikap seorang muslim ya, kita semua ini ketika menghadapi kesulitan ekonomi, harga kebutuhan ya naik ya, kemudian upah melemah, biaya hidup terasa makin berat. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim? Dalam Islam, kesulitan ekonomi bukan hanya ujian tentang harta, tetapi juga ujian tentang iman. Kesabaran dan cara kita mengambil keputusan. Seorang muslim tidak diajarkan untuk panik, melainkan berikhtiar, berusaha dengan cara yang benar dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah dari Allah. Masul muslimin, ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, maka sikap yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengendalikan pengeluaran. Saat kondisi ekonomi tidak menentu, inilah waktu yang tepat untuk mengevaluasi gaya hidup. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus segera dimiliki. Hindari pengeluaran yang hanya didorong oleh gengsi, tren, atau keinginan sesaat. Justru di dalam kondisi seperti ini, hidup sederhana menjadi salah satu bentuk kecerdasan finansial. Yang kedua, perkuat tawakal setelah berikhtiar. Pasar bisa berubah, nilai tukar bisa naik dan turun, bahkan pekerjaan pun bisa berubah. Namun rezeki yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar. Tawakal bukan hanya pasrah tanpa usaha. Seorang muslim hidup harus tetap bekerja, mencari peluang dengan mengembangkan kemampuan dan mengelola keuangan dengan baik, sambil meyakini bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, maka kita menyerahkannya, memasrahkannya kepada Allah. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari dia keluar dari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Masrul muslimin, perhatikan ya, bahwa burung tetap ya keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Tawakal selalu berjalan berdampingan dengan ikhtiar. Yang ketiga, bijak menyikapi keadaan. Di era media sosial di saat ini, informasi ekonomi datang tanpa henti. Tidak sedikit kabar yang ya, justru menghambat masyarakat semakin panik. Seorang muslim hendaknya tetap tenang, menyaring informasi dan berbicara sesuai ilmu yang dimiliki. Tidak semua isu ekonomi global harus kita komentari. Apalagi jika hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang belum tentu benar. Fokuslah pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, seperti meningkatkan kemampuan, mengatur keuangan, memperbanyak dan menjaga produktivitas. Yang keempat, mendoakan pemimpin. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, maka Islam juga mengajarkan kita untuk mendoakan para pemimpin kita agar diberikan petunjuk, ya, ke jalan petunjuk, kemudian diberi keadilan dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat rakyat yang dipimpinnya. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan khususkan untuk pemimpin. Karena ketika pemimpin mendapatkan petunjuk dari Allah, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Melihat kondisi tersebut, ya, kita kembali ingin mengingatkan para pendengar sekalian agar kita di dalam situasi kondisi ekonomi yang kurang stabil ini untuk terus, ya, menata, membangun, mengurus, ya, ekonomi kita dengan benar. Kesulitan ekonomi di dalam Islam dipandang sebagai ujian keimanan sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrubilallah. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, maka yang pertama tadi, ya, pandangan dan solusi Islam, ya,

0: seperti yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan menjaga kehalalan rezeki, kemudian menghindari utang yang berlebihan. Ya, jadi kita kadang-kadang budaya utang itu ya didahulukan, padahal ya seharusnya kita tidak demikian. Ya, utang itu membebani kita. Kita boleh berutang kalau memang untuk keperluan yang sangat urgen, dan itu harus kita perhitungkan agar kita mampu membayarnya kembali. Kalau kita bijak di dalam menyikapi berbagai kesulitan, insya Allah Allah akan membukakan solusi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian Mbak Mita, perluhnya kembali kepada Mbak Mita.
1: Terima kasih Ustadz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Kita akan jeda sejenak mendengar untuk Anda. Silahkan bersiap-siap untuk menelpon kami ya, di line telepon yang kami buka setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Lepaskanlah tahanan perang, penuhilah orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, silakan untuk Anda ya yang ingin bertanya langsung, berdiskusi ataupun juga berpartisipasi di sajian ini, untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Khozin, bisa menggunakan jalur telepon di 736566743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Bersama dengan Ustadz Khozin, pendengar silakan. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tim Mita.
1: Iya Pak Nano, silakan Pak Nano.
3: Ya, siap Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nano, monggo Bapak.
3: Iya Ustaz, salah satu faktor penyebab sulitnya ekonomi di Indonesia tercinta ini adalah salah satunya kebijakan pemerintah yang paling menonjol itu adalah pajak selalu naik gitu ya. Jadi berdampak ke masyarakat luas gitu. Jadi gimana kira-kira ini penjelasan yang Ustaz atau komentarnya Ustaz gitu ya. Padahal ini Sumita, makasih, assalamualaikum gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Ini katanya pemerintah yang punya andil katanya Ustaz untuk kesejahteraan ekonomi dari masyarakatnya. Nah, apa tanggapan dari Ustaz? Silahkan Ustaz boleh ditanggapi ini Pak Ridwan ya. Oh, maksud kami Pak Nano, mohon maaf Pak Nano.
0: Iya, terima kasih Pak Nano ya. Jadi memang salah satu pendapatan pemerintah itu kan melalui pajak. Ya. Tapi bagaimana kalau pajak itu selalu naik gitu ya? Jadi pegawai negeri, ASN dan P3K, baik penuh waktu, paruh waktu, semuanya itu digaji dari uang, salah satunya dari pajak tadi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nano tadi, yaitu bahwa salah satu faktor melemahnya daya beli atau turunnya daya beli masyarakat adalah salah satunya yaitu kebijakan pemerintah tentang pajak yang selalu naik. Ya. Jadi masyarakat tentu memahami bahwa kebijakan pajak bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial serta mengendalikan inflasi. Namun respon positif ini sangat tergantung dari atau pada partisipasi dan kepercayaan publik

0: bagaimana negara mengelola dana tersebut. Untuk mencukupi, untuk menyikapi kenaikan beban fiskal individu dan pelaku usaha, disarankan untuk meninjau ulang keuangan pribadi atau bisnis guna meningkatkan efisiensi operasional. Jadi langkah strategis lainnya adalah memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, melakukan konsultasi dengan ahli pajak, serta memastikan kepatuhan laporan SPT untuk menghindari sanksi administratif. Ini mencakup evaluasi keuangan, ya, review pemasukan dan pengeluaran untuk menemukan sumber pendapatan tambahan atau pengurangan biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, efisiensi bisnis oleh para pengusaha. Pelaku usaha dapat mengadopsi teknologi baru atau menegosiasikan ulang harga dengan supplier untuk menjaga margin keuntungan. Selanjutnya, memanfaatkan insentif. Cari tahu apakah sektor usaha Anda berhak mendapatkan pengurangan pajak atau fasilitas khusus dari pemerintah. Kemudian pendidikan fiskal, ini penting ini. Tingkatkan literasi pajak dan pantau perkembangan regulasi terbaru agar strategi keuangan tetap relevan dan sesuai dengan hukum. Des Panano dan para pendengar sekalian, memang di situasi yang sulit ya, seperti sekarang ini, rakyat kecil ini yang paling banyak menderita. Untuk makan sehari-hari sangat berat. Nah, kepada saudara-saudaraku yang dititipi juga Allah, lebih berempatilah kepada sesama warga anak bangsa. Sesungguhnya, ya, kalau kita berbuat baik, kita nanti akan mendapatkan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak berempati, tidak berbuat baik, maka tidak akan mendapatkan dampak, mungkin malah negatifnya. Jadi baik maupun buruk itu yang kita lakukan akan kembali kepada kita pada saatnya nanti. Karena itu saya rekomendasikan, saya sarankan panjenengan semuanya yang saat ini dititipi jika Allah cukup untuk berempati, berbagi, meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita dengan membantunya, yang nanti bantuan atau kebaikan panjenengan itu akan kembali kepada panjenengan pada saat yang tepat sesuai dengan ketentuan Allah. Demikian ya untuk Pak Nemo. Kembali kepada Mita.
1: Iya, baik. Kami buka lagi, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung ya bersama dengan Ustadz Khozin, silakan kami sediakan juga untuk pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976. Ini saya ke WhatsApp Ustadz, ada hamba Allah ya. Ini Ustadz, Ustadz bagaimana teladan dari Rasulullah katanya menghadapi rasa khawatir terhadap kebutuhan keluarganya, apa yang bisa kita contoh katanya Ustadz? Itu ya. Kemudian kita sudah menerima satu penelpon lagi nih Ustadz, izin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Irwan ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
2: Menyusul ya pertanyaan dari Pak Nano barusan dari sini kan. Sekarang benih Pak ya, umat Islam terutama ya, kan mayoritas di Indonesia ini kan mayoritas. Sekarang begini, banyak kan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontra di masyarakat. Salah satu contoh kan MBG. MBG itu penuh dengan permasalahan, Pak. Penuh dengan penyelewengan, banyak dari keracunan.
1: Yeah.
2: Ini kan kalau menurut aturan hukum itu kan, kalau segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya lebih baik dihentikan. Nah di sini kenapa, Pan? Kan negara kita ini kedaulatan di tangan rakyat, tapi kadang-kadang rakyat tidak berdaulat, seolah diem. Itu kan yang tetap yang berkuasa yang punya kebijakan kan, seperti itu. Nah itu mohon sedikit penjelasan. Nah, sekarang begini Pak, ormas Islam di Indonesia kan ada dua yang terbesar, Muhammadiyah dan NU. Seolah-olah tidak ada ikut mengkritisi itu kan kepada kebijakan pemerintah yang sekarang banyak dibulkan kontra. Tidak mengkritisi, bahkan jadi mitra, yang menjadi mitra pasti ditunduk dan dukung akopat peraturan dari pihak-pihak penguasa.
1: Yeah.
2: Seharusnya kami inginkan kedua ormas tersebut coba mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah, bagaimana permasalahan di masyarakat sekarang yang timbul, yang banyak sekali kan permasalahan, masalah desil, terus masalah dan sebagainya. Bagaimana?
1: Baik Pak Ahmad Irwan.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mirip-mirip juga dengan Pak Nano tadi ya Ustadz ya, bagaimana tentunya organisasi masyarakat ataupun juga dalam hal ini ulama juga ya Ustadz ya, untuk mengingatkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat begitu sasarannya. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih ya. Terminologi MBG itu sudah sangat populer ya akhir-akhir ini ya, karena hampir setiap saat kita membuka media sosial kita ya, ada di situ muncul macam-macam, bahkan singkatannya macam-macam ya. Tapi singkatan yang betulnya adalah program ya, makan bergizi gratis atau MBG, yang ya ini merupakan bagian dari dulu waktu Pak Presiden dan Wakil Presiden itu berkampanye ya, salah satu diantaranya adalah memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah. Tetapi faktanya pada saat ini, setelah berjalan beberapa saat, beberapa tahun, terjadi berbagai situasi yang sangat memprihatinkan. Karena kita tahu ya, mulai sejak pertama ya, itu Kepala Badan Gizi Nasional ya, itu di tangkap KPK, kemudian kepala yang menggantikannya juga terlibat masalah yang serupa, yang kita bisa lihat dari apa ini media sosial, dari kabar-kabar mainstream, bahkan ya penggantinya yang ibu-ibu itu juga akhirnya mengundurkan diri karena juga disinyalir ada main dengan program MBG tadi itu. Jadi memang mengelola MBG ini tidak sederhana. Kalau memang orang yang dipasrahi itu tidak amanah, ya akhirnya seperti yang sekarang terjadi itu. Yang katanya satu porsi makanannya itu 15.000, tetapi faktanya sampai di tangan para siswa itu mungkin bernilai 6-7 ribu saja. Nah ini kan terjadi apa ini, kemaksiatan ya, kemudorotan yang besar ya, ketika program MBG itu terus dilaksanakan tanpa pengawasan yang sangat ketat. Jadi mestinya MBG ini diawasi dengan sangat ketat. Siapa yang mengawasi? Seluruh masyarakat, warga anak bangsa. Kalau ingin MBG itu berjalan sesuai dengan rencana Presiden. Ya, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah penyesuaian jadwal distribusi dengan sistem pendidikan. Ya, kemarin kan kalau bulan puasa ya, kemudian juga tetap berjalan. Ya, ini kan enggak benar itu. Libur juga tetap berjalan. Ini kan enggak benar seperti itu. Jadi penyesuaian jadwal distribusi dengan sistem pendidikan kita. Kemudian penguatan pengawasan dan standar operasional prosedur. Jadi SOP-nya itu ditinjau ulang. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP ya, maka masyarakat gampang bisa memprotesnya ya. Jadi pemerintah perlu menerapkan pengawasan ketat mulai dari ya pemilihan dapur ya, pemilihan dapur mitra ya, hingga sistem ya yang logistiknya itu seperti apa ya. Kunci daripada kesuksesan ini adalah keamanan pangan, di mana makanan harus dikonsumsi ya maksimal ya 4 jam, itu menurut yang saya baca ya, setelah dimasak. Jadi kalau sudah disimpan di kulkas ya, kemudian diantar, wah dikhawatirkan makanan sudah rusak ya. Kemudian juga perlu diversifikasi dapur skala besar ya dan kecil untuk menjaga kualitas daripada makanan yang akan disajikan tersebut. Kemudian juga partisipasi aktif masyarakat dan transparansi anggaran, ini perlu sekali ini. Jadi masyarakat harus mengawasi ya, memonitor dengan aktif. Kemudian juga terkait dengan transparansi anggarannya. Karena ya yang mengajukan proposal untuk mendapatkan dapur MBG itu ya ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Ya, dan di situ terdiri dari ya tidak hanya anggota DPR, tapi juga dari partai politik, dari ya aparatur negara termasuk polisi, tentara dan sebagainya, yang perlu dilakukan ya partisipasi aktif dari masyarakat serta transparansi anggarannya. Kemudian juga kita libatkan, kalau di sekolah itu kan ada yang namanya komite sekolah ya, dan juga masyarakat lokal secara aktif agar tidak bersifat ya birokratis semata ya. Kemudian kebijakan juga harus menjamin transparansi pelaporan anggaran untuk mencegah pemborosan dan distorsi fiskal, serta ya memastikan bahwa program berfungsi sebagai investasi sosial jangka panjang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar bukan anggaran pendidikan. Jadi maksudnya sini ya, berangkat dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan di Bandung tadi itu, kalau kita mau mencontoh ya MBG yang bagus itu di Korea Selatan sama Jepang. Ya, saya sudah melihat ya di melalui YouTube ya, melalui berbagai informasi ya. Ternyata di sana MBG-nya itu dikelola secara profesional ya, dan bertanggung jawab ya, sehingga tidak terjadi malpraktek atau terjadi keracunan di mana-mana ya, mengakibatkan apa ini MBG menjadi kontroversi. Dan saya ingin menyarankan juga sebaiknya MBG ini diperuntukkan untuk mereka mereka yang memang berasal dari masyarakat bawah. Kalau orang sudah cukup ya di rumah makannya berlebih ya, dikasih makanan MBG yang nggak dimakan ya, itu kan mubazir, itu bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan asas keadilan sosial. Karena itu masyarakat muslimin ya, kita melalui hari-hari ini menyampaikan agar ya salah satu program EBG diteruskan, tidak masalah karena itu programnya pemerintah ketika berkampanye. Tetapi perlu dievaluasi sana sini, termasuk MBG-nya itu diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkannya. Ya, demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung Timur.
1: Ya, baik Ustaz. Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doanya Ustaz untuk RRI juga ya.
0: Iya. Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kesulitan ekonomi bukan harus kita berputus asa, tetapi itu merupakan tantangan bagi kita semuanya, seluruh bangsa, seluruh warga anak bangsa Indonesia ini. Semuanya akan pernah ya mengalami kesulitan kesulitan di dalam kehidupan ini. Salah satu diantaranya adalah kesulitan di bidang ekonomi. Ya, kalau itu terjadi pada kita, sekali lagi Rasulullah SAW mencontohkan agar kita tidak berputus asa. Dulu zaman Rasulullah ya, Rasul pernah ya, saya baca dalam sebuah hadis itu, ketika beliau dalam keadaan ya sangat lapar, beliau mengikatkan batu di perutnya, diikat gitu ya, agar tidak keroncongan, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ini kan kita belum ada yang sampai seperti itu kan, semuanya masih bisa, meskipun kadang sehari makan sekali, tapi masih makan, masih ada yang dimakan, itu kita syukuri ya. Dan terkait dengan permasalahan-permasalahan perekonomian secara global ya. Jadi kita masyarakat Indonesia ini, dan sekarang ini rakyat Indonesia sudah ber-HP semua, ber-Android semua. Nah, kalau sering-sering ya membaca atau melihat situasi geopolitik, geoekonomi ya internasional, nah sementara kita sendiri lupa untuk berikhtiar bekerja, nah itu tidak benar. Yang benar ya kita melihat apa-apa
2: ya untuk sebagai komparasi. Tapi kita
0: tetap terus berikhtiar berusaha
2: agar kebutuhan
0: perekonomian rumah tangga kita masing-masing bisa terpenuhi ya. Jadi kalau tidak bisa makan 3 kali ya 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali ya
2: 1 kali sehari. Ya, karena apa? Karena
0: kalau kita
2: memaksakan diri
0: ya, memaksakan keinginan kita, tentu itu bertentangan dengan kudrah dan iradah Allah. Kita tidak boleh ya berangkat dari keinginan atau nafsu kita, tapi kita harus ya berikhtiar dulu, bekerja dulu, baru mendapatkan sesuatu yang itu jauh lebih berguna, bermanfaat ya bagi keluarga kita masing-masing. Dicontohkan di dalam agama kita, Nabi Daud alaihissalam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau membuat pakaian dari besi. Ya. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan ya kayu-kayu bakar
2: dan lain sebagainya. Itu artinya
0: apa? Artinya berikhtiar, berusaha.
2: Ya, ya, ada yang bertani, yang tanam-nanam, ada yang berdagang, ya ada yang bekerja di berbagai sektor, yang semuanya tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan
0: keluarga kita agar tidak terkena
2: yang namanya
0: kekurangan pangan atau malnutrisi. Kemudian terkait dengan ulang tahun ke-81 RRI ya, seluruh warga angkasawan RRI yang dimana pada saat ini tepat 81 tahun, saya menyampaikan selamat terus beraktivitas ya, semoga RRI terus jaya di udara dan memberi manfaat yang seluas-luasnya pada seluruh warga anak bangsa dimana saja berada. Untuk itu
2: marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
0: agar saudara-saudara kita yang sekarang terkena bencana di berbagai tempat, ya tetap bersabar. Kemudian yang kesulitan ekonomi, ya kemudian ada juga saudara-saudara kita yang berlebih ikut membantu, berempati, ya, menolongnya. Kemudian juga seluruh warga bangsa bersatu menjaga persatuan dan kesatuan, karena persatuan-kesatuan itu serta situasi kondusif adalah penting untuk agar pemerintah bisa menstabilkan perekonomian di negara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma qubbis salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadir wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taufatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abasifata wa abalafiyata wa abasalamata. Allahumma afina min kulli baladin wa bal akhirah wa salli dunia wa salli akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samal alim wa tub alaina innaka anta tawabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bifadli subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khosin doanya ya, untuk ya. Radio Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk tausiah hari ini. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khosin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam hari ini meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan tausiah hari ini bisa mengakses siaran kami kembali di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di sajian program Samarinda pagi ini.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1 menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Bersama saya Ria Mitasari, pendengar, di peringatan Hari Radio Nasional yang juga merupakan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan ya informasi-informasi dan ucapan-ucapan dari pendengar semua yang juga memberikan harapan dan doanya terhadap Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan juga informasi untuk Sobat Informa. Wujudkan rumah impian dan nikmati promo spesial di Informa mulai tanggal 7 hingga 30 September 2026. Anda bisa dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah untuk pembelian produk furnitur menggunakan member atau kartu bank CIMB. Dengan belanja minimal 8 juta rupiah bisa dapat cashback 200 ribu rupiah. Belanja minimal 20 juta dapatkan cashback 800 ribu rupiah. Dengan belanja minimal 55 juta dapat cashback 3 juta rupiah. Belanja minimal 85 juta dapat cashback 6 juta rupiah. Dan belanja minimal 110 juta dapat cashback hingga 9 juta rupiah. Cashback bisa digunakan tanpa minimal pembelanjaan dan nikmati juga fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Promo berlaku khusus member Informa dan pengguna bank CIMB. Lebih spesial lagi mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026 hari ini, jangan lewatkan promo Double Debt 99. Dapatkan berbagai produk menarik dengan harga hanya 90 ribuan ya. Lengkapi juga ruangan Anda dengan koleksi meja kerja, meja tamu, kursi dan kabinet pilihan dengan harga spesial hanya 900 ribuan. Jadi segera kunjungi Informa Samarinda di Big Mall dan nikmati seluruh informasi penawaran istimewanya. Informa Informa Furnishing with Style.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga
1: mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam.

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Hari Radio Nasional ya, diperingati setiap tanggal 11 September di Indonesia. Tentunya pada tahun 2026 ini berusia ke-81 yang juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia. Peran radio di masa awal kemerdekaan ini adalah sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi di Indonesia, dan di saat ini bisa dibilang Radio Republik Indonesia sudah berkonvergensi dengan seluruh media sosial untuk semakin mengakrabkan diri kepada pendengar dan juga masyarakat Indonesia. Untuk Anda juga pendengar yang ingin mengirimkan ucapan ataupun juga doa harapannya kepada Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bisa berpartisipasi menggunakan jalur WhatsApp kami di 081 1554 4976, ataupun juga mention kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Terpantau saat ini cuaca juga tergolong berembun ya, dan juga berawan untuk wilayah kota Samarinda. Untuk wilayah Kalimantan Timur juga nanti kami juga akan hadirkan informasi lengkapnya dengan informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Sia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa ucapan sudah masuk ya ke WhatsApp kami. Salah satunya ini ada Pak Bambang yang juga menjadi salah satu pendengar setia Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi, semangat pagi katanya. Tidak terasa hari ini Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, usia yang panjang serta rezeki yang baik. Amin, amin ya. Kemudian ada juga yang mengirimkan voice note ini dari Bu Musmilawati. Kita dengar bersama.
1: Assalamualaikum. Selamat hari jadi buat RRI. Semoga selalu sukses, terus tetap mengudara. Boleh curhat nggak? Gimana caranya memperkenalkan radio kepada anak-anak? Karena sampai saat ini kayaknya anak-anak sekarang tidak mengenal radio. Jadi saya sedih melihat fenomena ini. Jadi kita terkalahkan oleh dunia digital. Terima kasih sudah mendengarkan curhat saya.
0: Ya, terima kasih Bu Musmilawati ya, yang juga nampaknya mendengarkannya via radio di mobil ya. Hati-hati di jalan Bu Musmilawati. Nanti juga kita akan bahas tentunya ya, seperti apa mengenalkan radio ke anak-anak kita. Nah, kalau Radio Republik Indonesia Samarinda sendiri, ini ada program-program yang bertemakan anak, di mana anak-anak menjadi hostnya, lagu-lagu yang diputarkan juga anak-anaknya. Jadi ini memutar lagu dan juga anak-anak yang berperan menjadi di penyiar, ini menjadi salah satu langkah agar anak-anak juga mulai mengenal radio ya. Yang mau kunjungan ke Radio Republik Indonesia juga silahkan, ini teman-teman yang berprofesi sebagai guru ataupun juga pemerhati untuk memberikan edukasi soal radio di Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami terbuka ya untuk menerima kunjungan dari teman-teman sekolah dasar ataupun juga taman kanak-kanak ataupun juga PAUD ya. Dan kami juga akan update mendengar informasi lainnya dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 11 September 2026.
2: Saya tadi sarankan, karena sudah jelas kepemilikannya, tinggal kita bersurat resmi sebenarnya ke BPN. Apakah sertifikat ini keabsahannya bagaimana?
3: Maka itu saya juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh karyawan RRI yang sudah memberikan hiburan, memberikan berita kepada masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Penajam Pasir Utara mencapai 113 kejadian dengan luas lahan terbakar 199,79 hektar sepanjang Januari hingga 8 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila menyebut, kebakaran tersebar di 4 kecamatan dengan Penajam menjadi wilayah terbanyak mencapai 62 kejadian seluas 125,97 hektar. Memasuki September, karhutla masih terjadi di sejumlah lokasi, termasuk di Sungai Parit seluas 32 hektar dan Kelurahan Petung seluas 31 hektar. Upaya menekan angka kematian di rumah sakit terus dilakukan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh rumah sakit untuk memperkuat evaluasi pelayanan melalui indikator mutu nasional. Berikut laporannya.
4: Keselamatan pasien menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Penerapan standar mutu yang konsisten dinilai penting untuk mencegah terjadinya risiko dan menekan angka kematian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin dalam pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi rumah sakit dan unit pelayanan darah atau UPD di Kalimantan Timur. Menurut Jaya, mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga menjadi bagian penting dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Setiap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi mampu menerapkan indikator mutu pelayanan dalam sehari-hari.
5: Selama saya menjadi kepala dinas, KDR sama NDR-nya masih tinggi-tinggi gitu. Kita ingin agar usia harapan hidup kita meningkat, tetapi kematian banyak di rumah sakit ya. Baik kematian yang disebabkan karena penanganan 1 kali 24 di IGD itu apa banyak ya, atau kematian lebih dari di atas 48 jam di rumah sakit ya. Jadi muaranya sebenarnya kalau menurut saya di situ. Makanya kita melihat dari implementasi indikator mutu nasional yang diharuskan oleh rumah sakit ya. Kalau menurut PMK nomor 30 kan ada 13 item ya, yang disebutkan dari mulai cuci tangan sampai dengan kuasan dari pelanggan itu sendiri.
4: Dinas Kesehatan Kaltim juga mendorong rumah sakit untuk memperkuat pemantauan terhadap indikator mutu nasional serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Jaya menambahkan, keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pasien maupun pendapatan. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan terbaik, aman, sesuai standar, serta semakin mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan siap memproses ganti rugi lahan warga yang dijadikan jalan umum di kawasan Taman Sari, Graha Indah dengan syarat keabsahan sertifikat terverifikasi Badan Pertanahan Nasional. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Balikpapan siap memproses ganti rugi lahan warga yang dijadikan jalan umum di kawasan Taman Sari, Graha Indah dengan syarat keabsahan sertifikat terverifikasi penuh oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Langkah verifikasi juga dilakukan melalui dinas terkait untuk memastikan status lahan dan menunggu hasil perhitungan dari tim penilai independen untuk menentukan nominal ganti rugi.

0: Pemerintah kota menegaskan pencairan kompensasi sepenuhnya berpijak pada keabsahan dokumen dari BPN Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Asisten Satu Bidang Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan Zulkifli usai RDP berlangsung.
1: Ini hanya 1.500 kurang lebih, tapi nggak terlalu besar juga karena jalannya memanjang aja kan berapa meter. Langkahnya hanya dua. Dua, saya tadi sarankan karena sudah jelas kepemilikannya, tinggal kita bersurat resmi sebenarnya ke BPN. Apakah sertifikat ini keabsahannya bagaimana? Kalau dinyatakan absah dan bisa diberikan ukurannya, ya kan tadi pemecahan sudah diukur, saya pikir sudah bisa diproses untuk penyelesaian hak masyarakat seperti itu. Sepanjang ya, sepanjang kita memang tidak ada membebaskan dari pihak lain. Nah, kalau kita memang harus, kita sudah pernah bebasin pihak lain, maka mau tidak mau harus melalui pengujian kepemilikan kan, harus gugat berarti kan. Nah, ini kalau memang tidak ada ya berarti tinggal diselesaikan, seperti itu.
0: Selain bersurat resmi ke BPN guna memastikan keabsahan sertifikat dan hasil pemecahan bidang, Pemkot Balikpapan juga akan memverifikasi status lahan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman. Hal ini untuk memastikan apakah ruas tersebut murni lahan pribadi atau bagian dari fasilitas umum pengembang. Sementara itu untuk besaran nominal ganti rugi, pemerintah belum menetapkan angka pasti dan menyerahkan sepenuhnya perhitungan nilai kompensasi kepada Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP setelah seluruh aspek legalitas tuntas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini diambil di tengah pengetatan fiskal akibat penurunan pendapatan asli daerah. Berikut laporannya.
0: DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan resmi menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini diambil di tengah pengetatan fiskal akibat penurunan pendapatan asli daerah serta minimnya tambahan dana transfer pusat yang hanya menyentuh angka 12 miliar rupiah. Dampaknya pergeseran anggaran di sisa tahun berjalan terpaksa dilakukan, termasuk pemangkasan belanja operasional rutin dan meniadakan pengadaan barang serta jasa untuk proyek baru di hampir seluruh organisasi perangkat daerah. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al-Qadri.
3: Baru selesai pembahasan juga, hampir semua di OPD tidak ada kegiatan kecuali gaji, BBM dan operasional seperti listrik mungkin. Ya kalau pengadaan barang dan jasa atau apa namanya kegiatan-kegiatan fisik ya nggak ada. Hampir di semua OPD tidak ada kegiatan fisik. Tapi ini kan perubahan. Memang kalau perubahan ini kan ya kalau ada uangnya ya dilaksanakan. Kalau nggak ada uangnya ya beda kalau murni kan ya baru yang bicara kita tadi bilang terdampak ya kalau murni. Tapi kalau perubahan ini kan memang tidak wajib juga sebenarnya. Tapi yang jelas ya, kita memang baru kali ini juga di perubahan benar-benar nggak ada duitnya.
0: Senada dengan pihak legislatif, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan menyatakan bahwa restrukturisasi belanja melalui evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA harus difokuskan ketat pada pelayanan dasar publik. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo.
4: Terbesar adalah penurunannya dari kan kalau dari transfer tidak ada penambahnya, bisa jadi karena pada waktu kita menentukan target itu kondisi saat ini kan berbeda dengan tahun lalu.
0: Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah Kota Balikpapan memastikan belanja daerah tetap diprioritaskan untuk program mendesak seperti penanganan banjir, perbaikan sarana permukiman darurat, serta operasional fasilitas kesehatan dan sekolah dasar. Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ke tahap penyusunan Raperda APBD Perubahan 2026 secara transparan dan akuntabel. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pertamina Hulu Mahakam berhasil mencetak sarjana pesisir di wilayah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T di Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pertamina Hulu Mahakam atau PHM berhasil mencetak sarjana melalui program pelibatan pengembangan masyarakat PPM di wilayah pesisir tertinggal terdepan dan terluar atau 3T, Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. kepada RRI saat konferensi pers yang berlangsung di Aula Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Head of Communication Relation NCID Ahmad Krisna Hadianto mengatakan kepedulian PHM di wilayah kerja tersebut dengan menyediakan akses informasi yang mendukung program pendidikan. Bekerjasama dengan Indonesia Mengajar, PHM berhasil mencetak sarjana pesisir.
6: Kami juga bekerjasama dengan Indonesia Mengajar untuk menghadirkan guru-guru penggerak yang selama setahun penuh ada di sana dan berpadu terus. Apa tugas mereka di sana? Tugas mereka di sana dan mendampingi, dan ya Alhamdulillah, itu kami juga namakan program Sarjana Pesisir. Jadi sudah ada beberapa sarjana yang berasal dari desa laut tadi. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 4 sarjana yang mereka kembali mengabdi ke desanya.
5: Ia berharap para sarjana pesisir ini bisa kembali mengabdi ke desanya dan memotivasi warga lainnya untuk menempuh pendidikan tinggi. Program PPM ini akan berlangsung selama 5 hingga 6 tahun untuk menjadikan desa berdikari. RRI Samarinda, Ratih Wahyuwidiyati melaporkan.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menjadi pembaca berita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian peringatan Hari Radio 2026 dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Berikut laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menjadi pembaca berita di Pro 1 RRI Samarinda pada Kamis siang kemarin. Keterlibatan Seno Aji menjadi bagian dari program RRI Samarinda yang menggandeng sejumlah tokoh di Kaltim untuk ikut merayakan Hari Radio 2026 dan HUT ke-81 RRI pada 11 November. Seno Aji mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya membaca berita di studio, sehingga dirinya sempat merasa gugup dan menyadari profesi penyiar membutuhkan integritas serta talenta yang tinggi.
8: Pertama kali membaca berita, tentu saja saya tegang dan tidak bisa santai. Saya mengira bahwa penyiar itu santai karena kami mendengarkan di rumah itu dengan santai-santai. Ternyata petugas RRI itu penuh dengan integritas yang sangat tinggi dan penuh dengan talenta yang luar biasa. Maka itu saya juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh karyawan RRI yang sudah memberikan hiburan, memberikan berita kepada masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia.
7: Selain talenta RRI, Seno Aji juga mengapresiasi perkembangan RRI saat ini yang juga sangat luar biasa. Karena siaran radio kini tidak hanya bisa didengarkan, tapi juga disiarkan secara visual. Seno Aji pun menyatakan siap untuk ikut dilibatkan dalam kegiatan Hari Radio maupun HUT RRI berikutnya, khususnya menjadi pembaca berita. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
9: Nama saya Aji, profesi saya sebagai tukang parkir.
10: Pernah dengar Radio Republik Indonesia?
9: Ya, pernah.
10: Apa yang menarik dari radio dibanding media lainnya?
9: Radio punya informasi yang lebih cepat dan cara penyampaiannya juga terasa lebih santai karena ada penyiar yang menemani.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan Radio Republik Indonesia ke depan?
9: RRI bisa membuat program yang lebih interaktif, misalnya melibatkan pendengar melalui media sosial atau membuat konten digital.
11: Alimuddin Security.
10: Pernah dengar RRI?
11: Pernah.
10: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik?
11: Yang menarik bisa dengerin musik, kalau dengar anu kan semuanya menarik sih.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
11: Mudah-mudahan tambah maju aja RRI-nya kan. Iya. Yeah.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan siap memproses ganti rugi lahan warga yang dijadikan jalan umum di kawasan Taman Sari, Graha Indah dengan syarat keabsahan sertifikat terverifikasi Badan Pertanahan Nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menjadi pembaca berita di Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian perayaan Hari Radio 2026 dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bernyanyi bersama dengan Radio Republik Indonesia ya, untuk Anda juga saat ini yang tengah dalam perjalanan. Semoga juga kami masih bisa menjadi teman, seperti kata anggota KPID kemarin ya, selama ada radio monitor di mobil dan semakin tingginya juga penggunaan mobil di jalan raya wilayah Kalimantan Timur, ini tentunya peluang dari orang untuk mendengarkan radio juga semakin tinggi pula. Mudah-mudahan kami juga menjadi salah satu pilihan Anda untuk didengarkan di pagi hari ini untuk update informasi di wilayah Kalimantan Timur, pendengar ya. Kami hadirkan dari pemerintah kota Samarinda yang di hari ini juga akan menggelar kegiatan sholat istisqo, pendengar ya. Jadi dilansir dari Tribun, pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait ini sudah mengoptimalkan berbagai langkah kesiapsiagaan, mulai dari patroli rutin pencegahan kebakaran lahan dan semak kering, lalu juga koordinasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga pemanfaatan helikopter waterbombing. Dan untuk menyempurnakan seluruh ikhtiar lahiriah tersebut disempurnakan dengan memohon langsung kepada Tuhan agar hujan yang membawa keberkahan bisa segera turun. Dikonfirmasi oleh Wali Kota Samarinda, pendengar, Andi Harun, hari ini pihaknya akan menggelar sholat istisqo pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, dan menuturkan juga bahwa kondisi cuaca saat ini menjadi momentum refleksi bahwa keberhasilan seluruh program penanganan bencana pada akhirnya itu bergantung pada rahmat Tuhan. Beliau juga berharap rangkaian amalan mulai dari penyaluran santunan hingga ibadah sholat istisqo ini bisa mengabulkan harapan seluruh warga kota tepian yang tentunya juga saat ini menantikan turunnya hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari 5 Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
4: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di 5 Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram @5premierhotels. Syarat dan ketentuan berlaku.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tentunya pendengar kami juga menantikan untuk Anda yang ingin memberikan ucapan, doa dan juga harapan terkait dengan usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia yang juga menjadi peringatan Hari Radio Nasional. Seperti Pak Masan Bali, ini juga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 dengan semangat sekali di udara tetap di udara. Mari kita jaga warisan berharga ini agar tetap relevan di era digital. Karena menurut beliau ini radio bukan sekedar media tetapi suara rakyat, suara Indonesia. Terima kasih Pak Masan Bali ya yang juga selalu setia ini berpartisipasi di setiap kegiatan acara kami ataupun juga memberikan saran dan juga masukannya terkait dengan siaran kami ya. Kami juga update pendengar untuk informasi di wilayah Kalimantan Timur di mana Kementerian Kesehatan juga memantau kualitas udara di wilayah Indonesia ya terkait juga pemantauan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik yang memang berdampak pada sejumlah wilayah. Dilansir RRI pendengar, pemantauan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta ya menggunakan particulate counter untuk mengukur konsentrasi partikulat. Hasil pengukurannya menunjukkan konsentrasi PM2,5 di sejumlah area luar ruangan yang masih berada di atas batas aman dan juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan penerbangan dan kesehatan masyarakat juga perlu dilihat berdasarkan indikator yang berbeda. Dan dikatakan juga pendengar pantauan Kementerian Kesehatan pada 8 September 2026 lalu itu untuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih mencatat konsentrasi PM2,5 dan PM10 di atas batas aman. Dicatat juga ada kasus infeksi saluran pernafasan akut secara kumulatif sebesar 16.759 dan kasus tersebut juga tersebar di 4 provinsi serta 23 kabupaten kota. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri,

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kami juga bisa menjadi rumah untuk masyarakat Kalimantan Timur yang tentunya juga membutuhkan informasi ataupun juga teman ya. Yang di luar sana banyak yang bilang radio memang masih ada yang dengar. Tentunya Anda lah yang menjadi pendengar setia kami. Dan selama ada pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda atau pendengar radio, tentunya kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik dari segi informasi dan juga kreativitas. Pendengar, saat ini juga bisa kami informasikan ya, peringatan Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia juga tengah diperingati di RRI Samarinda, di mana saat ini juga tengah berlangsung upacara bendera untuk memperingati Hari Radio ke-81 dengan tema di tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami juga nantikan untuk Anda yang juga ingin memberikan doa dan harapan bahkan ucapannya terkait dengan Radio Republik Indonesia, silahkan menggunakan pesan singkat di WhatsApp 0811554476 dan juga sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Untuk Anda juga yang memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kalimantan Timur, kami juga nanti akan hadirkan sajian program Halo RRI yang bisa Anda ikuti di hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kami juga akan menghadirkan siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kita akan jelang pukul 8 pendengar bersama Pro 3 RRI.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.